0: untuk pertama kalinya bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim Kuwait seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Masih di Pro 1 Tarakan, pendengarkan oleh informasi dan inspirasi. Di akhir pekan ini rasanya kurang lengkap ya kalau kita tidak update film dulu ya. Update film yang bisa Anda tonton di bulan Mei ini, yang mana masih ada dan bertengger di bioskop-bioskop terdekat kesayangan Anda. Yang pertama, karena sudah tanggal 10 ya, ada beberapa film yang sudah rilis kemarin dan katanya masih ada di bioskop kita pada hari ini. Yang pertama ada Mortal Kombat 2 yang dirilis kemarin 6 Mei 2026, di mana Mortal Kombat kedua kembali mengangkat kisah pertarungan yang brutal antara petarung dari berbagai dimensi. Para karakter favorit mulai dari Johnny Cage harus bersatu menghadapi ancaman besar dari Shao Kahn. Film ini menyajikan duel tanpa aturan dengan taruhan nasib Earth Realm. Ketegangan meningkat ketika kekuatan gelap semakin mendominasi dan para petarung harus bertarung habis-habisan. Dan di tanggal 7 Mei kemarin ya, ada film Ain. Film Indonesia yang bertemakan horor, yang mana berkisah tentang Joy Putri, seorang beauty influencer yang terobsesi pada popularitas. Ia ingin siaran langsungnya ditonton ribuan orang, didorong oleh masa lalu saat ia merasa tidak dianggap. Peringatan tentang penyakit AIN diabaikan begitu saja, hingga suatu hari tubuh Joy mengalami perubahan yang mengerikan, yang perlahan menghancurkan hidupnya. Dan masih di tanggal yang sama ada Crocodile Tears dan Shaka. Juga ada The Bell, panggilan untuk mati. Dan kemudian di tanggal 8 berikutnya ya, ada salah satu film yang mengangkat seorang penyanyi ya, ada Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D, di mana film konser ini menghadirkan pengalaman panggung Billie Eilish dalam format 3D. Penonton diajak merasakan langsung suasana tur dunia dengan visual yang megah. Dan masih di tanggal 8 Mei ya, ada film berjudul Fuse, di mana Fuse berkisah tentang penemuan bom Perang Dunia II yang belum meledak di pusat kota London. Situasi ini memicu kepanikan dan evakuasi besar-besaran. Film ini mengekspos ketegangan ketika tim militer dan polisi berusaha menjinakkan bom sebelum terlambat. Nah, itu dia pendengar, film-film yang bisa Anda nikmati ya di hari ini. Nanti bisa Anda cek ya di bioskop apakah masih ada atau tidak. Dan sejauh ini ada beberapa film yang menurut popularitas di media sosial ya, masih cukup direkomendasikan untuk ditonton sendiri ataupun bersama teman-teman.

0: Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar Wongsi di Pro 1, tarakan kanal informasi dan inspirasi. Masih coba kita update ya film yang bisa Anda tonton. Kali ini film yang akan rilis ya di minggu depan, mulai dari tanggal 13 hingga 15. Beberapa diantaranya film dari luar negeri ya, dan sisanya ada film-film dari sineas lokal. Dimana untuk yang pertama ada film In the Grey yang akan dirilis di tanggal 13 Mei nanti, dimana film aksi ini mengikuti tim operasi elit yang hidup dalam bayang-bayang. Mereka mendapatkan misi yang berbahaya untuk merebut kembali kekayaan miliaran dolar dari seorang penguasa yang kejam. Misi ini berubah menjadi permainan strategi penuh tipu daya, di mana setiap langkah bisa berujung pada kematian. Dan berikutnya kita ke film dalam negeri berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Masih dirilis di tanggal yang sama ya, tanggal 13 Mei, di mana film drama keluarga yang dibintangi oleh Reza Rahardian dan Christine Hakim berkisah tentang tiga bersaudara yang harus kembali bersatu setelah kematian ibu mereka. Tokoh Langit kemudian berusaha mengambil peran sebagai kepala keluarga. Di tengah konflik, luka lama, dan perbedaan karakter, mereka perlahan belajar memahami arti kehilangan dan kebersamaan. Dan masih di tanggal yang sama, kita ke film internasional, ada Top Gun re-release, di mana Top Gun kembali hadir membawa kisah Pete Maverick Mitchell, seorang pilot tempur berbakat namun penuh resiko. Ia menjalani pelatihan di sekolah elit Top Gun, dan di tengah ambisi menjadi yang terbaik, Maverick harus menghadapi trauma kehilangan sahabatnya. Dan dua film di tanggal yang sama ya, ada berjudul Tumbal Proyek, dan yang kedua ada Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Kemudian di tanggal 15 Mei ada dua film yang dirilis ya, di mana yang pertama ada film Mobile Suit Gundam Hathaway, di mana film ini berkisah tentang perjuangan organisasi Mefti melawan Federasi Bumi yang korup. Hathaway Noah memimpin gerakan ini dengan idealisme yang kuat. Konflik politik dan pertempuran membawa Hathaway pada jalan yang penuh resiko dan konsekuensi. Dan yang kedua ada The Sheep Detective, di mana film ini menghadirkan kisah unik tentang domba-domba yang belajar menjadi detektif. Mereka terinspirasi dari cerita yang dibacakan oleh sang penggembala. Saat misteri terjadi, mereka membuktikan bahwa bahkan domba pun bisa memecahkan kasus. Itu dia pendengar, film-film yang akan rilis di minggu depan ya, mulai dari tanggal 13 hingga tanggal 15 Mei 2026.

0: lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kodek, bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le, dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami, Le?

0: Sayang, kamu tahu enggak? Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Lo, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pria Masih di Pro 1 terakan kanal informasi dan inspirasi. Tim Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi pendengar mengingatkan kepatuhan aturan ihram sebelum mendarat di Jeddah. Imbauan itu disampaikan kepada jamaah gelombang kedua pada Jumat kemarin 8 Mei 2026. Petugas Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Anis Diah Puspita, menemukan banyak pelanggaran pakaian ihram. Jemaah masih memakai sepatu tertutup, kaos kaki, penutup kepala, dan pakaian biasa. Anis mengatakan sebagian jamaah masih menggunakan pakaian dalam saat mengenakan ihram. Menurut Anis, fase kedatangan gelombang kedua sangat penting bagi pelaksanaan ibadah haji. Karenanya, petugas diminta lebih aktif mengingatkan jemaah sejak embarkasi. Petugas kloter juga diminta memastikan kepatuhan ihram saat penerbangan menuju Arab Saudi. Anis menjelaskan waktu pelayanan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah sangat terbatas. Pemeriksaan satu persatu setelah kedatangan dinilai tidak efektif dan memakan banyak waktu. Tim bimbingan ibadah bersama petugas lintas sektor tetap melakukan pemeriksaan langsung kepada jamaah. Pemeriksaan dilakukan sebelum jamaah turun menuju bis pelayanan haji. Kepatuhan aturan ihram dinilai penting untuk kelancaran kedatangan jamaah gelombang kedua di Arab Saudi. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bahaya bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Eh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Iya, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Anda masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita update kembali pendengar, di mana penyelundupan satwa dari Thailand dengan modus diselipkan di dalam kaos kaki dan legging melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta terbongkar. Hal ini terjadi hasil kerjasama dengan Badan Karantina Indonesia dan Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kepala Biro Hukum dan Humas Barantin, Hudiansyah Isnursal, penyelundupan terungkap di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu bermula dari informasi petugas Bea Cukai mengenai seorang penumpang penerbangan internasional asal Thailand. Dari hasil penyelidikan, sejumlah satwa hidup ditemukan tersembunyi di dalam kaos kaki dan diselipkan pada celana ketat elastis atau legging dari pelaku. Satwa ini terdiri atas 3 marmoset, ada 4 kadal Panama, ada 2 bear dragon, dan 1 kadal Uromastix. Kemudian saya menegaskan, setiap pemasukan media pembawa seperti hewan atau satwa wajib memenuhi persyaratan karantina. Hal ini guna memastikan kondisi kesehatan hewan sebelum masuk ke Indonesia. Dan pendengar, atas perbuatannya pelaku diduga melanggar pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Ancaman sanksinya berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Kepala Karantina Banten, Dumasari, menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, satwa-satwa ini sengaja disembunyikan untuk menghindari pemeriksaan petugas. Duma menyatakan penumpang yang diamankan diketahui berinisial HA, seorang warga negara Indonesia. Seluruh satwa kini diamankan di instalasi karantina hewan untuk menjalankan observasi, pemeriksaan kesehatan, serta tindakan karantina lebih lanjut. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Program Idola Indonesia Layak Anak yang baru saja Anda ikuti, pendengar, menjadi program terakhir ya di jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Agus Mangana pamit undur diri. Selain ini, rekan saya Jubaidah akan menemani Anda dengan sejumlah program, informasi, dan tentunya musik yang akan menemani akhir pekan Anda dalam tarakan siang ini. Selamat siang pendengar dan selamat berakhir pekan.

0: 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Sebenarnya dari Malino dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti untuk siaran langsung tadi Idola ya. Kita relay dengan RRI Pro 1 Tarakan, yaitu Idola Indonesia Layak Anak. Ceritanya tentang Kaswari dan Arbai Merah. Tadi sudah ada Muhammad Fatir Riza, ini dari kelas 6 Abu Zar atau SDIT Ulul Albab Tarakan ya. Sudah diikuti, dan selanjutnya lagu daerah di ruang dengar Anda untuk hari ini bersama suara Syardiana Narlita. Dimanapun berada, tetap memantau siaran RRI Malinau di Pro 1 Malinau atau juga di 95,3 MHz. Lagu daerah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Hari ini ada koleksi lagu murut, kita dengarkan bersama. Dan stay tuned.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

Apa makanan ikan paus? Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyaring plankton.

So, pendengar, saat lagi kita akan dengarkan untuk bergabung mengikuti berita Pro 3 RRI dengan dinamika olahraga di ruang dengar Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to
1: mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but was there, has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Watigara RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana
2: saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif, di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berteman pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang dengan komposisi lawan yang sulit di grup F. Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita dengan sangat luar biasa kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Dan pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Capaian ini mantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Berarti Black Steel Novena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we will prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, Kitong Do pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti Kitong tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini, saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: ini kayaknya terasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

di jalur tok-tok. Jadi kita ada di TikTok secara live RRI Malinau. Untuk Anda semua, selamat bersantap siang. Mungkin sedang ada yang makan siang atau sedang ada di jalan yang mendengarkan siaran kami, sedang beraktivitas apapun itu ya. Walaupun hari ini hari Minggu, tapi dari sebagian kita ada yang kerjanya tidak libur, tapi liburnya sesuai dengan jadwal, dengan day part atau dengan shiftnya ya. Baik pendengar, masih ditemani suara Sirdiana Narulita di siang hari ini hingga sore hari nanti pukul 15. Tetaplah bersama RRI Pro 1 Malinau.

Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai hewan pemalas. Ada ruang yang cukup lebar antara dua jari koala dan ibu jari kakinya yang besar, sehingga ia dapat memegang dahan dengan erat. Oleh karena itulah, mereka lebih suka berada di atas pohon.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan teramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Lokasi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Di Pro 1 Malinau, pendengar dimanapun Anda berada yang mendengar siaran RRI Pro 1 Malinau lewat 95,3 MHz atau juga di live TikTok serta di Pro 1 Malinaunya. Selamat menjelang sore untuk Anda semuanya, mungkin sedang mempersiapkan nih untuk yang olahraga sore atau apapun itu ya. Saya Dina Naruli, teman-teman Anda hingga pukul 15 sore hari ini di jalur Pro Dangdut. Iya, boleh yang mau bergabung silakan di live TikTok kami atau juga langsung di jalur WhatsApp seperti biasa. Iya, tapping-tapping aja atau di chat aja. Lagunya kalau ada yang mau di request, kalau nggak ada nggak apa-apa. Asal jangan payung hitam ya, soalnya cuacanya udah mulai mendung, jadi nggak usah pakai payung-payungan. Ada lagu dari Adibal, kita dengarkan dulu. Tetap keep stay tune di RRI Pro 1 Malinau.

asal mula nama kangguru. Kangguru adalah hewan khas Australia yang memiliki kantung di perutnya. Saat pertama kali orang Eropa datang ke Australia, mereka tertarik dengan hewan berkantung dan suka melompat-lompat itu. Dengan rasa penasaran, mereka bertanya kepada penduduk pribumi Australia. Penduduk pribumi menjawab, "Kangguru," yang artinya tidak tahu. Maksudnya, mereka tidak paham apa yang ditanyakan oleh orang-orang Eropa tersebut. Namun dengan kesalahpahaman inilah, nama kangguru berasal.

Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Sobrenger RRI Malino dimanapun Anda berada, kita merapat di pukul 3 sore hari ini, udah lepas 10 menit ya dari jam 14, dan masih ada waktu kebersamaan kita. Masih banyak gak banyak juga ya, ada beberapa lagu yang akan dihadirkan. Terima kasih udah request tadi lagunya Termiskin di Dunia, ada Gala-Gala juga, dan ada lagi satu yang belum kita puterin, Sabar ya, apa tadi lagunya? Dan sampai lupa ya. Oke, haruskah berakhir? Nah, yang mendengarkan atau langsung lihat kita di live TikTok, terima kasih udah dari jauh-jauh gitu ya, dari tempat yang jauh tapi deket ya, lewat TikTok bisa nonton live-nya. Dan dari sini kita masih ada lagu yang lainnya, Gadis Atau Janda, juga Ikan Dalam Kolam, ada Zepin Melayu, Usik Mengusik. Jadi selamat mendengarkan untuk Anda semua. Menyapa buat Haji Si Ula sekeluarga. Biasanya katanya Sabtu Minggu jangan lupa disapa kalau sore, soalnya OTW kalau nggak salah nih ke Jalan Sesua, ada kebun jagung di sana. Iya deh, buat bubuhan KKSS ya, juga buat bubuhan Banjar dan semuanya paguyuban yang ada di Kabupaten Malinau ya. Kita dengarkan dulu lagunya, keep stay tune terus di RRI Pro 1 Malinau.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tua.

So, pendengar RRI Malinau, dimanapun Anda berada, tanpa terasa tuntas sudah kebersamaan kita di Prodangdut ya, kurang lebih 1 menit. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan RRI Pro 1 Malinau, dan kita jumpa lagi lain waktu lain kesempatan ya. Selamat sore, salam RRI, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: bingung ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman aja. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Lagu Anggi Marito dengan Tak Sanggup. Tak segampang itu. Tak segampang itu, tak sanggup untuk jauh-jauh dari orang-orang yang sudah memberikan perasaan, sudah memberikan rasa nyaman, sudah memberikan kasih sayang, tapi ujung-ujungnya malah pengen pergi gitu aja. Jangan dong ya. Jangan suka PHP dong. Apalagi kalimat manis di awal sepah dibuang. Aduh, sakit banget itu pastinya. Dan pendengar, tentunya akan kami hadirkan masih banyak sekali lagu-lagu yang akan menemani di ruang dengan Anda sembari melihat cuaca Kota Tarakan yang sudah lumayan enak sih ya untuk prepare jalan sore ini kemana aja deh, destinasi-destinasi yang ada di Kota Tarakan. Jajan-jajan pentol ya, kalau kata anak-anak di Tarakan ya, jajan pentol, jajan apa itu namanya, goreng-gorengan gitu ya. So, pendengar 97,9 Mega juga nantikan di jam 17 sore ini akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya, yang mana informasi terupdate dari Kota Tarakan, Nunukan, Banjarmasin, Samarinda, dan juga Palangkaraya. Kali ini kami hadirkan lagu dari Jajan Bagus dengan judul Masih Menunggumu.

2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1.5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10.5 juta atau senilai $180.6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860.4 miliar. Sedangkan

0: Sherina.
1: Eh, pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, Kitong Do pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat

Agar berusaha utarakan kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda masih bersama dengan kami di 97,9 Mikir. Dan kali ini informasi terkait dengan jemaah haji nih. Tim bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi mengingatkan kepatuhan aturan ihram sebelum mendarat di Jeddah. Himbauan ini disampaikan kepada jemaah gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Jadi petugas bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi yakni Anis Dia Puspita ini pendengar menemukan banyak pelanggaran pakaian ihram. Jemaah masih memakai sepatu tertutup, kaos kaki, penutup kepala, dan pakaian biasa. Anis juga mengatakan bahwa sebagian jemaah masih menggunakan pakaian dalam saat mengenakan ihram. Menurut Anis, fase kedatangan gelombang kedua sangat penting bagi pelaksanaan ibadah haji. Karena ini, petugas diminta lebih aktif mengingatkan jemaah sejak di embarkasi. Sehingga petugas kloter juga diminta memastikan kepatuhan ihram saat penerbangan menuju Arab Saudi. Ya, pendengar informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan dikawal.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

Masih bersama dengan saya Jubaida di sini dalam segmen Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, dan sudah dalam edisi Tarakan di sore ini. Sesaat lagi, sekitar 15 menit ke depan, pendengar, kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya, biar nggak suntuk-suntuk banget nih ya, dengerin lagu melulu ya. Pastinya kami akan senantiasa memberikan informasi-informasi terupdate, seperti salah satunya nih, terkait dengan penyeludupan satwa dari Thailand dengan modus diselipkan di dalam kaos kaki atau legend ya, melalui beranda ya. Ah kok beranda, bandara Internasional Soekarno-Hatta terbongkar. Hal ini pun terjadi saat hasil kerja sama Badan Karantina Indonesia dan Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kepala Biro Hukum dan Humas Barantino Hudiansyah Nusal, penyelundupan ini pun terungkap di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan hal tersebut pun bermula dari informasi petugas Bea Cukai mengenai seseorang penumpang penerbang internasional asal Thailand. Dalam hal ini, pendengar, hasilnya sejumlah satwa hidup ditemukan tersembunyi di dalam kaos kaki dan diselipkan dalam celana ketat atau yang elastis. Pelaku satwa tersebut pun terdiri dari 3 orang marmoset, 4 kapal penama dan 2 dragon, dan satunya lagi kanal uromaste. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya tentunya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sedang menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: pakai jajannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak belampu rupanya tanganku.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Ikut aku yuk. Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada? Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

RRI bersama menjadi perekat bangsa. Suara identitas keindonesiaan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Apa makanan ikan paus? Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyaring plankton.

Asal mula nama kangguru. Kangguru adalah hewan khas Australia yang memiliki kantung di perutnya. Saat pertama kali orang Eropa datang ke Australia, mereka tertarik dengan hewan berkantung dan suka melompat-lompat itu. Dengan rasa penasaran, mereka bertanya kepada penduduk pribumi Australia. Penduduk pribumi menjawab, "Kangguru," yang artinya tidak tahu. Maksudnya, mereka tidak paham apa yang ditanyakan oleh orang-orang Eropa tersebut. Namun dengan kesalahpahaman inilah, nama kangguru berasal.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar, menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya pada pukul 18 lebihnya 21 menit di ruang dengar Anda semuanya, sajian Voice of Islami dengan sajian lagu Reggae Islami akan kami hadirkan menemani Anda untuk bersiap diri menjalankan ibadah salat maghrib. Sekali lagi, kumandang azan maghrib akan berkumandang di menit ke-21 lepas dari pukul 6 sore ini. Kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya, selamat persiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Raihan, assalamualaikum.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya komandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malina dan sekitarnya. Kami, segenap kru Ermina, mengucapkan selamat menaikkan ibadah saat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malina dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pria dimanapun Anda berada, kan kita jalan bersama untuk informasi selanjutnya di ruang dengar Anda, yaitu untuk Warta Intimung Malam Sepekan di 95.3 MHz.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung Sepekan Malam di edisi Minggu 10 Mei 2026. Informasi berita sepekan malam hari ini akan disampaikan oleh reporter Widayat.

0: RRI Malinau di 95,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Intima Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, damkar hingga pengelola perbatasan, 8 pejabat di Malinau hasil seleksi terbuka pada April 2026 dilantik dan resmi menjadi kepala OPD baru.
1: Bupati Malinau melantik 8 kepala organisasi perangkat daerah baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama di Ruang Tebengang kantor Bupati Malinau pada Rabu 6 Mei 2026. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan strategis yang sebelumnya mengalami

0: kekosongan, termasuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Badan Pengelola Perbatasan, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Bupati Malinau Wempi Wemawa menegaskan pentingnya kesiapan para kepala dinas dalam menjalankan tugas yang diemban.
1: Memahami secara sempurna visi-misi daerah, termasuk visi-misi pemerintah pusat. Karena inilah yang akan kita kerjakan di daerah kita untuk masyarakat Kabupaten Malinau. Nah, karena visi-misi itu kan 5 program saya itu adalah janji politik yang harus saya tunaikan kepada masyarakat Malinau. Jadi sekali lagi, apa yang saya ucapkan pada saat pilkada, inilah yang harus saya realisasi, saya kerjakan untuk masyarakat. Ya, karena program visi-misi itu kan adalah ikatan saya kepada rakyat Malinau. Sehingga hari ini mereka menunggu yang saya ucapkan itu bisa saya wujudkan bersama-sama untuk seluruh elemen masyarakat yang ada di Bukit.
0: Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama yang telah dilaksanakan pada April lalu. Sebanyak 40 peserta mengikuti proses seleksi tersebut guna menjaring aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi dan kemampuan manajerial. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Malinau, Tim Ala, salah satu pejabat terlantik, mengatakan jabatan baru merupakan amanah yang harus diemban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
2: Kebetulan saya sebelumnya kan camat di perbatasan, khususnya di Kecamatan Kandru. Tentunya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan saya sangat memahami dan mengerti sekali dengan kondisi-kondisi yang ada di sana. Oleh karena itu, kebetulan saya di badan perbatasan, tugas yang baru, ya kita akan usahakan apa jadi kendala dan masalah yang pernah kita lihat itu sendiri, itu yang kita akan berusaha untuk komunikasi, koordinasi ke pihak pusat, provinsi, bahkan ke OPD yang ada terkait untuk membangun wilayah perbatasan itu sendiri.
0: Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Malinau tegaskan, ketua RT pemimpin terdepan yang sangat dekat dengan masyarakat.
4: Pelaksanaan pemilihan Ketua RT serentak di Kabupaten Malinau yang digelar pada Senin 4 Mei 2026 berlangsung sangat kondusif, aman dan penuh sukacita. Hal tersebut disampaikan langsung Bupati Malinau Wempi Wemawa SEMH yang meninjau langsung pelaksanaan pesta demokrasi tingkat lingkungan tersebut. Kemudian menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan Ketua RT bersama anak dan istrinya di TPS 2 Malinau Kota di lokasi eks gedung aula SMPN 1 Malinau Kota. Bupati menegaskan proses demokrasi ini merupakan puncak dari rangkaian tahapan yang telah berjalan cukup panjang. Ketua RT merupakan pemimpin terdepan yang sangat dekat dengan masyarakat, sehingga figur yang terpilih nanti diharapkan benar-benar memiliki kapasitas dan kepercayaan dari warga.
1: Ya, kalau proses demokrasi ini kan bagian dari rangkaian ya, yang memang tahapannya cukup panjang. Dan pasti Ketua RT itu kan orang yang ada di lingkungan, orang yang pasti telah membangun komunikasi bahkan mungkin ya, kepada masyarakat-masyarakatnya, sehingga mereka harus memberi keyakinan bahwa kalau terpilih menjadi Ketua RT, mereka akan mampu ya menjalankan program-program sinergi yang ada di wilayah mereka, terutama memastikan warga masuk dan keluar dari lingkungan mereka ya. Dua, ya bukan hanya bicara tentang menjaga lingkungan, bagaimana lingkungan mereka tetap damai ya, dan itu yang paling penting hari ini ya, dan menghindari hal-hal yang bisa merugikan masyarakat di lingkungan RT sendiri ya. Oleh sebab itu ya, melalui komitmen pemerintah daerah Kabupaten Malinau, kita ingin ya ketua-ketua RT ini ya, akan menjalankan ya semangat mereka ya, sehingga RT bersih itu, RT sehat itu di lingkungan masing-masing ya bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Karena sekali lagi ketua RT ini tugasnya luar biasa, terutama di daerah sekitar kota, bagaimana memastikan warga masuk dan keluar ya. Apalagi kan kalau kita tahu wajib lapor kan. Nah, kalau ada warga yang masuk ya harus, selain dia melapor, Ketua RT juga harus memastikan bahwa semua warga yang berada di lingkungannya adalah warga yang terlapor. Semua warga yang ada di lingkungannya, warga yang mentaati aturan-aturan yang berlaku di Kabupaten Malinau ini, siapapun itu ya.
4: Sebagai informasi, pemilihan Ketua RT serentak yang digelar pada Senin 4 Mei 2026 tahun ini diikuti oleh 381 RT yang tersebar di 109 desa dari 15 wilayah kecamatan se-Kabupaten Malinau. Proses tahapannya telah berlangsung sejak awal Februari lalu. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan pemilihan Ketua RT serentak di Kabupaten Malinau mendapat perhatian dari pemerintah daerah, DPRD hingga masyarakat. Peran strategis RT disoroti.
0: Pelaksanaan pemilihan ketua RT serentak di Kabupaten Malinau mendapat perhatian dari berbagai pihak, dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat menyoroti pentingnya peran strategis RT dalam pelayanan publik dan penguatan pemerintahan di tingkat RT. Bupati Malinau, WMP Wemawa, mengingatkan ketua RT terpilih memiliki tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat. Menurutnya, tugas ketua RT tidak terbatas pada jam kerja formal karena selalu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
1: Tidak mudah bagi seorang ketua RT, nanti jika terpilih akan bekerja 24 jam karena yang paling luar biasa kalau pekerjaan wajib lapor 24 jam. Berarti kan PRT juga kan 24 jam kapanpun warganya ya melapor ya harus siap ya, karena memang itu adalah bagian dari komitmen ya bagi kita semua, terutama ketua-ketua RT yang paling persis tahu.
0: Senada ketua DPRD Malinau, Pingding, menilai RT merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Ketua RT dinilai berperan penting dalam pelayanan administrasi, menjaga ketertiban, sekaligus menjadi penghubung warga dengan pemerintah.
5: RT ini kan bagian memperkuat pemerintah, ada di lingkungan masyarakat langsung, kemudian mengatur tertibnya kehidupan masyarakat seperti itu. Setiap ada apa saja yang ada di kisaran masyarakat, yang paling duluan tahu itu RT. Nah, kita apresiasi ke Malinau bahwa posisi RT ini sangat dipandang baik ya. Strategis sekali, RT itu sangat penting dan dapat pembiayaan.
0: Dari sisi penyelenggara, ketua panitia di salah satu TPS, yakni TPS 14 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Mardani, mengatakan pemilihan RT juga menjadi ruang pembelajaran demokrasi bagi masyarakat.
6: Dalam pemilihan RT ini kami panitia mulai belajar bagaimana tertibnya menjadi panitia pemilihan, dan ke depan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik pemilihan ini. Dan kami berharap dari 14 TPS di Kecamatan Malinau Barat semuanya rapi terkendali.
0: Pelaksanaan pemilihan di sejumlah wilayah terpantau berjalan aman dan tertib. Pemilihan ketua RT serentak diharapkan menghasilkan ketua RT yang siap melayani masyarakat serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Apel Hardiknas, Bupati Malinau tekankan kolaborasi dan sinergitas dari pemerintah pusat sampai kepada masyarakat.
4: Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau dan dipimpin langsung Bupati Malinau, WMP Wemawa, pada Kamis 7 Mei 2026 pagi. Sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para guru dan siswa dari semua jenjang tingkatan sekolah serta para ASN di lingkungan Pemkab Malinau turut serta pada apel tersebut. Kegiatan diawali dengan pengibaran bendera dan pembagian hadiah kepada pemenang berbagai lomba dalam rangkaian kegiatan Hardiknas tahun 2026 ini. Peserta dan undangan mengenakan pakaian batik lokal Malinau. Bupati Malinau, WMP Wemawa, usai memimpin upacara tersebut menegaskan, dalam memajukan dan menyukseskan pendidikan dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas semua pihak, sehingga dukungan tersebut menjadi tolak ukur kepedulian dan kemajuan dunia pendidikan secara menyeluruh.
1: Pendidikan itu harus sinergi, saling berkolaborasi. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai di desa memberikan dukungan yang sama. Demikian juga para penggiat literasi, penggiat pendidikan, semua berkolaborasi, termasuk anak-anak kita, masyarakat kita. Kita ajak untuk terus peduli dan mendukung dunia pendidikan. Karena kan tanpa dukungan orang tua, anak-anak juga tidak akan bisa mencapai tujuan pendidikan yang kita. Nah, itulah harapan kita. Jadi bukan hanya para guru. Nah, oleh sebab itu, guru adalah keteladanan. Guru adalah spirit. Guru adalah sahabat. Guru adalah harapan dan masa depan. Guru adalah pendidik. Mereka adalah orang-orang yang memiliki distribusi besar dari generasi ke generasi untuk membangun negeri yang kita cintai.
4: Sementara itu, Bupati Malinau yang membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah lebih menekankan bahwa semangat untuk memanusiakan manusia melalui proses pendidikan yang penuh kasih sayang, ilmu, dan pendampingan sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan sistem Among, Asah, Asih, dan Asuh.
7: Jika hendak

0: Nasional.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau mencatat jumlah peserta terbanyak tahun ini, resmi dibuka Bupati Malinau.
2: Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau mencatat jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan dengan total 328 peserta yang ambil bagian pada tahun 2026. Peningkatan ini dinilai menjadi indikator tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Ketua Panitia MTQ, Sarwani, menjelaskan bahwa jumlah peserta tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.
3: Yang mana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2025 sebanyak 301 peserta. Jadi tahun ini insya Allah mengalami peningkatan yang luar biasa. Yang mana jumlah peserta MTQ biasanya hanya mencapai sekitar 180 orang.
2: Agenda MTQ dibuka Bupati Malinau pada Selasa 5 Mei 2026 malam di Masjid At-Tauhid Malinau Kota. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 6 hari hingga 10 Mei 2026 dan dipusatkan di 3 arena lomba, yakni Masjid At-Tauhid sebagai arena utama, kemudian arena kedua di Balai Diklat serta di MTSN Malinau sebagai arena ketiga. Bupati Malinau WMP Wemawa mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penguatan nilai keagamaan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat di tengah keberagaman.
4: MTQ adalah momentum strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kuat secara spiritual dan berakhlak mulia.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, Sapriansyah Ali, menekankan pentingnya nilai moderasi dan pembangunan sumber daya manusia melalui MTQ ke-22. Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi peran strategis MTQ dalam kehidupan masyarakat.
5: Kita ingin bahwa melalui MTQ, kita bisa sebenarnya bisa mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, gitu ya. Tetapi juga mereka tetap berpijak kepada tuntunan wahyu atau Al-Quran Karim. Al-Quran Karim mengajarkan kita bukan hanya sekedar dari apa yang dibaca pada ayat-ayatnya, tetapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus mengetengahkan sikap wasatiyah, yaitu moderat, bisa menghargai perbedaan dan selalu menjaga toleransi.
2: Pihaknya juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Malinau dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ. Ketua LPTQ Kabupaten Malinau, Kamran Daik, dalam momen pembukaan menambahkan bahwa MTQ memiliki peran penting dalam membumikan Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat.
6: Yang lebih utama adalah membumikan Al-Quran di bumi intimu yang kita cintai bersama ini.
2: Hading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Manfaatkan lahan tidur, Bupati Malinau gelar tanam jagung dan komoditi pangan. Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH beserta istri didampingi Wakil Bupati Malinau Jakaria, Sekda, para asisten dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Malinau melakukan kegiatan tanam perdana jagung bersama dan berbagai komoditas pangan lainnya. Kegiatan yang digelar Jumat 8 Mei 2026 itu dipusatkan di lahan aset daerah di sepanjang jalan samping Pengadilan Negeri Malinau, Desa Malinau Hulu hingga Desa Malinau Hilir. Usai menanam jagung bersama, Bupati Malinau WMP Wemawa menjelaskan bahwa lahan dengan lebar sekitar 20 meter dan panjang sekitar 8 km tersebut sebelumnya tidak dimanfaatkan. Saat ini, lahan tersebut sudah diubah fungsinya menjadi kawasan pertanian terpadu yang tidak hanya menghasilkan produk pangan, tetapi juga memperindah tata ruang lingkungan, yaitu dengan ditanami jagung, serta tanaman pepaya, pisang, serta komoditas lainnya.
7: Bahwa sepanjang jalan ini ya nanti akan ditanami. Nah, salah satu produk yang kita tanam adalah jagung. Dari hasil kunjungan saya beberapa waktu lalu ke Universitas Hasanuddin ya, Makassar, secara khusus dari kampus pertanian, di mana kualitas dari jagung ini itu kalau lihat bentuk jagungnya berbeda ya. Nah, kami ingin mencoba, mudah-mudahan ini mampu ya, karena daya tanahnya sudah cukup yang mendukung. Ya, jadi ini tanam perdana kita dengan bibit yang diserahkan langsung oleh Bapak Profesor ya dari Unhas pada saat itu ya, bersama dengan Pak Amsa ya, Prof. Amsa. Ini salah satu ya, hasil dari kunjungan kami ke Unhas beberapa waktu yang lalu. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti dari Rektor ya, dekan mengundang beberapa universitas di UNAS juga akan berkunjung ke sini. Jadi saya menawarkan bagaimana nanti termasuk produk-produk yang atau komoditi yang mereka sedang kembangkan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Mahdalena, mengatakan bahwa program tanam jagung bersama ini bagian dari wujud nyata dari salah satu program unggulan pembangunan daerah di bidang pertanian dalam meningkatkan komoditas jagung dengan target 10 ton per hektar dengan bibit unggulan dari Universitas Hasanuddin Makassar.
0: Jadi kami berharap apa yang dihasilkan dari UNHAS itu semoga berhasil juga di Kabupaten Malinau. Bibit yang 1 hektar ini mendapatkan hasil 10 ton. Nah, program dari Dinas Pertanian bersama pusat ini lahan terus kami kembangkan. Karena ini lahan baru dibuka, jadi cocoknya tanaman jagung dulu untuk keseluruhan. Setelah itu akan tanaman semusim, 3 bulan kemudian 3 bulan akan berganti terus menerus. Karena kami sudah persiapkan semua bibit akan kami tanam di lahan ini. Karena kami tidak ingin seperti pesan Pak Bupati, lahan-lahan pemda ini dibiarkan tidur. Jadi kami dari Dinas Pertanian akan mengusahakan setiap lahan tidur ini kami manfaatkan.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimung sepekan kali ini. Saya, Widayat, dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimung sepekan berikutnya.

Peringat demikian Warta Intimung Malam Sepekan di edisi Minggu 10 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitri dan ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

0: Demikian Warta Intimum Sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

PPRI dimanapun Anda berada, tadi telah kita dengarkan bersama untuk informasi Warta Intimus Pekan di ruang dengar Anda. Dan kami masih temani Anda di 95.3 MHz. Kali ini lagu-lagu mancanegara Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Kita awali lagu dari Whitesnake dengan Here I Go Again.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Ubi jalar atau ketela rambat adalah jenis tanaman budidaya. Tanaman ini juga disebut ubi rambat, ubi manis, ubi jawa, ubi jenderal, petatas atau kentang manis. Manfaat ketela rambat sangat beragam. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Yang kedua, menjaga kesehatan otak dan saraf. Yang ketiga, melancarkan pencernaan. Yang keempat, mencegah penyakit generatif. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keenam, mempercepat pertumbuhan luka. Yang ketujuh, menyehatkan mata.

Hewan apa yang paling besar saat ini? Dia adalah paus biru. Bobotnya bisa mencapai 30 ton, setara dengan 30 ekor gajah. Panjang paus biru bisa mencapai 30 meter, bahkan lebih. Namun, paus biru bukan termasuk golongan ikan, tetapi mamalia, karena ia bernafas menggunakan paru-paru, melahirkan, dan juga menyusui anaknya.

Tahukah Anda bahwa ikan di laut butuh air tawar untuk minum? Air laut adalah sumber air minum ikan. Namun ikan memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ioncytes di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan walaupun

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Dengan dimanapun Anda berada, kan kita ikuti dan dengarkan bersama untuk program selanjutnya di Roner Anda semuanya, informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Dan selepas informasi berita Pro 3 RRI nanti akan hadir untuk lintas Malino malam di 95.3 MHz Kamcakwa saat malam. Sampai jumpa dan salam RRI.
4: RRI Pro 3 itu semudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
6: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
7: Ya saat ini juga tidak ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Paralapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
8: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini yaitu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
7: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
9: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
7: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
9: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
7: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
9: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
7: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
10: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
7: Ya.
10: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
7: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
10: Kami rasakan kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
7: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
5: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
11: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: PKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu masih kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Mas?
5: Ya, banyak kenal, kan gampang harus kenalnya. Yang kenalnya apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gerbang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Anwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
9: Mahfud Syafindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan baru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhir musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Kami panjangluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan kami coba untuk hadirkan beberapa dialog-dialog pada sesi tim Indonesia menyapa malam pada edisi kali ini. Di mana dalam setiap dialog Anda bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada narasumber kami, baik di line telepon di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 ataupun di 386-6712 kode area 021 ataupun WhatsApp kami. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa save nomornya, mudah diingat, di 081-399-399-888. Pendengar, Presiden Donald Trump menghentikan Project Freedom. Project Freedom ini adalah proyek yang dilakukan untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Selat Hormuz. Dan Washington mengatakan kesepakatan dengan ini sebagai penanda kesepakatan dengan Iran akan tercapai untuk menentukan bagaimana situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Presiden Trump mengumumkan keputusan itu melalui media sosial dengan mengatakan bahwa operasi dihentikan untuk waktu singkat demi membuka ruang negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang diinisiasi atau dimediasi di Islamabad ya, di Pakistan. Benarkah demikian? Karena kabarnya juga nggak begitu. Ada rumor ya, ini coba kita nanti akan menggali lebih jauh ya. Ada rumor yang mengatakan bahwa ternyata Project Freedom yang digagas oleh Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Selat Hormuz itu tidak di sounding atau dikoordinasikan dengan negara-negara sahabat Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi menolak dan tidak diberitahu tentang proyek ini, sehingga akhirnya proyek ini dihentikan sementara. Kabarnya seperti itu. Kita akan coba menggali lebih jauh bersama dengan pakar geopolitik Timur Tengah, Dina Sulaiman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dina, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Ibu Dina, kabar baik ya?
2: Iya, alhamdulillah, terima kasih Mas Fajar.
1: Iya, Project Freedom Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Selat Hormuz dikabarkan dihentikan. Presiden Donald Trump dalam sosial medianya mengatakan untuk membuka ruang dialog untuk kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Tetapi kabar yang beredar itu nggak seperti itu, karena ada desakan dari negara-negara sekutu dari Amerika Serikat seperti di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan lain sebagainya, itu tidak diberitahu tentang proyek ini. Dan akhirnya proyek ini dihentikan. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangan dari Bu Dina Sulaiman tentang hal ini. Silakan.
2: Ya baik, kronologinya kan di tanggal 3 Mei itu Trump mengumumkan mau melakukan operasi Project Freedom ya, yang artinya itu kapal perang Amerika itu berencana gitu ya akan membuka jalur Hormuz, artinya Amerika ingin menggunakan kekuatan militernya supaya kapal-kapal bisa bebas lewat Selat Hormuz tanpa perlu minta izin dari Iran. Nah, kemudian memang betul tadi itu Saudi itu juga sudah diakui oleh media-media Amerika Serikat sendiri. Saudi kemudian melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya yang ada di Saudi. Padahal untuk bisa melakukan operasi militer di Selat Hormuz itu, Amerika Serikat itu perlu pangkalan militer tersebut karena apa itu kan untuk pengisian bahan bakar, maintenance gitu kan, yeah. Logistiknya, terus untuk nanti kalau perlu evakuasi misalnya, terus juga command centernya, kemudian juga radarnya, itu semuanya ada di Saudi. Nah ketika kata Arab Saudi, oh kita nggak kasih izin, ya akhirnya memang nggak bisa dilakukan itu operasi militer itu, sehingga kurang dari 48 jam ya, tanggal 4 akhirnya kata Trump kita batalin tentu saja untuk menutup malu gitu ya, dia bilang oh iya kan mau negosiasi dan lain-lain gitu.
1: Oh jadi sudah dikonfirmasi dari pihak Arab Saudi dan negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah ini nggak sepakat ya, tidak diberitahu bahkan ya, jadi akhirnya penghentian proyek ini bukan semata-mata untuk membuka ruang dialog antara Amerika Serikat dan Iran, kalau begitu Bu Dina.
2: Iya betul ya, memang buat Saudi itu bahaya banget ya seandainya memang Trump betul-betul melakukan serangan militer terhadap Iran di Selat Hormuz, karena Iran sudah bilang kami akan memberikan balasan ke negara yang memang membuka pangkalan militernya untuk dipakai oleh Amerika. Padahal kan sekarang sedang musim haji.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Betul-betul keamanan penuh. Kebayangkan pesawat-pesawat berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Terus orang-orang sedang berkumpul di Arab Saudi ya, di Mekah Madinah. Artinya kan harus aman nih situasi lah. Kenapa Trump tiba-tiba semaunya saja memutuskan akan melakukan perang tanpa koordinasi dulu dengan Saudi? Tentu saja langkah Saudi ini masuk akal ya, ketika dia langsung melarang menggunakan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di tanah Saudi.
1: Iya, saya jadi khawatir banget ya tentang situasi di Timur Tengah, karena sekarang kan musim haji, banyak juga warga negara Indonesia maupun warga negara lain yang sedang melaksanakan ibadah di sana. Sementara ketegangan kabarnya sudah pecah lagi. Kan sekarang sebenarnya masih masa gencatan senjata ya Bu Dina. Kabarnya ada serangan lagi nih. Dan juga sampai dalam wartabita berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, saya menyampaikan bahwa IRGC dari Iran ini akan mengancam juga nih. Kalau ada serangan lagi, kita akan menyerang kembali. Akhirnya artinya eskalasinya tambah meningkat ini Bu Dina, proses negosiasi di Islamabad ini Bu Dina.
2: Iya, kalau saya melihatnya ini Amerika tuh masih ingin ingin menunjukkan citra bahwa masih kuat, masih punya kemampuan mengendalikan situasi, dan kemudian juga berusaha menekan Iran. Nah, tapi juga sebenarnya Amerika Serikat berhitung juga, jadi tidak betul-betul tidak memberikan serangan dalam skala besar, tapi misalnya mengganggu kapal-kapal IRGC yang lewat. Nah, tapi eskalasinya tidak betul-betul memuncak. Nah, Iran pun juga menahan diri, saya pikir ya, dari sisi balasannya, karena apa? Sama buat Iran juga ini situasinya keamanan di Teluk sekarang harus betul-betul dijaga kan, jamaah haji Iran juga ada di Saudi juga, dan artinya Iran sebagai negara Muslim juga betul-betul menginginkan sebenarnya situasinya aman. Makanya kemarin itu kan sebelumnya ada tuduhan ya, Iran itu menyerang pipa di Fujairah yang di Uni Emirat Arab. Nah, kemudian kata Iran, oh enggak, sama sekali tidak, bukan Iran yang menyerang. Nah, kemungkinan ini memang false flag, artinya sebenarnya yang menyerang kemungkinan adalah Israel untuk mengadu domba nih. Terlihat bahwa Uni Emirat Arab pun menahan diri kan, nggak mau melakukan serangan balasan, karena memang yang diharapkan Israel dengan adanya serangan di pipa minyak di Fujairah itu, Israel tuh berharap Uni Emirat Arab menyerang Iran, Amerika menyerang Iran. Nah, tapi ternyata kan semua pihak menahan diri. Ya, saya pikir karena situasi memang betul-betul perlu keamanan ya dalam musim haji ini. Dan juga yang menarik adalah kenapa saya berpikir seperti itu, karena sebelumnya ketika menlunya Iran Abbas Araghchi ini berkunjung ke Beijing, itu menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Nah, jadi lagi di Beijing tuh nelfon, berarti kan tidak ada koordinasi nih, dan yang disampaikan ke media adalah bahwa antara Iran dan Saudi sudah sepakat kita urusannya harus mengedepankan diplomasi dan jangan sampai ada ketegangan. Nah, berarti kan sudah ada kesepahaman ya di antara negara-negara Teluk dan Iran ini untuk gimana caranya supaya situasi aman. Nah, saya pikir ini juga gestur dari Iran ya, bahwa kan memang juga Iran berkali-kali mendorong negara-negara Teluk, sudahlah kita urusan di kawasan ini kita sendiri yang ngurus, jangan libatkan Amerika Serikat, jangan libatkan Israel gitu. Nah, ini saya pikir mudah-mudahan menuju perdamaian itu dengan adanya kemauan dan keberanian dari negara-negara Teluk untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada Amerika. Ya, bersatu gitu ya, jangan lagi ngasih bantuan ke Amerika. Itu pangkal militernya jangan dipakai lagi.
1: Ya, jadi saya konfirmasi sekali lagi. Sekarang ini masih masa gencatan senjata sebenarnya. Bahkan pada awal Mei kemarin kan Amerika Donald Trump bersurat kepada Kongres bahwa perang telah usai gitu. Walaupun memang itu ditujukan untuk internal kepentingan domestik, kabarnya ya, untuk domestik Amerika Serikat sendiri untuk menuju pemilu sela agar menenangkan parlemen dan lain sebagainya. Tapi betul tidak memang ada serangan gencatan senjata ini pecah, Bu Dina?
2: Ya, kalau kita tuh ngikutin pernyataan-pernyataan Trump itu kan memang selalu bolak-balik gitu ya, maksudnya nggak bisa dipegang istilahnya kayak gitu kan, dan sering berbohong juga gitu kan. Ya memang tadi betul kata Mas Fajar, emang dia berkepentingan untuk menenangkan publik dalam negeri gitu. Nah kalau betul memang Trump itu memang menginginkan perang berhenti, harusnya ya sudah ini apa namanya, berunding gitu ya, berunding, karena pihak Iran juga oke, kalau memang mau berunding, berunding. Tapi kan yang diinginkan Iran adalah penghentian perang secara penuh. Sementara kata Amerika Serikat, enggak, kita maunya gencatan senjata aja beberapa hari ya, kata Iran enggak mau gitu kan. Soalnya kalau gencatan senjata kan artinya memberikan ruang buat Amerika untuk mempersiapkan amunisi lagi kan. Sebenarnya media Amerika sendiri sudah mengungkap ya bahwa Amerika tuh betul-betul sudah kekurangan amunisi nih untuk melanjutkan perang. Nah, kemudian memang sudah pernah ketemu di Islamabad, tapi kan coba apa yang terjadi? Malah delegasinya Amerika yang pulang duluan kan? Katanya ya ini Amerika Irannya nggak mau nurut, kita maunya ABC. Iran mau terus mereka pergi duluan. Itu kan masa bernegosiasi dengan cara seperti itu, harusnya kan jujur ini pihak kawan maunya apa kan gitu. Nah kemudian yang kedua kalinya itu Iran juga datang ke Pakistan, terus juga kata Trump utusannya juga mau siap-siap datang, tapi kan akhirnya batal juga, karena memang kata Iran ya kalau mau berunding jangan mengancam dong. Tapi kan di saat yang sama Trump ngomong akan berunding, dia malah mengirim kapal perangnya kan ke Laut Arab ya, dan mengancam akan memblokade kapal-kapalnya Iran. Nah, dan dia juga bahkan memang sudah melakukan serangan juga ke kapalnya Iran. Nah ini yang membuat
1: Berarti betul ya bahwa sudah pecah ya, tidak lagi gencatan senjata kalau begitu, sudah ada serangan, Bu Dina ya?
2: Iya, kalau dari sisi ini sudah ada serangan. Sebenarnya kalau dari pihak Iran udah ngomong ya ini gak gencatan senjata, namanya kan masih melakukan blokade, masih
1: betul
2: menyerang kapal kami. Nah, kan gitu kan,
1: saya akan berangkat dari situ.
2: Gencatan senjata berkeras, ini masih
1: senjata. Oke, gini. Oke, itu kita lepaskan apa statement dari Amerika Serikat ataupun Presiden Trump ya. Artinya sudah clear, karena saya baca beberapa kabar dari CNN, AFP, Al Jazeera, dan negara berita-berita lain bahwa memang ada ketegangan dan pecah. Gencatan senjata ini sudah tidak lagi menjadi gencatan senjata karena sudah ada serangan. Amerika Serikat mengklaim bahwa itu didahului oleh Iran, Iran mengklaim bahwa itu didahului oleh Amerika Serikat, entah apa itu, tapi yang jelas sudah pecah, sudah tidak gencatan senjata lagi. Lalu bagaimana nasib dari negosiasi yang akan dilaksanakan di Islamabad kalau begitu dengan kondisi seperti ini, dan bagaimana ke depannya eskalasi ini bisa menurun, karena saya khawatir ini soal warga negara Indonesia tuh, khususnya yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana, di Arab Saudi, Bu Dina.
2: Ya, kalau masalah akan ada gencatan senjata atau tidak, menurut saya kemungkinan ya akan ada gitu ya, karena sekarang ini situasi buat Amerika Serikat itu berat sekali, dan ini yang menyatakan seperti ini justru orang-orang pengamat-pengamat Amerika sendiri ya.
1: Berat gimana tuh? Bisa digambarkan, Bu Dina, berat gimana bagi Amerika Serikat?
2: Berat yang pertama dari sisi biaya. Biaya itu udah APBN-nya udah terkuras banyak gitu kan untuk membiayai perang ini. Kemudian juga di dalam negeri itu harga-harga semakin naik, harga BBM naik, sehingga industri, kemudian orang-orang biasa ya, orang-orang rumah tangga itu kan jadi berat ketika BBM naik. Nah, ini bisa dikhawatirkan di dalam negeri Amerika Serikat akan ada resesi ekonomi kalau ini berlanjut. Belum lagi masalah ini ya pangan, karena kan yang lewat Selat Hormuz itu bukan cuma minyak, tapi juga urea, misalnya 40% urea dunia itu lewat Selat Hormuz. Nah, berarti kan pupuk itu jadi mahal sekarang. Nah, bayangkan ketika petani-petani sudah atau produksinya berkurang, berarti kan produksi pangan global juga menurun. Nah, berarti kan sudah terancam ada kekurangan pangan global, dan ini juga sudah di riset soalnya sudah disampaikan juga oleh beberapa media mainstream ya, misalnya The Guardian itu udah ngomong ini sebentar lagi bakal ada krisis pangan global nih kalau nggak beres-beres juga di Selat Hormuz. Sehingga memang di dalam negeri Amerika itu pengennya perang betul-betul segera dihentikan, kan?
1: Yeah.
2: Nah, artinya kalau tekanan ini berlanjut, berarti kan Trump nggak ada pilihan selain untuk menghentikan gitu. Nah, sekarang di pihak Iran juga kan memang pengennya juga perang berhenti juga. Jadi sama, sebenarnya sama-sama kepentingan dua pihak perang berhenti. Cuma Iran itu inginnya perang itu berhenti, bukan gejatan senjata.
1: Ya.
2: Jadi, dan ada jaminan nggak akan diserang lagi. Nah, jaminan tidak akan diserang artinya apa? Artinya Amerika betul-betul nggak ada di Timur Tengah lagi, kan gitu ya. Berarti kan pangkalan-pangkalan militernya itu tutup semua tuh harusnya.
1: Ya.
2: Nah, ini yang Iran, yang Amerika Serikat masih terus berkeras, belum mau sampai hari
1: 14,
2: ini.
1: 14 poin yang diajukan oleh Iran itu dirasa tidak masuk akal oleh Amerika Serikat, Bu Dina. Meskipun iya, Amerika Serikat berjanji akan melakukan dialog ya, tapi ketika Iran mengajukan 14 poin dalam diskusi atau negosiasi itu, Amerika Serikat mengatakan itu tidak masuk akal, ada biaya kompensasi, pencabutan embargo ekonomi, lalu menghentikan gencatan senjata dan tidak gencatan senjata tapi menghentikan perang gitu ya Bu Dina, dan lain sebagainya. 14 poin ini belum ketemu aja udah ada statement begitu Bu Dina. itu ya, gimana ya potensinya ke depan?
2: Itu tadi yang saya bilang, pada akhirnya jadi kuat-kuatan kan, siapa yang kuat bertahan dengan situasi berat ini. Dari pihak Amerika itu sulit untuk bertahan dengan situasi berat.
1: Waduh, sementara ini dunia yang pusing ini Bu Dina. Termasuk Indonesia.
2: Betul. Sehingga kan berarti kan tekanan dari sekutu Amerika juga harus diperhitungkan tuh. Sekutu Amerika juga pada semuanya inginnya Amerika ini berhenti untuk melakukan agresi, kan gitu.
1: NATO, Eropa, bahkan semua sudah mengatakan untuk menghentikan itu gitu Bu Dian. Tapi kok masih bersikeras juga sih seperti itu.
2: Ini tuh masalahnya di Trump-nya ya. Trump-nya itu masih terus berkeras, tapi dengan semakin banyak tekanan, saya pikir pada akhirnya dia akan menyerah juga. Dan yang kalau kita lihat sejarah Amerika di perang-perang yang lain, itu bukan hal baru. Amerika tuh memang berhenti. Meskipun nggak ngomong kalah, misalnya perang Vietnam kan ini keluar ya,
1: Vietnam. Iya, tiba-tiba troops-nya pada pulang ke Amerika Serikat gitu ya.
2: So, meskipun nggak mendeklarasikan kalah, tapi kan keluar. Nah, kan sangat mungkin skenario ini juga terjadi ya. Jadi Amerika keluar dari Timur Tengah tapi nggak ngomong kalah. Tapi kan yang penting nggak ada lagi di Timur Tengah sih, seperti itu ya.
1: Tapi ini kan dari setiap figur pemimpin mungkin punya karakter yang berbeda ya. Mungkin ketika Obama, George W. Bush dan lain sebagainya, ketika perang pecah di Irak dan lain sebagainya itu, mungkin kita bisa menganalisis dan juga menduga sampai berapa lama nih perang akan berlanjut. Tapi kalau untuk Donald Trump ini kan, di sosial media dia bilang sudah selesai, tapi kemudian ada serangan, gencatan senjata akhirnya dan kita masih sebagai pakar geopolitik Timur Tengah Bu Dina, kasih kami pencerahan ini sampai kapan nih prediksinya ini, ketegangan ini terus berlangsung sehingga kita bisa, terutama untuk dunia usaha ya, dunia usaha ini sedang terketir juga, bahan baku semua biji plastik lah, kedelai.
3: Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar untuk malam hari ini ya. Gimana hari Minggu Anda hari ini? Apa yang sudah dilewati ya di akhir pekan minggu ini pendengar? Dan jangan lupa besok sudah hari Senin ya. Apakah Anda sudah siap untuk menghadapi hari Senin? Iya, hari di mana kembali pada rutinitas ya. Dan ya juga besok sudah mulai mengambil tugas-tugas yang mungkin sempat disimpan dulu sejenak, dan besok saatnya Anda untuk kembali lagi ke aktivitas seperti biasa. Tetap semangat untuk Anda semuanya yang besok kembali beraktivitas lagi. Dan malam hari ini kami masih akan menemani istirahat malam Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan, dan semoga bisa menambah kehangatan dan kebersamaan Anda di rumah sambil dengerin RRI Malinau. Oke? Ya, dan untuk yang mungkin sedang sibuk malam hari ini, masih ada lemburan, tetap semangat untuk Anda. Untuk yang sedang lelah, jangan lupa memberi waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat ya. Oke, saatnya Anda untuk beristirahat, relax dengan lagu-lagunya malam hari ini. Dan untuk yang sedang menanti sesuatu yang baik, entah apa itu yang dinanti, percayalah setiap usaha akan menemukan jalannya gitu ya. Jadi tetap semangat untuk menanti sesuatu itu. Baik pendengar, dan sesaat lagi nanti kita juga akan mendengarkan siaran langsung bersama reporter di lapangan, laporan langsung ya, terkait penutupan MTQ malam hari ini. Sembari kita menunggu satu sajian lagu dulu untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Ya baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami sudah terhubung bersama Ading Revlin yang akan melaporkan terkait penutupan MTQ malam hari ini. Ading Revlin, selengkapnya.
1: Baik, pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di Masjid At-Tauhid, Kecamatan Malino Kota, di mana tengah berlangsung rangkaian acara penutupan MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malino. Acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan MTQ ke-22 yang telah dibuka sejak 5 Mei 2026 lalu. Kegiatan malam hari ini juga dihadiri Wakil Bupati Malino beserta KPG dengan beberapa agenda yang telah dijadwalkan. Yang pertama tadi sudah berlangsung yaitu persembahan atraksi kesenian, kemudian sekarang tengah berlangsung di belakang saya, mungkin Anda bisa mendengar bahwa sedang dibacakan tentang keputusan Dewan Hakim terkait peserta terbaik pertama, kedua, dan ketiga. Dan nanti rencananya setelah atau dijadwalkan supaya ini adalah pembagian hadiah lomba ini secara simbolis yang akan diwakili oleh beberapa diantaranya Wakil Bupati Malino dan FKPD lainnya. Kemudian untuk situasi di arena utama saat ini tampak cukup meriah dengan kehadiran para undangan beserta masyarakat sekitar yang turut menyaksikan malam terakhir atau penutupan dari pagelaran rangkaian MTQ tahun ini. Jadi untuk diketahui pendengar bahwa MTQ ini berlangsung di 3 arena, selain di arena utama di Masjid At-Tauhid, juga diselenggarakan di Balai Diklat sebagai arena kedua, kemudian untuk arena ketiga di MTSN Malino. Demikian yang dapat kami lakukan untuk saat ini. Selanjutnya saya kembalikan ke MTSN Studio.
0: Baik, terima kasih Ading Revlin untuk laporan langsung malam hari ini, penutupan MTQ ke-22 pendengar ya. Dan demikianlah tadi laporan Ading Revlin. Dan selanjutnya kami masih akan menemani Anda di program selanjutnya malam hari ini pendengar, masih dengan lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan satu lagu dulu. Kali ini ada dari Afifah dengan Terlanjur Dia.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

95,3 Radio Republik Indonesia. Maulina, terima kasih Anda masih bersama kami ya di malam hari ini pendengar. Tadi Mas dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia menemani aktivitas malam Anda untuk edisi hari ini. Dan tadi ada Isan Tarore, ada Iwan Fals juga, dan juga tadi ada Iwake. Iya, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di manapun Anda berada ya, yang mungkin baru saja balik dari satu tempat. Tadi mungkin yang sempat berkunjung ke mana tadi? Ke itu, apa namanya? Gebiar UMKM Malinau itu ya. Yang lagi rame banget dari tanggal 9 sampai tanggal 23. Dan juga malam hari ini penutupan MTQ ke-22. Iya, dan mungkin masih warawiri di jalan juga nih ya. Hati-hati buat para pendengar semuanya yang sambil mendengarkan RRI Malinau juga di mobil begitu, ataupun yang lagi di rumah malam hari ini ya, sudah siap-siap untuk beristirahat karena besok kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Besok hari Senin, jangan lupa. Jadi hari ini sudah berakhir untuk menikmati akhir pekannya ya. Besok harus kembali lagi menghadapi aktivitas seperti biasa. Iya, baiklah pendengar, beberapa lagu-lagu pilihan masih akan kami hadirkan menemani istirahat Anda ya, sambil Anda mungkin melakukan rutinitas sebelum tidur ya. Biasanya ada hal-hal tertentu yang dilakukan dulu, diselesaikan dulu sebelum tidur. Mungkin kalau para ibu-ibu nih sebelum tidur kayaknya harus beres-beres dulu misalnya gitu kan, biar besok pagi tuh gak buru-buru lagi. Atau ada yang sebelum tidur siap-siap dulu, setrika baju dulu, peralatan perangnya, peralatan tempurnya gitu kan, alat-alat yang mau dibawa ke kantor, ke tempat kerja, ke sekolah begitu ya, disiapkan dulu baru bisa tidur nyenyak. Oke, selamat bersiap-siap mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibawa besok untuk para pendengar, dan kami juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Oke, baiklah, kita akan ke lagunya Juicy Lucy, Aku Cinta Dia Yang Cinta Pacarnya. Waduh.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 11 Mei 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium.

0: 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda. Untuk membuat

0: pasar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Clubs are gonna be here.
2: Klub akan berada di sini. Para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco. Pikirkan $100,000 untuk restoran Anda. Pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama tim Indonesia Menjawab Malam Pro 3. Kita masuk ke segmen musik dan informasi. Di segmen ini kami akan hadirkan beragam informasi dan juga musik ya, lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, DPR RI menyoroti kasus jaringan joki ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT di berbagai daerah. Salah satunya jaringan joki UTBK SNBT di Surabaya, Jawa Timur yang berhasil dibongkar oleh Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Ini disoroti oleh Komisi 10 DPR RI yang juga sebagai mitra dari Mendikbudasmen ya. Yang mengungkapkan bahwa kasus ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan kita mengingat praktik kecurangan seleksi masuk perguruan tinggi negeri ternyata dilakukan secara sistematis dan melibatkan sindikat terorganisir. Jadi ada wacana untuk mendorong panitia SNBT lebih memperkuat sistem pengawasan selama pelaksanaan UTBK tahun ini dan juga tahun-tahun ke depan karena kemampuan mendeteksi peserta yang melakukan kecurangan menunjukkan adanya peningkatan pengamanan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi diketahui bahwa kasus joki UTBK ini terungkap setelah pengawas UTBK di kampus Universitas Negeri Surabaya mencurigai identitas seorang peserta. Foto administrasi peserta ini memiliki kemiripan dengan data lama, namun menggunakan identitas yang berbeda. Lalu kemudian ditelusuri, telah ada penyelidikan dari pihak kampus, lalu bekerjasama dengan pihak kepolisian. Polisi menemukan dugaan jaringan joki yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan mengatakan sindikat ini memiliki sistem kerja yang rapi dengan pembagian tugas dari masing-masing pelaku. Jadi kerjanya secara terstruktur, terkoordinir. Dalam kasus ini pihak kepolisian juga mengungkapkan besaran uang yang beredar dalam praktik kecurangan dalam meloloskan peserta ke jurusan bergengsi, terutama universitas bergengsi pula, tarif jasa joki ini bisa mencapai 700 juta rupiah per orang. Para pelaku diduga memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari perekrutan peserta, joki ujian, pembuatan identitas palsu, hingga pihak yang mengatur proses administrasi, sehingga si penjoki ini bisa duduk sebagai peserta UTBK. Sejauh ini ada 14 tersangka yang telah diamankan, sementara 2 orang lainnya diduga menjadi aktor utama masih dalam pemburuan atau pengejaran dari aparat keamanan. Beralih ke informasi lain, pendengar, Polri memindahkan 321 warga negara asing yang diamankan dalam pengungkapan kasus perjudian daring atau judol ya, judi online jaringan internasional di Jakarta Barat ke sejumlah kantor imigrasi. Karopenmas Divisi Humas Polri, Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan pemindahan ini merupakan bagian dari pendalaman kasus sekaligus penguatan koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Langkah ini bertujuan mempercepat pemeriksaan administrasi keimigrasian, pendalaman identitas, hingga penelusuran kemungkinan keterlibatan para warga negara asing dalam jaringan perjudian daring internasional yang beroperasi di Indonesia. Polri juga mengatakan praktek ini dilakukan secara terintegrasi, terorganisir, bersama dengan beberapa instansi terkait termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk memastikan aspek pidana maupun pelanggaran keimigrasian ditangani secara menyeluruh. Jadi sebelumnya Bariskrim Polri mengungkapkan praktik perjudian daring jaringan internasional di wilayah Jakarta Barat dan Polri mengamankan ratusan warga negara asing dari berbagai negara yang berbeda-beda diduga terlibat dalam sindikat atau operasi perjudian daring ini di wilayah Jakarta Barat. Informasi lainnya berdengar dari Kendari, personil satuan brigade mobil atau Brimob mengevakuasi ratusan warga yang terdampak banjir di sejumlah titik di kota Kendari pada hari ini. Tepatnya pada pagi tadi ya, evakuasi dilakukan menyusul tingginya debit air akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara itu pada sejak dini hari dan hingga pagi. Kemudian juga dari Komandan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa pihaknya bergerak cepat menyiagakan personel serta perlengkapan keselamatan guna mempercepat proses penyelamatan warga. Hingga berita ini diturunkan, seluruh personel dan peralatan keselamatan masih disiagakan di lapangan untuk mengantisipasi potensi meluasnya wilayah terdampak banjir serta memastikan bantuan dapat segera diberikan bila terjadi kondisi darurat. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Beralih ke informasi lain, kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah yaitu Minyak Kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah Minyak Kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga Minyak Kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
2: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang minyak kita.
1: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
3: Mau lebaran terus kosong.
2: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
3: Ya, banyak kita. Lu kan gampang lu kenalin. Yang kenalin apa?
2: Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Langka.
1: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, stok sapi di Kabupaten Kulon Progo jelang Idul Kurban dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini.
1: Dan layanan kami dengan beberapa SPK yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, okay? Dan harga itu sudah termasuk pelayanan, perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
2: Stok sapi di Kulon Progo dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Suarlan, menyediakan berbagai jenis sapi kurban, mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen, hingga Bali, dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor, tergantung jenis dan ukuran.
1: Di tahun 2026 ini, kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100-200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
2: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo Waib Jamil mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
3: Kemudian bekerja sama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
2: Waib Jamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Pendengar, petugas daerah kerja bandara atau ya pengawal ketat koper jemaah haji Indonesia hingga hotel di Mekah. Pengawalan dilakukan sejak jemaah tiba di Bandara Jeddah. Jemaah langsung diarahkan menuju pavilion setelah keluar dari terminal haji. Sebagian jemaah layanan cepat langsung diberangkatkan menuju bus ke Mekah. Sekretaris Dakar Bandara Aruji mengatakan banyak jemaah menanyakan keberadaan koper mereka. Kekhawatiran muncul karena koper dibuat terpisah dari rombongan jemaah. Ada yang khawatir tertinggal atau hilang di bandara. Dakar Bandara menyiagakan petugas khusus mengawal seluruh bagasi jemaah, dan petugas juga mendata koper sebelum diberangkatkan menuju ke hotel masing-masing. Layanan pengawalan bagasi dilakukan untuk mengurangi keresahan para jemaah haji Indonesia. Petugas memastikan koper tiba bersamaan dengan pemiliknya di setiap hotel. Kementerian Haji dan Umroh menyebut jemaah haji non-prosedural turun drastis pada musim haji 2026 ini. Jumlah jemaah tertahan belum mencapai 100 orang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut laporan terbaru berasal dari Wakapori pada malam pada tanggal 9 Mei 2026 kemarin. Ada 60 jemaah calon haji, dan membandingkan kondisi pada musim haji 2025, angkanya jauh lebih tinggi. Tahun lalu ada 1.000 jemaah tertahan karena berangkat tanpa prosedur resmi. Kementerian Haji dan Umroh membentuk Satgas bersama Polri dan Imigrasi Indonesia. Satgas bertugas mencegah keberangkatan jemaah melalui jalur tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mengenai penyelenggaraan ibadah haji pada setiap harinya, Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan perkembangan terkininya, dan untuk tanggal 10 Mei 2026 berikut konferensi persnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci dan keluarga yang menyaksikan dari tanah air, kami kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah pada hari ini, Ahad 10 Mei 2026, langsung dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Yakni dengan fokus pada penguatan perlindungan jemaah dari praktik haji non-prosedural, imbauan menjaga kesehatan menjelang fase puncak ibadah haji, serta kesiapan jemaah gelombang kedua yang tiba melalui Jeddah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-20 masa operasional penyelenggara ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan hingga pembinaan ibadah berjalan lancar, tertib, dan terus berada dalam pendampingan petugas. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 323 kloter dengan 124.243 jemaah dan 1.289 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekah terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, 104 kloter dengan 78.446 jemaah dan 816 petugas telah tiba di Mekah untuk melaksanakan umrah wajib serta mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji. Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua melalui King Abdul Aziz International Airport, telah tiba 47 kloter dengan 17.861 jemaah dan 189 petugas. Selain itu, sebanyak 3.266 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang ditetapkan. Kami mengimbau jemaah haji gelombang kedua yang diberangkatkan menuju Jeddah agar mengenakan kain ihram sejak di embarkasi. Hal ini penting karena jemaah gelombang kedua akan mengambil mikot dalam perjalanan menuju Arab Saudi dan selanjutnya bergerak menuju Mekah untuk melaksanakan umrah wajib. Ikuti arahan petugas, pastikan niat ihram dilakukan sesuai ketentuan dan jaga ketertiban selama perjalanan. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini Kementerian Haji dan Umroh kembali menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan dengan visa haji resmi. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji wajib menggunakan visa haji. Di luar visa haji, keberangkatan untuk berhaji tidak diperbolehkan. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur oleh tawaran berhaji dengan visa ziarah, visa umroh, visa wisata, visa kerja, maupun jenis visa yang lain tidak diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah haji. Praktik haji non-prosedural bukan sekedar pelanggaran administratif, Lebih dari itu, praktik ini dapat membahayakan keselamatan jemaah, menghilangkan akses terhadap layanan resmi, menyulitkan pelindungan, serta potensi menimbulkan konsekuensi hukum dari otoritas Arab Saudi. Niat suci untuk beribadah harus ditempuh melalui jalan yang benar. Jangan sampai keinginan berangkat ke tanah suci justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemenhaj bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat langkah pencegahan dan pengawasan terhadap praktik haji non-prosedural, dan pemerintah telah membentuk satuan tugas pencegahan penegakan hukum haji non-prosedural yang melibatkan Kemenhaj, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kepolisian Republik Indonesia. Satgas ini bekerja untuk melindungi masyarakat dari praktik pemberangkatan haji yang tidak sesuai ketentuan, termasuk terhadap pihak-pihak yang menawarkan keberangkatan haji tanpa visa haji resmi. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih waspada, memeriksa setiap informasi dengan cermat, dan memastikan seluruh proses keberangkatan haji dilakukan melalui jalur resmi. Haji adalah ibadah agung, maka persiapannya pun harus dilakukan dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan. Bapak dan Ibu sekalian, jelang fase puncak haji, kami juga mengimbau seluruh jemaah untuk semakin disiplin menjaga kesehatan, karena puncak haji membutuhkan kesiapan fisik yang baik, ketenangan mental, dan kemampuan mengatur aktivitas. Karena itu, jemaah diminta tidak memaksakan diri melakukan kegiatan yang tidak mendesak, terutama di luar hotel dan pada waktu siang hari. Dengan suhu di kota Mekah dan Madinah yang berkisar antara 38 hingga 44 derajat Celcius, jemaah perlu lebih bijak mengelola tenaga, utamakan ibadah wajib, ikuti arahan petugas, dan kurangi aktivitas yang berisiko menimbulkan kelelahan. Kami juga mengimbau jemaah untuk terus menjaga asupan, memperbanyak minum air putih, makan tepat waktu, menggunakan alas kaki, membawa identitas diri, serta mengenakan pelindung diri seperti payung atau topi, dan juga segera beristirahat apabila tubuh mulai terasa lelah. Bagi jemaah lansia, disabilitas, serta jemaah dengan penyakit penyerta atau risiko tinggi, kami mengingatkan agar selalu berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan, dan petugas kesehatan. Jangan ragu melapor apabila mengalami pusing, sesak nafas, nyeri dada, demam, batuk berat, atau keluhan kesehatan lainnya. Karena kesehatan adalah bekal utama menuju puncak haji, jangan menunggu kondisi memburuk. Segera sampaikan keluhan kepada petugas agar dapat ditangani sejak awal. Hingga saat ini layanan kesehatan dilaporkan terus berjalan optimal. Banyak 67 jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Kami mendoakan semoga seluruh jemaah yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, kekuatan, dan dapat kembali menjalankan rangkaian ibadah haji dengan baik. Petugas Kesehatan Haji Indonesia terus melakukan pemantauan aktif, edukasi kesehatan, serta pendampingan kepada jemaah di hotel, sektor, KKHI, maupun fasilitas kesehatan rujukan. Namun keberhasilan menjaga kesehatan juga sangat bergantung pada kedisiplinan jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menyampaikan data jemaah yang wafat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pada Sabtu 9 Mei 2026 terdapat 3 jemaah kita yang wafat di Arab Saudi. Dan ini atas nama Rodiah Wayan, jemaah asal Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kamriadul Tayyib, jemaah asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan juga jemaah Nursidah Sindrang Sijara, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dengan demikian, jumlah jemaah wafat di Arab Saudi hingga saat ini sebanyak 23 orang. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga seluruh almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Ta'ala. Diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja siang dan malam memberikan layanan terbaik kepada jemaah baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaah yang terus menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan mengikuti arahan petugas. Kepatuhan terhadap aturan termasuk penggunaan visa haji resmi, kedisiplinan mengenakan ihram sesuai dengan ketentuan bagi jemaah gelombang kedua, serta kesungguhan menjaga kesehatan adalah bagian penting dari ikhtiar bersama mewujudkan penyelenggaraan haji yang aman, tertib, terlindungi, dan bermartabat. Begitu, mari kita luruskan niat, jaga kesehatan, hindari aktivitas yang berisiko, dan persiapkan diri menuju puncak haji dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, perlindungan dan kesehatan kepada seluruh jamaah haji Indonesia serta menjadikan seluruh rangkaian ibadah hajinya mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian update kita pada kesempatan hari ini, haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Rutin.

0: Halo Sobat BMKG, pada periode 4 hingga 6 Mei 2026 tercatat suhu maksimum lebih dari 35 derajat Celcius hingga 37,1 derajat Celcius terpantau di wilayah Kalimantan Timur, Papua Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan juga Sumatera Utara. Hal tersebut terjadi karena adanya penguatan monsun Australia yang membawa masa udara kering dan mengurangi tutupan awan dari pagi hingga siang hari sehingga radiasi matahari mencapai permukaan bumi secara maksimal. Kondisi tersebut dapat memicu pertumbuhan awan hujan pada sore hingga malam hari. Walaupun beberapa wilayah di Indonesia sudah memasuki musim kemarau, namun tercatat beberapa wilayah Indonesia masih terjadi hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim seperti di wilayah Jawa Barat sebesar 159 mm per hari, Kalimantan Barat sebesar 131,8 mm per hari, Banten 129,0 mm per hari, Jawa Tengah 120,0 mm per hari, Sulawesi Tenggara 129,8 mm per hari, Jakarta sebesar 94,8 mm per hari, Maluku 78 mm per hari, Nusa Tenggara Timur 74,9 mm meter per hari, Sumatera Barat 67,0 mm per hari, Riau 62,0 mm per hari, dan juga Jambi sebesar 55,8 mm per hari. Kejadian hujan ini dipicu oleh fenomena atmosfer seperti Medan Julian Oscillation atau MJO, gelombang Rossby Equatorial, Kelvin, dan juga Mixed Rossby Gravity atau MRG yang aktif secara bersamaan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang potensi hujan menurun namun kewaspadaan tetap diperlukan di sejumlah wilayah Indonesia bersama saya Yuni Maharani. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sepekan mendatang diperkirakan menguatnya monsun Australia yang didominasi aliran angin timuran di sebagian besar wilayah Indonesia dengan kandungan uap air yang relatif lebih rendah dari Australia menuju wilayah Indonesia. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia mulai berangsur memasuki periode peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau yang menyebabkan potensi hujan yang mulai berkurang. Namun demikian, masih terdapat beberapa fenomena atmosfer yang mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia untuk sepekan ke depan yang dapat menyebabkan pembentukan awan hujan, diantara lain yaitu fenomena MJO teridentifikasi melalui filter spasial diperkirakan melintas sebagian besar Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Selain itu, gelombang Kelvin yang menjalar ke arah timur dapat memberikan dampak di wilayah Sumatera, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua. Begitu pula dengan gelombang Rossby Equatorial yang diprediksi aktif di sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian selatan, Maluku, dan juga pesisir barat Papua. Sobat BMKG, berdasarkan dinamika atmosfer yang telah kami sampaikan, berikut kami jelaskan cuaca di Indonesia selama periode 8 hingga 10 Mei 2026 umumnya didominasi oleh hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir maupun kilat dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan juga Papua Tengah, serta adanya potensi angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku. Selanjutnya untuk cuaca di Indonesia selama 11 hingga 14 Mei 2026 umumnya hujan ringan hingga hujan sedang. Selain itu hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang yang terjadi pada kategori tingkat peringatan dini siaga di wilayah Papua Tengah dan juga Papua Pegunungan. Dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, BMKG menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi, seperti hujan lebat yang disertai petir maupun kilat serta angin kencang. Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini diharapkan menjadi perhatian dalam perencanaan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan juga udara, serta berbagai kegiatan luar ruangan seperti ibadah dan juga wisata. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk secara berkala memantau informasi perakiran cuaca, peringatan dini, peringatan cuaca ekstrim resmi melalui kanal informasi BMKG antara lain di laman www.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, serta media sosial kami di @info_bmkg. Informasi yang kami sampaikan akan terus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan cuaca terbaru sehingga masyarakat dapat terus beraktivitas dengan lebih aman dan percaya diri. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan, tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim serta pahami langkah-langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dan mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Selepas ini akan ada rekan saya Bung Wisnu, Bung Sabil, Bung Irfan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Dini Hari dalam ada segmen Kopi Pro 3 di mana Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda dalam topik yang akan diangkat nanti oleh tim Dini Hari Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho mewakili kabar yang bertugas tim Indonesia Menyapa Malam. Undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Rata berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpa.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es, kemudian akan ada gudang pendingin cold storage ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya pendengar, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di kawasan Sarinah, Jakarta pada hari ini. Budi mengatakan konsumen memiliki peran besar dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik.
1: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya. Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu ya.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing.
3: Harapannya harus ada aspek lokal yang kita kenalkan, dengan begitu kita mendukung para owner brand yang keren-keren ini. Dan mereka juga bisa semakin semangat gitu, karena ternyata banyak orang yang minat dengan produk-produk mereka, karena kalau nggak kita siapa lagi gitu yang mendukung kita sendiri.
2: Selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan ekosistem e-commerce untuk melindungi konsumen dan mendukung produk lokal. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan pelanggaran hak konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan konsumen Kementerian Perdagangan di nomor 0813-1111-1010 atau melalui laman resmi @kemendak.go.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagaimana disampaikan Wali Kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100 ribu penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada Indonesia Menyapa dini hari. Seperti biasa kami akan hadir hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang hari Minggu kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa kami juga hingga pukul 2 nanti akan menghadirkan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 yang seperti biasa memberikan kesempatan Anda untuk interaksi langsung bersama kami, memberikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan topik pilihan yang sudah dipilih oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kami memilih tema yaitu ramai kebijakan ongkir atau ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual atau seller.

0: jadi beban ongkir atau ongkos kirim ini merupakan kebijakan yang ditentukan oleh platform e-commerce itu sendiri ya. Ya sebut saja seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada dan lain-lain yang didasarkan pada strategi bisnis, tipe layanan pengiriman dan berat atau jarak paket nantinya dikirim ke dari mana ke mana gitu ya. Nah, kenapa kami memilih topik ini? Tentu saja ini adalah topik yang cukup menarik karena saat ini masyarakat sudah sangat banyak yang menggunakan platform e-commerce untuk berbelanja ya. Dan tentu saja informasi terkait dengan kebijakan apapun dalam hal belanja online ini harus dipahami sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat ya. Nantinya akan ada mispersepsi antara masyarakat dengan seller dan juga kepada para kurirnya begitu. Nah, supaya tidak salah paham maka semua pihak harus memperhatikan kebijakan ini. Dan apa pertimbangan tim Indonesia Menyapa Dini Hari kemudian memilih topik ini sebagai topik obrolan dalam kopi kita kali ini? Dan saya tidak sendiri, tentu saja di ruang redaksi ada dua rekan saya, Wisnu dan Zahran. Dan coba kita tanyakan ya ke mereka juga ini, apa pertimbangannya memilih topik ini. Ada Bung Wisnu yang akan menjelaskan kepada kita. Silakan Bung Wisnu Wardana.
1: Iya Sabil, ya, sebelumnya apa selamat, nih pertimbangannya? Iya. Ya, sebelumnya selamat malam juga kepada Sabil dan juga semua pendengar Pro 3 RR dimanapun Anda berada ya. Kita tadi sudah berdiskusi ya Bung Sabil ya, kenapa iya, kita memilih topik ini. Yang pertama karena memang ini topik yang sangat berkaitan langsung ya, apalagi dengan kebiasaan kita pada zaman sekarang, zaman teknologi. Belanja apapun melewati HP online ya.
0: Iya.
1: Dan ini memang sejumlah pelaku usaha online atau seller di berbagai marketplace mengeluhkan ya. Seller ini mengeluhkan kebijakan baru terkait biaya pengiriman atau ongkos kirim. Nah, jika sebelumnya ini ongkirnya itu banyak ditanggung pembeli ataupun itu ada subsidi dari platform itu sendiri. Nah, kini sebagian beban biaya itu dinilai mulai dialihkan kepada penjual melalui potongan biaya layanan, program gratis ongkir hingga kewajiban ikut promo tertentu. Nah, akibatnya ini menjadi beban ganda penjual, di mana pedagang tidak hanya menanggung biaya administrasi saja Sabil ya, tapi juga biaya pengiriman atau retur barang yang dibebankan langsung oleh sistem itu sendiri. Dan ini dampaknya bagi UMKM khususnya yang berjualan di e-commerce ini, margin keuntungannya itu bisa menipis, membuat biaya operasionalnya itu bisa membengkak sehingga pendapatan bersihnya itu bisa berkurang drastis dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, menanggapi hal ini juga, Kementerian Perdagangan turun tangan dan meminta transparansi dari pihak penyelenggara platform terkait skema pembebanan biaya logistik yang baru ini. Nah, tapi kalau kita lihat apa namanya dari sisi dampaknya atau pro kontranya ya Sabil ya. Ini kalau dari sisi keuntungannya sendiri ini lebih ke ini sih, ke pembeli ya sebenarnya ya. Ini karena bisa menarik daya tarik pembeli. Ini juga bisa beruntung juga bagi platform itu sendiri karena program gratis ongkir ini adalah magnet utama atau apa itu daya tarik utama yang meningkatkan volume pesanan secara signifikan. Meskipun margin keuntungannya ini menipis, tapi kalau banyak yang beli juga bisa aja untung. Nah, itu ya.
0: Jadi untungnya bagi pembeli jadi lebih murah atau gimana nih?
1: Sebenarnya sih enggak lebih murah ya, karena dari sisi penjual bisa memanipulasi harganya itu, meskipun dari apa namanya ada tulisan gratis ongkirnya gitu ya. Tapi sebenarnya dari harga aslinya di markup sedikit untuk menutupi dari biaya-biaya lainnya yang ditanggung oleh penjual itu sendiri Sabil. Jadi bisa saja lebih mahal karena memang kalau kita melihat dari sisi psikologis pembeli ya, dibandingkan kita beli 100.000 ditambah dengan ongkir 15 gitu misalkan. Jadi totalnya 115 dengan barang yang apa namanya nilai jualnya 120.000 plus gratis ongkir. Nah, itu bisa aja pembeli lebih memilih yang 120.000 meskipun lebih mahal tapi gratis ongkir. Karena ada apa namanya embel-embel gratis ongkirnya itu sendiri meskipun biayanya itu bisa lebih mahal.
0: Iya, sebenarnya ini bisa jadi tidak berpengaruh ya, tergantung dari apa namanya kebijakan si seller itu sendiri ya, bisa saja jadi dinaikkan harganya ke kitanya begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, tapi memang ini sangat apa ya, bebannya itu berat di penjualnya sih. Sambil dan karena hal ini beberapa apa namanya penjual itu sudah mulai beralih ke website pribadi ya, atau buat website sendiri untuk berjualan produk-produknya itu, karena di website itu pedagang atau penjual itu bebas menentukan ongkir, menentukan biaya-biaya tambahannya itu, serta apa data dari penjualnya itu bisa kita olah sendiri sebagai penjual.
0: Oke, baik Bung Wisnu, terima kasih atas penjelasannya terkait topik kita ini ya. Dan pendengar, kami nanti akan undang Anda untuk berpartisipasi di sesi interaktif. Namun seperti biasa nih, sebelumnya kita putarkan dulu rekaman dialog terkait itu yang sudah dibahas kemarin ya, bersama dengan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Ali Mansyur dan juga Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Pak Budi Primawan. Ini supaya kita lebih memahami lebih dalam ya, sebetulnya apa sih manfaatnya untuk e-commerce, kenapa buat kebijakan ini, dan intervensi pemerintah ini bagaimana nih. Dari Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan sudah memanggil pihak-pihak terkait, dan juga nantinya seperti apa finalisasi kebijakan ini di antara mereka, yang nantinya tentu saja akan berdampak langsung kepada masyarakat kita semua yang sudah banyak ketergantungan dengan belanja online. Baik, sama-sama kita simak nanti pemaparan dari narasumber. Namun seperti biasa, sebelumnya akan kami sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Afgan berjudul Kacamata.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan juga kami akan menghadirkan topik pilihan terkait ramai kebijakan ongkir yang dibebankan ke seller. Kebijakan ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual seller di berbagai marketplace utama Indonesia seperti TikTok Shop, Buy Tokopedia, dan Shopee tengah menjadi sorotan tajam pada Mei 2026. Banyak penjual, terutama pelaku UMKM, mengeluhkan peningkatan beban biaya operasional akibat perubahan skema layanan logistik ini. Dan untuk mengetahui update terkininya serta memperbincangkan hal ini lebih lanjut, kami telah bersama Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansyur.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ali, selamat pagi. Dapat kami dengar suaranya, Pak Ali. Pak Ali, ini bagaimana Kementerian UMKM melihat tren biaya ongkir yang kini semakin banyak dibebankan kepada seller, terutama UMKM kecil, Pak Ali?
2: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Hana. Jadi kami di Kementerian UMKM tentu memonitor permasalahan ini. Terakhir kemarin juga Pak Menteri hari Jumat telah bertemu dengan beberapa platform e-commerce untuk membahas ini begitu. Nah, secara garis besarnya artinya kita melihat memang banyak keluhan masuk dari UMKM, seller online terkait dengan biaya platform, termasuk yang ongkir dibebankan ke seller ini kaitan dengan mereka merasa terlalu tinggi besaran biayanya, kemudian frekuensi perubahan biayanya yang cenderung cepat dan bagi mereka itu tidak mendapatkan pemberitahuan yang memadai. Hal-hal seperti itulah terkait dengan biaya platform ini telah kita terima banyak keluhannya. Dan untuk itu, di luar bahwa tadi kita komunikasikan dengan baik dengan platform, kita juga memang sedang menyusun suatu peraturan Menteri UMKM yang diantaranya untuk mengatasi hal ini, yaitu kaitan dengan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM. Poinnya dari kami Kementerian UMKM sebenarnya adalah menjaga keseimbangan, Mbak Hana. Bagaimana kita juga paham platform ini selaku industri itu juga butuh bertumbuh keberlanjutan usahanya, tetapi UMKM sebagai bagian terbesar dari ekosistem digital sebenarnya, kalau kita lihat yang penerima dampak baik positif maupun negatif dari ekosistem digital ini adalah UMKM. Ya, ini kita juga menjaga agar mereka itu juga tidak dirugikan dalam ekosistem ini. Begitu, saya kira itu tanggapan awal saya, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau dari pemerintah sendiri menilai skema pembebanan ongkir kepada seller ini saat ini masih sehatkah bagi ekosistem UMKM digital, Pak Ali?
2: Kalau kita lihat ya, ini sebagai sebuah praktek bisnis, itu sesuatu yang adalah rasionalitasnya lah dari sisi bisnis gitu kita lihat. Kalau kita misalkan lihat ya di TikTok Shop gitu ya, rata-rata orang ketika memutuskan untuk check out dari suatu pembelian itu kadang-kadang jadi ragu ketika wah ongkosnya besar sekali gitu dari sisi konsumen ini ya. Nah, itu mungkin kupon yang dibuat oleh platform. Oh, kalau begitu mungkin mereka ubah skemanya jadi yang ongkirnya itu dibebankan ke seller begitu. Nah, kemarin emang sempat kita dari diskusinya itu yang kita dengar dari platform bilang bahwa sebenarnya ongkir dibebankan seller ini hanya untuk ongkir ketika barangnya retur gitu, ketika barangnya dikembalikan kemudian kan harus dikirim ulang dari seller tuh. Nah, itu yang pengiriman yang kedua itu yang ditanggung oleh seller. Nah, tapi ini masih kita pelajari gitu ya. Nah, poin saya adalah secara bisnis ini respon dari platform ini melihat konsumen ternyata membuat ongkir itu membuat mereka mengurungkan pembeliannya itu direspon dengan bebannya seller itu ada rasionalitasnya. Tetapi secara UMKM kita lihat ini pasti akan menambah beban mereka begitu. Kita pasti di pemberitaan sudah dengar banyak margin dari UMKM kita tergerus karena potongan platform yang sangat besar, apalagi ditambahkan ini. Nah, lagi-lagi melihat ini kita akhirnya ambil keseimbangannya, dan yang kita lakukan adalah kita ke depan akan membuat yang namanya biaya-biaya seperti ini itu memberi kepastian ke UMKM dalam bentuk konkretnya apa? Tadi yang saya bilang, ini memang masih dalam proses penyusunan, walaupun sudah harmonisasi, kita butuh ada diskusi juga dengan Setnek, begitu ya, kaitan dengan peraturan Menteri UMKM tentang pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM di PMSE atau di e-commerce. Nah, di situ akan diatur perikatan antara UMKM dengan platform itu dasarnya adalah kemitraan. Dimana kalau kita bicara kemitraan itu udah ada regulasi payungnya. Udah ada Undang-Undang 20 2008 tentang UMKM, udah ada PP 7 tahun 2021. Nah, di situ menyebutkan bahwa harus diikat melalui suatu perjanjian kemitraan di mana perjanjian itu harus dari awal clear. Biayanya apa saja, jangka waktu perjanjiannya kapan, begitu. Nah, selama jangka waktu itu, tentunya ketentuan yang disepakati di awal di perjanjian termasuk biaya tidak boleh diubah secara sepihak oleh platform. Nah, kalau ini bisa kita tertibkan, relasi dalam konteks kemitraan antara UMKM dan platform ini, saya kira ini di masa depan akan menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi. Kaitan kenaikan mendadak, frekuensinya terlalu sering, tiba-tiba aja jenis biaya baru, kayak gini-gini akan terselesaikan, mendapatkan solusi dari R-Permen itu. Begitu, Mbak Ana.
1: Baik, berarti nantinya memang ini ada biaya yang sudah ditetapkan dalam pelindungan tadi, begitu ya Pak Ali ya?
2: Iya, nah biayanya sendiri secara jenis ada ditentukan di R-Permen Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM tadi, secara jenis ya, tetapi secara besaran tentu kita serahkan nah kepada platform dan UMKM bagaimana mereka bersepakat dalam perjanjian kemitraan itu. Nah, tetapi poinnya adalah berapapun besarannya, kalau itu ada kepastian bagi UMKM dari awal, oh biayanya ini jenisnya, kemudian besarannya segini dalam jangka waktu tertentu, tentunya ini akan direspon dalam hal pengelolaan usaha UMKM-nya juga lebih firm gitu, lebih pasti. Jadi misalkan mereka punya target penjualan berapa dengan kos berapa sehingga mereka kejar profit sensitivitas berapa, itu mereka punya kepastian dalam jangka waktu kemitraan itu. Hal-hal seperti yang terbaru ini, ongkos kirim di tanggung seller itu kan hal baru. Nah, itu kan mendisrupsi apa mengganggu itu semua gitu. Kita mau bangun yang tadi itu kepastian buat UMKM-nya tadi melalui pengaturan.
1: Baik, supaya nanti juga biaya produksinya dapat diatur juga dari UMKM-nya ya, Pak Ali ya. Jadi sudah tidak ada yang merasa keberatan. Benar. Baik, Pak Ali. Benar. Semoga juga nanti pelindungan ini menemukan win-win solution untuk UMKM-nya juga, untung platformnya juga, begitu ya Pak Ali ya. Terima kasih nih Pak Ali telah berbincang bersama Pro 3 RRI dan memberikan update terkininya. Demikian tadi pendengar, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Mansur.
3: Menuju Baitullah.
4: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
5: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
3: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
6: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
3: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dan juga kami akan membahas hal ini nantinya bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia, Idea Budi Primawan. Kami akan tanyakan bagaimana terkait dari Asosiasi E-commerce ini juga melihat adanya biaya ongkir yang kini banyak ditanggung seller di platform e-commerce. Kami sudah bersama Sekjen dari Idea, Budi Primawan. Baik Pak Budi, bagaimana ini dari Asosiasi E-commerce melihat biaya ongkir yang kini banyak ditanggung seller di platform e-commerce?
3: Oke. Terima kasih nih Mbak. Sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa bagian dari pada seller yang bisa dianggap biaya admin. Nah, biaya admin itu sendiri biaya promo dan biaya logistik. Nah, itu terjadi karena platform membutuhkan pemasukan gitu. Jadi gini. Kalau misalnya selama ini selalu gratis atau nggak bisa gimana, karena ada pendanaan gitu. Nah, sekarang sejak berapa ya, 3 tahun yang lalu kita sedang mencoba menjadi platform yang sehat, yang survive, bisa sustainable, yaitu bisa dari hidup dari bisnis itu sendiri. Nah, ini selalu kita lihat tiga promo ini. Kalau ongkos promo itu diberikan kepada seller dengan dengan agreement gitu, perjanjian kalau seller mau dan seller bersedia memberikan promo itu. Lalu biaya logistik itu juga antara kerjasama dengan perusahaan logistik gitu, tidak bisa kita mempengaruhi semuanya. Lalu yang terakhir adalah biaya platform. Biaya ini dibagi antara seller dengan buyer. Ada yang dibebankan ke buyer, ada yang kepada seller gitu. Nah, ini yang kami menanggapi sekarang sedang banyak beredar gitu ya. Ini adalah peningkatan biaya admin ini. Nah, ini sebenarnya kalau biaya admin dimintakan oleh platform itu sudah diumumkan beberapa waktu sebelumnya dan diperhitungkan dengan baik, sehingga kami berharap bisa menjadi suatu motor pendorong gitu bagi UMKM maupun platform sama-sama bisa berkembang gitu. Begitu Mbak.
2: Baik. Nah, Pak Budi mungkin dapat memberikan pesannya juga dari asosiasi ini kepada seller yang merasa semakin sulit mendapatkan keuntungan di marketplace. Silakan Pak Budi.
3: Ya, kepada teman-teman seller online, kita kan sama-sama bekerja bersama di ekonomi digital ini. Makanya kalau itu kita bicaralah kepada platform masing-masing. Ini ada seller center ya, tempat seller mengadukan segala macam hal kepada baik mengadukan, baik melaporkan atau mau berbincang-bincang aja dengan platform itu sudah disediakan. Kami berharap bisa mendapat satu jalan keluar yang baik gitu. Saat ini kami juga sedang dalam pembicaraan dengan Kementerian UMKM dalam menentukan apakah biaya seperti ini bisa dilanjutkan gitu, bisa di dengan memperhatikan sustainability platform itu sendiri gitu.
2: Baik, semoga juga ini segera menemukan win-win solutionnya, karena juga tadi Kementerian UMKM ini sedang menggodok aturan terkait pelindungan ini ya Pak Budi ya. Terima kasih ini Pak Budi telah memberikan update terkininya dan juga perspektifnya kepada kami. Terima kasih Pak Budi.
1: Wawancara Pro 3. 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Komentar dan Opini atau Kopi Pro 3. Kami sedang membahas tema terkait ramai kebijakan ongkir atau ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual atau seller. Tadi kita sudah sama-sama simak ya pemaparan dari Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Pak Ali Mansyur dan juga Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA Budi Primawan. Dan saatnya kami membuka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung menanggapi topik kami kali ini. Silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan direspons oleh pengarah acara kami yang sedang bertugas.

0: Kebijakan ongkir ditanggung seller atau penjual ini diterapkan pada awal Mei ini. Beberapa sudah ada yang menerapkan bahkan ya, terutama pada TikTok Shop dan beberapa e-commerce lain. Dan kebijakan ini juga berkala, di mana yang awal-awal ini dilakukan di kota-kota besar ya, di kota-kota tertentu. Dan juga dampak bagi penjual ini tentu saja akan adanya penurunan margin keuntungan karena biaya operasional mereka akan meningkat, dan juga diperlukannya penyesuaian harga produk untuk menutupi biaya ongkir yang ditanggung oleh mereka. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung menanggapi masalah ini, boleh di line telepon kami tadi ya, atau chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, ini pendengar kita. Saya sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bung Sabil, Bung Wisnu, siapa lagi satu lagi ya?
0: Zahran.
1: Bang Jaran ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Alhamdulillah, banyak Pak Caswa juga sehat selalu ya Pak.
1: Iya, banyak rezekinya, lancar selalu aktivitasnya.
0: Amin, amin. Dan ini juga persoalan rezeki nih, UMKM ngopi, kita nih. Oh, lagi ngopi. Ngopi, iya. Dengerin kopi sambil ngopi harus ya.
1: Iya, sependengar setia ini apa ya namanya, Pro 3 ya.
0: Amin, terima kasih Pak Caswa. Silakan, apa komentar Bapak terkait kebijakan e-commerce ini?
1: Masalah pembelanjaan online ya.
0: Iya.
1: Nantinya mau gimana itu?
0: Ya, jadi nantinya beban ongkir ini akan ditanggung oleh para penjual. Ya, Bapak suka belanja online, Pak Caswa?
1: Menarik ya ini ya, ceritanya menarik. Ini kebetulan kan saya sering pegang elektronik ya. Jadi ketika pembelanjaan, ketika ada kerusakan, memang lewatnya online ya. Kalau memang semacam ditanggung biaya itu ya, alhamdulillah sih. Cuman ada cumanya usulan saya ya. Karena bukan saya doang yang kejadian seperti ini, harus diperhatikan penjualan barang yang semacam itu. Sekarang kan masyarakat kita butuhnya mengejarnya murah dan terbukti kan seperti itu. Jadi pedagang yang di lingkungan kadang-kadang kan perbedaannya beda jauh Bung Sabil. Dari segi online, ibarat online sekian persen, ibarat penjualan di lingkungan sekian persen. Jadi kan masyarakat kita menarik di pembelian online, tapi ini ada tapinya, jangan suka banyak bohong penjualan tersebut. Itu yang jadi masalah. Itu seperti saya seperti itu, karena saya sering kejadian. Saya contoh beli mesin yang harga 200.000, datangnya 113.000, yang datangnya tidak sesuai dengan gambar.
0: Terus
1: yang kedua teman saya pun kemarin kejadian, cuman hanya beli lem aja yang dikasih itu bungkusnya, isinya tidak ada.
0: Wah, kalau itu udah penipuan gitu.
1: Iya, terus yang kedua, teman saya beli lagi semacam mic harganya 180, isinya dua di gambarnya, yang nyampainya satu. Itu yang jadi masalah seperti itu. Terus ada lagi yang beli pakaian mau lebaran, datangnya tidak sesuai, ibaratkan nggak buat lap ya, ibaratkan seperti itu. Terus orang-orang tersebut, pembelanjaan tersebut akhirnya apa? Dikembalikan lagi kepada kulit. Akhirnya apa? Memberikan uang rokok senilai 20.000, 25.000. Kan itu menanggung beban berat juga Bung Sabil. Jadi seperti itu Bung Sabil usulan saya. Penjualan boleh. Terus yang keempat, ada
0: terakhir ya.
1: Saya beli lampu. Lampu yang gede. Ibaratkan harganya sekian, kejangkau. Yang nyampainya lampu mati tapi pada kecil-kecil. Okay, itu baik. Jadi perhatian itu penjualan semacam toko yang harus diperjuangkan. Itu jangan sampai penipuan, karena orang mau membeli tersebut itu berarti membutuhkan barang. Jadi membutuhkan barang dan harga terjangkau.
0: Baik, Bu Caswa.
1: Intinya kayak gini, Bung Sabil, satu kali lagi.
0: Iya.
1: Kalau misalkan ada barang digambarnya harga murah, berarti itu sesuai barangnya tidak nyampainya itu yang harga segitu.
0: Yeah.
1: Jangan yeah. ibaratkan seperti ibaratkan butuh yang murah nyampainya yang ini yang lain.
0: Baik, Bu Caswa.
1: Yang larang nyampainya yang lain. Seperti okay. itu, Bung Sabil.
0: Yeah.
1: Makasih, Bung Sabil.
0: Terima kasih kembali, Bu Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Intinya parseller ini harus amanah ya, karena beberapa kasus banyak penipuan. Tapi ini di luar konteks kita sebetulnya, karena kita sedang bahas soal ongkirnya nih. Ongkir yang dibebankan kepada seller, dan kemudian tentu saja para penjual ini, UMKM ini harus memutar otak ya, untuk menutupi penambahan biaya operasional dari sisi ongkir ini. Dan juga dampaknya nanti bisa saja ke pembeli, ke konsumen. Nah, seperti apa respons Anda? Kita lanjutkan ke Sibolga. Ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Assalamualaikum. Selamat dini hari 23, Bung Sabil. Salam sehat, tangguh.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak Matauli. Silakan, Pak.
2: Polemik ongkir.
0: Iya.
2: Ramai kebijakan dibantuan kepada seller. Saya akhirnya makin melihatnya seperti ini, Bung Sabil, ya. Bahwasanya rantai-rantai, balik kayak rantai makanan ya, apa dimakan siapa, siapa makin ke ini. Itu tahap pelaku atau subjeknya ya, pertama dulu tuh UKM atau perusahaan logistik distribusi, itu bisa saja dia menghasilkan dan dia mau seller buyer kan gitu. Muncul ada pihak yang namanya platform, driver, government, udah sampai berapa tuh, hampir 5 kan. Ada yang si logistiknya, kan kemungkinan itu semua barang-barang impor murah. Di situ kan negara udah hadir ngepajakin di bea cukai kan, di peti kemas kan. Kalau ini mungkin produk Cina, kualitasnya KW1, KW2. Di sinilah dipermainkan itu dalam bentuk aplikasi platform itu. Ya kan, di spill bagus gini dan sebagainya, tapi pas nyampe ke tangan kita enggak sesuai dengan spesifikasi. Kemana menuntutnya? Seharusnya YLKI melalui peradilannya. Saya juga nggak tahu kalau peradilan tata usaha negara kita ngatur ini. Tapi dia komplain sama si kurir, sama si driver. Kok nggak begini, nggak sesuai dengan spekku. Padahal si kurir ini ya objek penderita dengan si konsumen, si pembeli kan gitu. Kan jadi contoh sampling tadi kan sudah disampaikan sama bapak pendengar barusan.
0: Iya, soal banyaknya itu ya yang tidak sesuai penipuan ya dari oknum.
2: Padahal sederhananya kita potong aja apanya rantai itu. Kan banyak perusahaan lampu di Indonesia. Kenapa nggak dikoneksikan perusahaan lampu itu dengan si pembeli kita dan si kurir? Pemerintah hanya ngutip pajak-pajak doang, ya kan, dari kita. Sementara pemerintah nggak pakai perusahaan-perusahaan yang sanggup memproduksi bola lampu, spare part otomotif, nggak sanggup. Kenapa nggak dikoneksikan ke situ? Hai kamu para perusahaan yang punya toko-toko di mall, yang punya anak negeri, produk lokal, produk nasional, sini tak beliin, biar dibeliin sama warga kita, supaya jangan terjadi tadi yang namanya ngeprank di platform. Tak sesuai, kan pastinya negara kan kasih jaminan garansi seperti itu, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Tapi kan nggak terjadi. Yang gontok-gontok kan, yang tipuk-tipukan terjadi siapa? Kurir dan konsumen. Memang pemerintah tertawa dalam hal ini, mereka udah tahu itu. Makanya ada istilah bipartit dan tripartit. Jadi pemerintah itu tadinya jadi wasit untuk semua. Tapi dia nggak merasa bersalah memungut pajak dengan situasi yang polemik ini.
0: Oke, baik, Pak Matauli.
2: Akan ada gugatan ke MK, bagaimana kalau pemerintah seperti ini tidak menjadi solusi menengahi antara kurir dan si pembeli, dan platform kalau memang mau, BUMN PLN kita beli aja itu platformnya yang memang mau tipu-tipu itu apanya.
0: Oke, baik, Pak Matauli. Ya,
2: daripada kita ditipu,
0: yeah,
2: beli aja apanya, hak kekayaan intelektualnya. Oke, demikian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ini intinya sama seperti pendengar pertama ya, membahas soal banyaknya oknum yang kemudian menjual produk yang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang diiklankan, begitu ya. Dan kita coba ke pendengar selanjutnya, ada Bu Ria di Tebet. Selamat dini hari, Bu Ria.
3: Selamat dini hari, Bung Handani.
0: Oh, aduh, semangat sekali ini, Bu Ria.
3: Serta Bung Wisnu dan Jara.
0: Iya.
3: Ini temanya.
0: Ini sebentar, nih suara radionya kedengaran sekali nih. Bisa dikecilkan dulu. Oke, silakan lanjut.
3: Nah, ini temanya ini ramai kebijakan ongkir, ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual atau seller. Begitu Bang Fabel ya?
0: Iya.
3: Benar kan? Nah, jadi apa namanya ini? Ya, namanya komentar namanya ini apa namanya ini? Penggeseran beban operasional ya, kebijakan menegaskan bahwa gratis ongkir bagi pembeli bukan lagi disubsidi sepenuhnya oleh platform, melainkan dibebankan ke penjual. Biaya layanan logistik ini disesuaikan berdasarkan berat, volume, dan jarak pengiriman. Benar nggak Bang Sabil ya?
0: Betul
3: kan?
0: Yeah.
3: Nah, margin keuntungan tergerus
0: penjual
3: menjerit karena biaya layanan, biaya administrasi, dan ongkir yang ditanggung sendiri mulai memakan keuntungan, terutama bagi penjual dengan margin tipis katanya. Apalagi dengan dapat retur atau gagal kirim. Nah, itu sudah pasti. Nanti bulan Juni 2026 beberapa platform memberlakukan aturan di mana penjual ikut menanggung ongkir jika paket retur atau gagal kirim. Itu sudah pasti ya Bang. Terus intervensinya pemerintah, Kementerian Perdagangan atau Kemendak ya, dan Kementerian UMKM mulai menyoroti hal ini karena keluhan masuk dari pelaku UMKM dan berencana merevisi aturannya agar lebih adil. Katanya begitu Bang Sabir.
0: Iya.
3: Nah, jadi positifnya nih, perspektifnya platform ini meningkatkan konversi penjualan. Konsumen Indonesia sangat sensitif terhadap ongkir. Adanya label gratis ongkir meski biaya ditanggung seller meningkatkan peluang bareng terjual.
0: Buria. Bu Ria, ini jualan juga di platform online atau enggak? Atau belanja aja nih?
3: Pembeli. Kalau ada yang cocok, saya beli gitu ya Bang Sabil ya. Nah, jadi begitulah Pak Fajir. Jadi tekanan pada usaha kecil ini, apalagi UKM ini kan tidak memiliki modal kuat ya, akan kesulitan bertahan. Mereka terpaksa menaikkan harga produk yang berisiko mengurangi daya saing. Begitu Bang Sabil. Jadi dengan bertahan untuk penjual ini, penyesuaian harga atau markup-nya, menghitung ulang HPP atau harga pokok penjualan dengan memasukkan komponen biaya layanan logistik baru. Begitu Bang Sabil. Jadi kesimpulannya saya nih Bang Sabil, kebijakan ini memaksa seller untuk menjadi lebih cerdas secara finansial tanpa perhitungan margin yang ketat. Penjual berisiko boncos ya atau rugi meski banyak pesanan. Diperlukan intervensi pemerintah untuk memastikan skema ini transparan dan tidak mematikan UMKM lokal. Begitu Bang Sabil ya. Itu saja tema Kopi Pro 3 malam ini. Semoga ya pokoknya apa namanya ini kayak itu pokoknya segitu ongkirnya juga mahal kan. Terima kasih banyak Bang Sabil, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Bu Ria. Oh, Bu Ria masih semangat sekali nih, udah jam 1 IB ini ya. Dan ya tentu saja apapun kebijakannya nanti, dan nantinya akan diintervensi ya oleh Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian UMKM, mereka sudah berembuk gitu ya. Terkait dengan keluhan ini sebetulnya dari keluhan para seller yang mengeluhkan biaya operasional mereka meningkat, dan ini kemudian juga membuat pelaku usaha mulai meninggalkan transaksi langsung di marketplace dan juga memanfaatkan media sosial hanya sebagai sarana promosi, sementara transaksi dilakukan langsung ke konsumen. Pada akhirnya ini yang kemudian dilakukan oleh mereka, dan ini disebutnya dengan omnichannel ya, di mana para UMKM ini akhirnya lebih mengoptimalkan berbagai kanal secara bersamaan untuk menjaga efisiensi biaya sekaligus memperluas akses pasar. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini, ada Pak Pandu dari Riau. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Pandu.
4: Waalaikumsalam Mas. Halo.
0: Iya, sehat Pak, kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Ya, silakan. Apa nih pendapat Pak Pandu terkait
4: kan
0: topik kita?
4: Ini mengenai harga kirim barang ya, online ya.
0: Iya.
4: Tapi saya pikir ya memang sekarang sedang booming ya, sejak ada dunia online ini kan ruko-ruko ya, toko-toko banyak yang kosong kan, orang berjualan dari rumah masing-masing.
0: Iya, lebih murah juga ke online
4: ya,
0: itu.
4: Iya, simple, barang langsung diantar ke rumah kan.
0: Iya.
4: Nah, kalau menurut saya, kalau soal harga apa namanya
0: ongkir.
4: Harga kirim ongkir ya. Itu kan tergantung pengatur yang punya barang itu kan.
0: Iya.
4: Iya kan? Enggak bisa dikeluhkan sama siapapun itu. Masukkan aja ke harga sama dengan orang kita ini. Orang kontraktor pemborong lah gitu ya, bangun jembatan itu ada pejabat yang minta fee kan. Dia kasih fee nanti dia dinaikkan harganya kan.
0: Bisa aja analoginya kemana-mana.
4: Iya. Ya seperti itulah, jadi enggak bisa nuntut siapa juga yang mengenai harga ini, ongkir ini. Tergantung pada penjualnya.
0: Iya.
4: Masukkan aja harga kirim itu ke harga jualnya.
0: Betul, kan? Pada akhirnya nanti dikhawatirkan mereka melakukan itu dan tetap aja jadi mahalnya sebenarnya ke kita lagi, ke pembelinya.
4: Iya, ya benar. Tapi memang murah, Mas. Kadang harga barang itu sekirim dari Jakarta itu hanya 20.000. Nah, berapa ongkos kirim ya?
0: Iya, sebenarnya masih lebih menguntungkan dengan transaksi di platform ini ya.
4: Iya, cuma harga kadang barang yang kita pesan ada yang nggak cocok dengan yang kita orderkan, ada yang ada sih.
0: Wah, oh iya, iya, kekhawatirannya itu saja ya, karena kita nggak lihat langsung gitu ya, jadi.
4: Jadi pedagang nggak bisa mengadu sama siapapun itu.
0: Kan
4: yang menentukan pedagang harga itu kan oligopoli ya, oligopoli apa ini, pedagang itu dia yang menentukan harga kan.
0: Iya. Terus gitu. Sekali. Terima kasih ya, Pak Pandu ya, atas pendapatnya ya.
4: Sama-sama, Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu tadi betul sekali ya, pemandu ya, salah satu yang dikhawatirkan bukan hanya kemudian merugikan seller, karena mereka juga akan berputar mengatur ulang di harga yang nantinya akan ujung-ujungnya dibebankan ke konsumen juga. Dan tadi ya terkait dengan omnichannel juga, akhirnya transaksi langsung di e-commerce-nya berkurang nih, karena mereka akhirnya cari win-win solution dengan menjualnya langsung ke seller secara mandiri gitu ya. Dan ya tentu saja kita berharap ke depan bisnis online ini semakin adil dan transparan kepada pihak-pihak yang terlibat ya, mulai dari pemilik platform, para seller atau UMKM yang ada di dalamnya, dan juga tentunya kepada para pembeli. Dan ya harus ada intervensi pemerintah tentu saja kepada mereka, karena ya ini bisa merugikan para pelaku UMKM di Indonesia yang saat ini jumlahnya sangat banyak dan sepertinya mulai ketergantungan terhadap transaksi belanja online, karena masyarakat kita juga tentu saja dimudahkan dengan adanya belanja online ini secara harga cenderung lebih murah. Namun itu tadi, hati-hati terhadap penipuan seperti pendengar kita di awal-awal tadi ya, yang sudah merasakan bagaimana tertipu oleh oknum-oknum yang seperti itu. Ya, tentu saja kepada para seller juga harus amanah ya, agar produknya bisa lebih disukai oleh masyarakat. Kita lanjutkan nanti sesi kedua Kopi Pro 3 setelah Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat pulau tersebut yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Laporannya disampaikan Bayu Nurlete.
1: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
2: Ya saat ini sudah ada kecamatan Pulau Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
3: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
2: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
4: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
2: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
4: Samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
2: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
4: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
2: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea.
5: Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
6: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
2: Ya.
6: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
2: Ya, untuk saat ini kan sedang dilakukan penerimaan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
6: kami rasakan, Pak, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.

0: Pendengar, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Laporannya disampaikan Agus Pambudi.
1: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadi Nisabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?

0: Watch. Presiden proyek Centennial Yard Surabaya McGowan menjelaskan, ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
1: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.

0: musim panas nanti.
1: It'll be in sports and entertainment.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan

0: di Atlanta.
1: So, just to give you some
0: sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jual beli online platform e-commerce mulai 1 Mei 2026 membebankan biaya pengiriman atau ongkir ya ke seller atau penjual. Salah satu platform yang menerapkan kebijakan ini adalah TikTok Shop. Per 1 Mei 2026 pada pukul 10 melalui situs resminya TikTok Shop memberlakukan biaya layanan logistik kepada penjual. Dari informasi yang kami dapat di situs resminya, biaya ini mencakup pemrosesan pesanan, koordinasi pengiriman, penanganan kendala logistik, hingga insentif pengiriman dasar. Tapi dalam situs ini, kalau saya baca bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak kepada pembeli. Karena biaya yang ditanggung oleh penjual tidak akan ditampilkan dalam proses pembayaran ataupun saat pembeli, kalau saya beli online di check out gitu ya, di platform digital, di e-commerce. Nah, kita akan bicara bersama dengan ekonom digital dari peneliti Indef ya, Izzuddin Alfaraz ada pada malam hari ini.
0: Dialog Interaktif.
1: Ya, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Mas Izzuddin, selamat selalu ya.
2: Ya, Mas Fajar, selamat.
1: Ini sedang rame nih, sampai Menteri Perdagangan juga merespon soal ongkir yang dibebankan ke seller nih, 1 Mei. Ada beberapa platform digital yang e-commerce ya, yang menerapkan kebijakan ini. Ini gimana nih pandangannya nih, Mas Izzuddin?
2: Iya, jadi memang biaya yang dikenakan kepada seller dari platform marketplace ini sebelumnya sebenarnya sudah tinggi. Kami mencatat itu salah satu platform bahkan hingga mencapai 18%. Ini sebelum kenaikan pada 1 Mei 2026 ini ya. Jadi
1: 18% dari apa nih? 18% dari
2: komponen biaya yang diterapkan dari marketplace terhadap seller. Begitu. Jadi ada 11 jenis biaya yang diterapkan dari marketplace ke seller. Ini saya bacakan 11-nya. Ada biaya admin efektif, biaya admin marketplace, biaya gratis ongkir, biaya layanan seller, biaya layanan tambahan, biaya layanan transaksi, biaya power merchant, komisi dan layanan tambahan, komisi afiliasi, komisi penjualan, dan 9, sorry, total estimasi potongan atau potongan. Jadi total ada
1: 9 item
2: dua, kira-kira begitu.
1: Biaya
2: ya, komponen biaya yang diterapkan oleh marketplace terhadap seller, yang kalau di total itu tadi range-nya bervariasi ya tiap platform marketplace, tapi itu di 11-18%, itu sebelum kenaikan 1 Mei 2026 ini. Nah, kalau setelah kenaikan 1 Mei ini, saya belum cek lagi persisnya berapa persen kenaikan per komponen itu, tapi kalau kita lihat komen-komen para seller, itu bisa sampai 22%, bahkan ada yang 20-an% lah begitu. Jadi memang sangat besar biaya yang diterapkan marketplace terhadap seller, yang mana ini sebenarnya salah satu faktor utamanya adalah karena memang marketplace yang dominan di Indonesia itu hanya dua tinggal, yaitu kan TikTok Shop dan Tokopedia, itu kan sudah satu grup, serta Shopee. Yang keduanya sudah menguasai pangsa pasar itu sekitar 80-an%. Jadi ya, keduanya mampu memiliki daya tawar yang kuat baik terhadap seller maupun terhadap konsumen, sehingga mereka bisa lebih punya otoritas terhadap penetapan biaya yang pada kali ini diterapkan kepada seller. Begitu.
1: Kalau saya baca dari Asosiasi E-commerce Indonesia menilai bahwa kenaikan ini karena pengaruh global, dinamika global, tekanan geopolitik. Jadi meningkatnya biaya distribusi, energi, pergudangan, hingga layanan pengiriman last mile itu akhirnya berdampak juga terhadap hal ini. Dan akhirnya dilimpahkan ke seller. Ini pandangannya gimana, Mas Izzuddin?
2: Ya, saya kira itu sah-sah saja ya, cari alasan global, karena selalu ada alasan global, begitu, global selalu dinamis setiap waktu, begitu. Cuman pada intinya memang tadi karena daya tawar atau kekuatan pasar dari marketplace ini sudah sangat besar, khususnya yang dua platform besar tadi, begitu, sehingga mereka bisa menetapkan biaya yang
1: ini, lebih ini besar. Ini sehat nggak sih, Mas Izzuddin, kalau cuma dua ini?
2: Karena kebetulan platform marketplace juga kan yang mencakup keseluruhan jenis barang itu kan hanya beberapa juga begitu. Di luar tadi yang dua saya sebutkan kan paling ada Lazada, ada Blibli. Itu tapi sudah sangat kecil pangsa pasarnya. Begitu. Ada juga e-commerce yang sifatnya apa hanya barang atau produk tertentu, misalnya jenis-jenis sayuran buah-buahan itu ada. Gitu ya, atau produk-produk DIY atau alat-alat pertukangan itu ada juga, tapi itu kan segmented sekali begitu ya. Tapi yang umum, begitu yang e-commerce yang segala jenis barang ada, itu kan hanya terhitung jari begitu. Nah, dari yang terhitung jari ini pun yang akhirnya menguasai pasar tadi hanya dua. Jadi itulah kira-kira struktur pasar platform marketplace kita di Indonesia.
1: Iya, jadi saya ingin tanya gitu, karena khawatir juga nih, karena hanya segelintir aja menguasai pasar, kan bisa aja ngobrol berdua gitu antara yang oranye sama yang hijau gitu. Yuk naikin yuk bareng-bareng yuk. Jangan lebih kurang dari ini ya gitu ya. Sepakat ya? Sepakat. Jadi kita cuman penjual itu cuma nerima hasil dari kesepakatan itu aja gitu. Sehat enggak sebenarnya kayak gitu tuh, Mas Izzuddin?
2: Ya, tentu itu sangat dilarang ya di dalam praktik berusaha kita di Indonesia. Kalau ada seperti itu, tadi pasti KPPU sudah melakukan penyelidikan terhadap tindakan tersebut. Tapi saya kira, saya nggak tahu ya apakah ada seperti itu atau tidak, tapi tentu ada ataupun tidak ada hal tersebut, KPPU sudah harusnya sudah mulai cek and recheck lapangan seperti apa, artinya sudah mulai setidaknya studi begitu ya, terkait dengan konsentrasi pasar yang semakin meningkat dari dua platform ini begitu, sehingga karena nanti pada ujung-ujungnya yang dirugikan oleh juga konsumen begitu.
1: Walaupun konsumen dalam saya baca di situs TikTok Shop itu ya Tokopedia lah ya, itu tidak akan berdampak kepada pembeli katanya gitu, Mas Izzuddin.
2: Pasti akan berdampak kepada pembeli. Kenapa? Karena ketika seller tadi tidak punya pilihan lebih banyak untuk apakah dia bertahan di marketplace atau tidak, pada akhirnya nanti konsumen juga lebih terbatas juga pilihan untuk membeli barang di marketplace.
1: Iya juga ya.
2: Misalnya, misalnya tadi seller kemudian cabut atau pindah, tidak berjualan lagi di marketplace begitu. Sementara marketplace itu kan menyediakan berbagai banyak jenis barang gitu ya. Tadi ketika seller ini kemudian keluar dari marketplace, artinya pilihan yang tersedia di marketplace tersebut lebih terbatas, sehingga nanti juga merugikan pembeli begitu, karena nanti pembeli mau nggak mau hanya membeli dari opsi-opsi yang terbatas di marketplace tersebut. Meskipun nanti memang pembeli bisa membeli gitu ya dari website atau media sosial penjual tertentu, tapi itu biasanya hanya dimiliki privilege untuk memiliki website dan media sosial yang diakses langsung oleh pembeli itu hanya dimiliki oleh seller-seller besar begitu. Sementara seller UMKM khususnya yang kecil dan ya kecil apalagi yang mikro, itu banyak orang nggak gitu, tidak bisa punya akses terhadap website, media sosial.
1: Ini dia. Ini yang disampaikan disampaikan oleh Menteri Perdagangan, mengaku bahwa ada aduan kepada beliau, Menteri Perdagangan Budi Santoso, penjual-penjual dengan skala besar yang mempunyai privilege untuk membuat website sendiri. Dan mengaku ada beberapa yang udah ancang-ancang buat website sendiri, entah itu di media sosialnya seperti Instagram, lalu juga di Facebook dan lain sebagainya, atau membuat website gitu ya, karena skala penjualannya masif ataupun besar. Nah, ini dampaknya gimana ke depan? Terus gimana nih keberlanjutan marketplace online kita ini kalau begitu, Mas Izzuddin?
2: Iya, yang paling dirugikan tadi UMKM. Kalau misalnya seller besar, jadi mereka bisa punya opsi untuk berjualan di website atau media sosial atau juga di marketplace. Mereka bisa punya lebih banyak pilihan. Sementara kalau UMKM yang selama ini berdagang di marketplace, tidak, lebih terbatas pilihannya begitu. Ketika harga biaya komponen dari marketplace dinaikkan, mereka harus buat website sendiri, sementara buat website sendiri itu ada biaya tersendiri lagi, memaintainnya biaya sendiri lagi, begitu pula dengan media sosial, gitu. Dan tadi kalau tidak punya nama besar, yang mana itu biasanya tidak dimiliki oleh UMKM, kalau nama besar itu tadi lebih sulit untuk mereka bisa memasarkan produk-produknya kepada konsumen, itu yang juga jadi tantangan bagi UMKM.
1: Iya, kalau saya baca ini soal alasan dibalik itu memang sah-sah aja ya. Ini beralasan dibalik dinamika global, tekanan geopolitik, volatilitas harga energi dan juga pengaruh pergudangan, harga pergudangan, sewa gudang, biaya pengiriman energi ya, terutama untuk minyak mentah dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi dengan alasan itu seharusnya itu juga terjadi. Ekosistem marketplace ini terjadi di belahan dunia lain begitu, Mas Yuzrin. Jadi semua sebenarnya terdampak nih. Harusnya kalau misalkan alasannya seperti itu kan, Mas Yuzrin.
2: Iya betul, itu juga tadi kan makanya kalau alasannya bisa dicari, ya memang mungkin ada faktornya juga betul begitu. Tapi apakah kemudian itu faktor utama atau tidak? Ya itu yang kemudian kan kita bertanya lah begitu. Tapi ya sudah, itu memang kebijakan marketplace ini. Kita juga sektor swasta begitu, justru di sinilah kemudian pemerintah harus hadir, bagaimana kemudian melindungi UMKM yang selama ini bisa mendapatkan akses.
1: Ya, halo, Mas Yusudin. Tadi dengar ya apa yang disampaikan Pak Agung ya. Punya ini tapi enggak ke marketplace ya. Ibu dari Pak Agung itu punya jualan perhiasan di IG-nya, artinya media sosial pribadi, dan juga Pak Agung punya lapak langsung ya, jualan secara langsung gitu ya, punya tokonya gitu. Sama-sama menurun tuh penjualannya. Artinya kalau Pak Agung menduga daya beli masyarakat yang sedang turun, ditambah lagi ini ada kenaikan beban ongkir tambahan lagi nih di 1 Mei ini. Tanggapannya gimana nih, Mas Izzuddin?
2: Iya, ini soal pelemahan daya beli masyarakat juga yang memang masih lemah begitu ya, bagi sebagian segmen masyarakat. Khususnya setelah pandemi, sebagian segmen masyarakat masih ada istilahnya mengalami efek luka, scarring effect, jadi belum kembali seperti sebelum pandemi begitu, bagi sebagian sosial ekonomi. Nah ini yang juga berdampak begitu ya terhadap tadi jualannya Pak Agung, termasuk jualan banyak orang lainnya begitu. Jadi ketika ada dagang baik online maupun offline, ya masyarakat lebih cenderung untuk bisa menabung begitu ketimbang berbelanja yang kebutuhan sekunder apalagi tersier begitu. Nah itu apalagi tadi emas begitu kan, emas kan bukan kebutuhan primer begitu ya. Jadi ya wajar juga orang belum bisa meningkat pembelian terhadap emasnya, misalnya tadi contohnya Pak Agung begitu. Yeah. Jadi memang soal pelemahan daya beli ini juga jadi PR, yang justru jangan sampai kenaikan biaya administrasi atau ongkir yang marketplace ini kemudian membuat UMKM semakin sulit mendapatkan pembeli, karena sebelumnya sudah sulit. Ketika terjadi kenaikan biaya dari marketplace, semakin sulit lagi. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana supaya di tengah pelemahan daya beli masyarakat ini, kemudian kenaikan biaya dari marketplace, UMKM tetap bisa survive dan tetap bisa mendapatkan konsumennya.
1: Oke, Mas Yuzrin, respon dari pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan mengaku akan menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Sebenarnya secara ideal itu respon pemerintah harusnya bagaimana agar win-win solution nih, marketplace-nya juga tidak tertekan karena alasan apapun itu, dan juga sellernya tetap ekosistemnya juga sehat gitu, Mas Yuzrin.
2: Ya, kami itu ada beberapa poin ya yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam revisi Permendag 31 2023 tersebut. Itu yang paling pertama adalah soal transparansi. Jadi marketplace itu harus memastikan bahwa seluruh rincian biaya yang dibebankan kepada seller itu harus secara transparan. Sehingga seller mengetahui tingkat efektif take rate dari seluruh biayanya itu hingga ke harga akhirnya berapa. Karena tadi
1: emang sekarang ini enggak transparan ya, Mas Izzuddin?
2: Iya, tersebar-sebar begitu. Jadi ketika kita klik satu, okay, sekian persen. Klik berikutnya, sekian persen. Jadi kita harus meraba-raba gitu. Total akhirnya berapa gitu. Nah, kalau kita tahu akhirnya benar ya totalnya berapa, itu akan lebih memudahkan seller untuk bisa menghitung tadi omsetnya, marginnya, dan seterusnya.
1: Okay.
2: Jadi itu satu soal transparansi.
1: Transparansi.
2: Take rate.
1: Iya. Transparansi e-commerce ya, transparansi dari aplikator gitu ya, betul.
2: Ya, dan akan lebih baik kalau marketplace itu juga menyediakan simulasi margin seller begitu ya. Jadi marketplace menyediakan simulasi margin seller sehingga ketika terjadi perubahan
1: harga
2: take rate tadi ya, komponen biaya tadi, itu marketplace harus sudah menyampaikan misalnya 30 hari sebelumnya begitu ya, atau beberapa
1: bulan sebelumnya. Oke.
2: Okay. Gitu. Ini kan ada kesan seperti mendadak begitu, sehingga kok tiba-tiba naik. Jadi UMKM juga harus membuat strategi secara dadakan, yang mana itu kan idealnya kalau misalnya marketplace memberitahu sejak jauh-jauh hari, UMKM juga bisa mengantisipasinya, kira-kira begitu.
1: Oke, okay, simulasi income pendapatan bagi seller itu sebenarnya itu mudah dibuat secara digital gitu ya, Mas Isudin? Bisa kayak diinput harganya, iya. Harga barang saya jualan ini, harganya segini, untung saya sekian. Kalau misalkan ada biaya tambahan ini, saya untungnya berapa gitu? Bisa langsung kelihatan, iya. Gitu?
2: Iya, harusnya sangat bisa itu, karena kan ketika misalnya admin dari UMKM-nya itu menaruh di platform atau ya dashboard dari marketplace tersebut, itu kan kita input satu-satu tuh adminnya itu. Nah, ketika dia input satu-satu, itulah pentingnya dibuat sistem dari marketplace-nya supaya ketika setelah di input satu-satu itu, kemudian pada akhirnya bisa dijual ke konsumen, bisa dihitung berapa perkiraan atau ya persentase yang bisa didapat marginnya ketika dijual hingga ke konsumen.
1: Oke. Jadi transparansi, lalu buat simulasi income atau pendapatan bagi seller, lalu apa lagi? Maksudnya?
2: Ini sebenarnya ini masih satu poin soal.
1: Oh, masih satu poin. Oke.
2: Iya, karena itu tadi 1A 1B kira-kira gitu.
1: Oke.
2: Itu soal transparansi mekanisme visibilitas seller oleh calon pembeli di marketplace.
1: Apa jadi, tuh?
2: Jadi ketika kita misalnya masuk ke sebuah platform marketplace, itu kan kita lihat di yang bagian atas ada produk-produk tertentu. Kemudian kita scroll ke bawah ada produk-produk lain.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, itu kita sebagai seller itu kadang-kadang nggak tahu kenapa produk tersebut bisa ada di yang terlihat paling depan atau paling atas, begitu. Sementara produk lain tidak bisa. Oke, katakanlah harus belanja iklan, begitu ya.
1: Yeah.
2: Atau menambah sejumlah biaya sehingga bisa bisa ditaruh di depan atau di atas, begitu. Nah, itu yang harus jelas berapa biayanya, bagaimana mekanismenya, gitu. Dan kemudian juga mendapat informasi secara berkala sehingga tadi UMKM atau
1: saya potong dulu. Misalkan nih saya buka nih salah satu aplikasi belanja online ya. Terus kemudian bukankah itu semacam algoritma apa yang saya biasanya cari, misalkan saya googling apa sepatu ataupun baju, itu biasanya itu akan muncul pertama gitu, baju atau sepatu yang ditawarkan di e-commerce itu, Mas Izrin?
2: Ya itu kan ada beberapa jenis, Mas, kalau sambil scroll gitu di salah satu aplikasi belanja online itu, ada yang memang kita sebelumnya sudah belanja atau klik pencarian, tapi ada juga yang bukan, yang sudah muncul begitu adanya saja di platform tersebut.
1: Sambil
2: scroll itu. Jadi
1: nah itu yang menjadi pertanyaan seller-sellernya. Kok produk itu dari toko itu muncul terus gitu ya, Mas Izrin?
2: Iya, bisa muncul terus. Nah, sebenarnya nggak apa-apa tadi kalau memang ada dikenakan biaya, misalnya begitu, sehingga bisa muncul terus. Apa-apa, tapi itu tadi dibuat transparan lah.
1: Transparan.
2: Berapa biayanya?
1: Okay. Ya,
2: transparannya tadi itu makanya.
1: Oke. Okay. Lalu apa lagi?
2: Yang kedua itu soal diferensiasi biaya. Jadi kan sekarang sistem perpajakan itu sudah terhubung dengan marketplace gitu ya. Makanya pemotongan biaya pajak langsung kan dari marketplace. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu bisa mengarahkan agar marketplace menerapkan fee yang berbeda terhadap tingkat skala usaha. Misalnya, usaha dengan skala mikro, artinya dengan omset tertentu, itu diterapkan biaya marketplace yang lebih rendah.
1: Okay.
2: Dibandingkan usaha dengan skala menengah.
1: Okay. Begitu.
2: Itu kan bisa terlihat kan dari omsetnya berapa, sehingga dikenakan fee-nya berbeda.
1: Oke.
2: Okay. Ini kan sekarang semuanya sama rata.
1: Pukul rata, jadi, pukul rata.
2: Iya, 20-an% begitu ya, 20% untuk semua skala usaha. Jadi kalau seller besar mungkin lebih bisa survive dengan kenaikan tersebut, tapi tadi yang skala lebih kecil kan berasa banget buat margin mereka.
1: Iya, gitu. Marginnya kecil banget jadinya.
2: Iya. Itu jadi itu bisa juga diajukan ya di revisi
1: 31/2023
2: itu perbedaan pengenaan biaya komponen dari marketplace terhadap skala usaha yang berbeda.
1: Oke. Okay. Oh, dua itu aja mungkin lebih vital ya. Atau ada lagi yang poin yang harus bisa masuk ke dalam revisi PP ini, peraturan Menteri Perdagangan ini?
2: Ya, sama satu lagi sebenarnya. itu adalah sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan masifnya impor Cina. Ini okay. sedikit banyaknya tadi kenapa okay. apa seller itu juga akhirnya banyak mengeluh di platform marketplace karena ini pernyataan Kemenko sendiri di tahun 2024 90% impor itu masuk lewat e-commerce begitu dan itu sangat masif. Makanya dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di banyak negara dunia lainnya, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di banyak negara Eropa itu e-commerce Cina masuk ke sana dan itu membunuh UMKM lokal. Jadi, makanya negara-negara lain itu sudah mengantisipasinya, sudah mengambil kebijakan. Itu utamanya adalah soal pengenaan PPN dan atau bea masuk atas seluruh barang impor ke e-commerce. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah dikenakan, tapi hanya untuk barang yang bernilai di atas 100 US dollar. Jadi kalau barang tersebut di bawah 100 US dollar tidak dikenakan.
1: Tidak kena. Padahal justru yang di bawah itu yang mematikan UMKM.
2: Betul. Jadi salah satu strategi barang-barang yang masuk dari Cina ke berbagai negara termasuk Indonesia itu adalah ya udah dipecah-pecah barangnya sehingga nilainya tadi misalnya kurang dari 100 US dollar sehingga bisa kena bea masuk ke Indonesia gitu.
1: Tricky ya. Bisa diakalin gitu ya.
2: Maksudnya. Betul. Dan itu tadi sudah diantisipasi. Jadi tadinya banyak negara juga menerapkan kebijakan yang tadi katakan di atas 100 US dollar atau di atas mata uangnya sendiri, tapi beberapa tahun terakhir trennya di banyak negara di Thailand, di Vietnam, Uni Eropa, Malaysia
1: sama aja ya, sama seperti Indonesia lah gitu. Oke.
2: Akhirnya mereka mengubah ke ya udah semua barang impor tuh dikenakan biaya masuk atau PPN.
1: Tidak melihat besarannya gitu ya.
2: Tidak melihat besaran nilainya okay. begitu.
1: Kita tunggu nih revisinya.
2: Indonesia belum mengubah itu.
1: Oke, okay. Kita tunggu nih revisinya bentuknya seperti apa untuk melindungi para seller atau penjual-penjual online di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Izzuddin atas analisisnya, ekonom digital peneliti dari peneliti Indef, Izzuddin Alfaraz Ada sudah kami ajak berbincang.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Dan baru saja tadi kita sama-sama simak dan dengarkan cuplikan atau rekaman dialog bersama dengan ekonom digital atau peneliti Indef, Izzuddin Al-Faras Ada, terkait dengan polemik kebijakan ongkir atau ongkos kirim yang dibebankan ke penjual online atau seller ya. Dan kita memasuki sesi kedua. Di sesi interaktif ini kembali kami mengundang Anda untuk memberikan komentar dan pendapat terkait dengan kebijakan yang diberlakukan para e-commerce ini ya, platform e-commerce, untuk membebankan biaya ongkos kirim kepada masing-masing seller atau penjual di platform mereka, yang tentunya ini akan menambah beban operasional dari para pelaku UMKM, yang diantaranya bisa mengakibatkan penurunan volume penjualan dan transaksi tanpa adanya bantuan atau katakanlah subsidi begitu ya, gratis ongkir dari platform terkait. Maka daya tarik belanja online ini dikhawatirkan menjadi berkurang, dan para konsumen juga akan cenderung menunda pembelian dan mencari alternatif lain yang lebih murah ya, karena kita juga pastinya mereka membanding-bandingkan harga dan kualitas barang gitu. Selama ini belanja online lebih diminati, salah satunya faktor terbesarnya karena lebih murah, terhitung dari ongkirnya juga banyak yang bebas ongkir begitu, dan juga promo-promo menarik yang ditawarkan oleh para pedagang, para penjual di platform. Namun kalau bantuan-bantuan atau subsidi itu dikurangi ya untuk ongkir, kemudian semua dibebankan ke penjual, dan penjual juga kemudian terpaksa harus berputar otaknya dengan melakukan berbagai macam pertimbangan seperti menaikkan harga dan juga mengurangi promo, tentu saja dampaknya ke masyarakat akan berkurang nih keinginan untuk membeli lewat online, dan juga bisa mengakibatkan beban biaya operasional meningkat ya, dengan banyaknya seller terutama dari mereka yang kalangan kecil ya, UMKM kecil dan menengah, dengan menanggung biaya kirim secara mandiri untuk menjaga loyalitas pelanggan agar barang tetap bisa dikirim secara gratis, artinya tidak membebani pembeli atau konsumen. Namun ya, ini bisa membuat biaya dari pihak sellernya meningkat dan juga mengakibatkan tekanan pada harga produk dan daya saing. Jadi para penjual nantinya akan terpaksa, seringkali terpaksa menaikkan harga produk untuk menutup biaya layanan ongkos kirim tadi ya. Karena selain ongkir, tentu saja ada juga biaya admin kepada pihak platform, pengelola platform, yang semakin tinggi dan juga bisa beresiko membuat produk mereka kurang kompetitif. Dan juga yang dikhawatirkan selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen, yang ya itu tadi ya, membanding-bandingkan harga di platform online dengan toko konvensional. Kalau dengan adanya kebijakan ini kemudian membuat harga di toko online ini meningkat, ya mereka akan hitung-hitungan dan mungkin akan lebih memilih toko konvensional ya, karena lebih jelas barangnya, mereka lihat langsung gitu ya. Dan ya itu salah satu kelebihannya, sehingga mereka daya tarik untuk belanja online-nya menurun. Kemudian juga risiko akan terganggunya ekosistem e-commerce. Pembatasan promo ongkir ini memang tujuannya melindungi pasar lokal dari produk impor yang murah dan berdampak pada berkurangnya insentif bagi penjual lokal. Namun dalam jangka panjang ini bisa berisiko menghambat pertumbuhan ekosistem e-commerce secara keseluruhan. Baik, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon dan chat WhatsApp kami ya. Dan saya sudah sepertinya sudah ada yang ingin bergabung Saya sapa terlebih dahulu dari Jakarta Timur, ada Bu Marwati. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Marwati.
1: Selamat dini hari Bu Sabjani.
0: Iya, kabar sehat ya Bu ya.
1: Amin, amin.
0: Ibu sering belanja online Bu?
1: Ini kami pemerhati, hanya sekali-sekali saja yang biasa belanja anak-anak.
0: Oh gitu.
1: Anak-anak cucu.
0: Atau jangan-jangan ada yang usaha juga mereka, yang di, ini jadi penjual juga.
1: Oh, tapi online-nya kecil-kecilannya.
0: Oh,
1: mungkin
0: ada,
1: mungkin ya, semacam jamu apa ya? Jamu kering yang sudah dibubukkan begitu.
0: Oh, itu ada yang dijual online di platform.
1: Ini anak menantu juga buka ini online, tetapi alat musik, itu semacam pedal begitu.
0: Oke. Okay. Artinya kebijakan dari platform ini dengan membebankan ongkos ke seller ini juga berpengaruh ke ibu dan juga tadi keluarga ya, Deng.
1: Iya, sepertinya seperti itu. Kalau bagi customer mungkin ya ada enaknya juga ya. Mungkin karena dalam kondisi yang sudah sebelum kebijakan baru ini dilakukan dilaksanakan, itu customer itu sudah banyak, jadi pembeli itu selalu belanja online itu ya. Jadi seller-seller ini mungkin produknya ada masukan keuntungan lebih begitu ya. Tetapi dengan kebijakan baru ini sepertinya customer akan lebih banyak belanja lagi mungkin. Karena banyak kemudahan ya, tidak ada ongkir. Ya, tetapi bagi seller sendiri jadi berkurang pendapatannya ya.
0: Kalau skalanya kecil, kalau skalanya besar mungkin jadi untung juga kan, banyak ya.
1: Iya, begitu. Karena maraknya belanja online ini, sampai alamat kami itu dipakai untuk para tetangga itu, karena kan tempatnya selalu dipakai.
0: Oh iya, lebih mudah bagi kurir atau siapapun itu ya untuk mencari ya.
1: Gitu. Jadi kami sering kaget kalau dipanggil-panggil padahal kami tidak belanja.
0: Tapi gimana Bu Marwati, setuju atau tidak nih kalau kemudian ini jadi kebijakan permanen?
1: Ya, kalau kebijakan permanen merasa dimudahkan itu customer, tetapi bagi seller sendiri sepertinya pasti akan agak kurang setuju mungkin begitu.
0: Ya, terutama yang skalanya menengah ke bawah yang nggak terlalu sering transaksi, nah ini juga.
1: Iya, seperti itu Bu Safir. Cuman ya itu tadi yang ditakutkan, nantinya harga akan berubah ya
0: disesuaikan
1: dari sellernya ya. Mungkin sudah diambil pula untuk biaya ongkirnya itu, jadi tertinggi. Itu saja jadinya kayak seperti Bung Wisnu tadi di markupnya
0: harganya jadinya.
1: Begitu.
0: Ya semoga nanti ada intervensi dari pemerintah, tadi juga sudah dilakukan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan ya.
1: Iya, semoga diputuskan yang lebih bijaksana. Iya. Customer tidak terlalu tinggi biayanya, seller juga masih ada keuntungan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Terima kasih. Itu harapan kami.
0: Iya. Terima kasih Bu Marwati ya atas
1: Selamat bertugas, selamat dini hari,
0: Salam sehat selalu Bu Marwati dan keluarga.
1: Iya, salam untuk Bung Wisnu Wardana dan Bung Sahra.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Marwati. Kita coba lanjut ke Pandeglang ya, ada Pak Cipto di sana. Selamat dini hari Pak Cipto.
2: Selamat dini hari. Salam tangguh
0: Pak Cipto. Wah, ini semangat sekali sepertinya auranya nih.
2: Iya. Jadi ini ongkirnya ini mau dibebankan ke customer apa
0: ke penjualnya. Jadi tidak ada lagi kemudahan kayak apa subsidi dari platform. Platform sudah menyerahkan sepenuhnya urusan ongkir ini ke seller, jadi bebannya ke seller penjualnya nih.
2: Oh ya, alhamdulillah kalau gitu ya.
0: Ah, kenapa tuh alhamdulillahnya?
2: Iya, customernya makin senang lah nanti ya. Di sini banyak ini tetangga kiri kanan ya, termasuk menantu itu belanjanya itu aja online aja iya. Ya.
0: Tapi kalau dari sisi penjualnya gimana nih? Jadi beban tambahan nih, Pak Cipto.
2: Kayaknya kalau beban tambahan sedikit sih ya, nggak jadi masalah. Tapi biasanya pinter pedagangnya itu, jadi ininya apa, harganya di ya digedein lah dikit gitu.
0: Nah, takutnya ya begitu nih, nanti mereka ramai-ramai harganya jadi agak mahal nih kalau belanja online. Gimana Pak Cipto nanti ke penjual, ke customer juga nanti itu bebannya?
2: Iya, ya ujung-ujungnya begitu ya.
0: Iya, tapi gimana ya baiknya ya Pak Cipto ya, menurut Bapak nih?
2: Ya mau tidak mau ya begitulah. Iya.
0: Ya ini kan kebijakan sebenarnya baru dari pihak e-commerce-nya ya, dan mereka sudah, tadi juga saya paparkan, sudah bertemu dengan perwakilan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan, dan pastinya tujuannya adalah supaya pelaku UMKM kita ini bisa survive, bertahan dengan kebijakan platform. Gimana nih Pak Cipto melihatnya, harus ada intervensi pemerintah dengan buat kebijakan yang mengganti kebijakan platform ini atau gimana?
2: Baguslah kalau begitu, jadi supaya UMKM kita itu bisa bersaing lah gitu. Bisa jalan gitu sama-sama gitu. Nantinya kalau nggak gitu memang ya UMKM makin ini ketinggalan.
0: Iya, padahal belanja online Pak Cipto dan keluarga mungkin kalau belanja itu lebih senang online atau langsung ke toko?
2: Iya, kalau pas lagi ini ke toko, kalau ke saya ya, tapi kalau menantu itu senengnya online aja belanjanya ya.
0: Enakan di mana belanjanya? Langsung ke toko apa online nih?
2: Kalau ke toko itu bisa pilih langsung. Iya, kalau online kan diambilin.
0: Tapi harga kalau, harganya lebih murah online kan biasanya. Nggak jadi pertimbangan itu.
2: Kalau masalah harga memang lebih murah ya. Nggak tawar-menawar itu, udah langsung ini.
0: Iya. Jadi Pak Cipto masih ini ya, kalau Pak Cipto masih konvensional ya, masih senang belanja langsung ke toko karena itu tadi bisa lihat langsung barangnya.
2: Iya.
0: Gitu. Ya baik Pak Cipto, terima kasih atas partisipasinya. Iya. Semoga kedepannya ada kebijakan baru yang lebih adil bagi seller dan juga customer ya Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto, sehat selalu.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke pendengar terakhir di Kopi Pro 3 hari ini, ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari Pak Awe.
3: Selamat dini hari.
0: Iya. Pak Awe senang, ya saya Sabil. Pak Awe senang belanja online atau langsung ke toko nih?
3: Saya 90% senang online.
0: Nah, alasannya kenapa Pak Awe?
3: Enak sambil rebahan.
0: Cuma itu, lainnya apa faktornya?
3: Oh ya, kalau lainnya ya pasti kita mengharapkan promo.
0: Promo ya, harga yang lebih murah gitu ya.
3: Iya, kita mengharapkan hasil.
0: Nah, adanya kebijakan ongkir dibebankan ke ya gimana?
3: Walaupun yang flash sale jarang dapat.
0: Ya itu untung-untungan. Gini. Tapi ini soal kebijakan ongkir yang dibebankan kepada penjual atau seller nih, gimana Pak Awe lihatnya? Kalau dari kacamata ini Pak Awe berarti customer atau jualan juga nih?
3: Saya di online. Konsumen.
0: Oh, konsumen jadi, aja.
3: Ya, buyer saja.
0: Ya coba kalau misalnya sellernya dibebani ongkos kirimnya ke mereka, bagaimana menurut Pak Awe nih?
3: Ya pasti satu, akan ada kemungkinan perubahan harga, penyesuaian harga ya, akan ada naik. Kedua, promo-promo juga akan berkurang, diskon-diskon akan berkurang. Nah ini apakah ini kan sekarang lagi bagus-bagusnya kok malah, ya bukan kok malah, walaupun tadi dibilang rasionalitas ya masuk akal, cuma ya dipertanyakan juga sih, apa namanya, malah sekarang itu agak sedikit ditekan lagi, ya kan kasihan nanti lesu lagi kan bagi penjual-penjual.
0: Iya, apalagi yang udah, ya gimana?
3: Saya kan juga menyoroti untuk yang tidak berjualan langsung, tapi yang afiliator, Mas.
0: Iya.
3: Afiliate itu.
0: Iya, pihak ketiga, pihak keempat ya yang menjual kembali reseller ya. Gimana itu?
3: Luar seller utama itu kan yang menurut saya paling kasihan loh, Mas, itu Mas live pagi siang sore malam tengah malam, wah itu sambil tekan-tekan lonceng ting.
0: Iya.
3: Tahu-tahu akunnya dianggap pelanggaran oleh toko ijo itu
0: oleh aplikator lah,
3: aplikator ya, sehingga kadang kena peringatan, kadang kena ban suspend, kadang kena ban permanen.
0: Oke.
3: Nah, sekarang kok malah dibebani seperti inilah, mereka kan malah keuntungannya kan margin keuntungannya semak komisi
0: akan kena juga dia
3: kan. Kemungkinan akan semakin menipis gitu loh.
0: Iya.
3: Mereka saling bersaing dengan affiliate yang lain dan lain sebagainya.
0: Iya.
3: Nah, saya berharap banyak. Tolong dari kementerian-kementerian tertentu ini, di mana negara membebankan sesuatu, saya tidak tahu ya bentuknya apa, apakah pajak ataukah apa ya. Beban-beban itu juga dikurangi.
0: Oke, okay, baik. Sehingga,
3: iya, aplikatornya juga tidak terlalu, terbebani ini itu, sehingga mereka akan lebih membangkitkan penjualan-penjualan dan perekonomian ini.
0: Iya, gitu. Baik. Terima kasih, Pak Awe.
3: Terima kasih, Bung Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Sehat selalu, Pak Awe. Ya, semoga apapun itu nantinya akan ada intervensi lanjutan dari pemerintah untuk memecahkan masalah ini agar tidak merugikan berbagai pihak, khususnya para penjual ini ya. Dan iya, banyak juga ya tadi afiliator yang menjadi reseller gitu ya, ini juga sudah terlanjur menjadi profesi yang begitu banyak digandrungi oleh masyarakat kita, dan kita berharap mereka tetap mendapatkan keuntungan, tetap mendapatkan penghasilan yang optimal lah, tidak terganggu dan kebijakan ini. Maka dari itu diperlukan adanya pertimbangan lebih lanjut. Semoga ada solusi terbaik untuk kedepannya. Saya Adani Sabil mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda di segmen Kopi Pro 3 kali ini. Kita akan kembali pada edisi esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah atau minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Laporannya disampaikan Miftahuddin Teddy.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
2: Pinten bu, kemasan bu yang... Minyak kita...
1: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
3: Mau lebaran terus kosong.
2: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Langka.
1: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah yang dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, dan gerakan ini dilakukan di 5 kota dan di Kepulauan Seribu. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan

0: instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
2: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan AR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berada di Seattle.
1: I mean, those drones can do damage.
2: Kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Surveying the area as well.
0: Sementara

0: dilakukan sejak awal Februari lalu saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
1: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
0: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Ismail Marzuki adalah pencipta lagu-lagu perjuangan Indonesia. Beliau lahir pada 11 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta Pusat. Lagu-lagu gubahannya berhasil membakar semangat para pejuang kemerdekaan untuk melawan penjajah waktu itu. Atas karya-karyanya yang sangat berarti bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ismail Marzuki ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 5 November 2004. Sebenarnya, Ismail Marzuki bukanlah nama asli. Nama aslinya adalah Ismail bin Marzuki. Jadi Marzuki merupakan nama ayahnya. Namun orang-orang banyak yang memanggilnya Ismail Marzuki. Bakat bermusik Ismail diwariskan melalui ayahnya yang merupakan seorang pemain rebana. Selain aktif menjadi pemain rebana, ayah Ismail juga memiliki bengkel. Bisa dibilang keluarga Ismail berasal dari kalangan ekonomi yang cukup. Ayahnya senang mengoleksi benda-benda berbau musik seperti piringan hitam dan gramafon. Nah, dari sinilah kecintaan Ismail terhadap musik terus tumbuh sejak kecil.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Fenomena homeless media kini tengah ramai diperbincangkan. Banyak generasi muda yang kini lebih memilih mendapatkan informasi dari media berbasis media sosial yang tidak hanya memiliki situs web. Maksud kami tidak memiliki situs web ya, atau homeless media dibandingkan dengan portal berita konvensional. Penyebaran informasi langsung melalui media sosial menjadikan homeless media menjadi sangat dekat dengan keseharian anak muda yang setiap waktu menggunakannya. Fenomena ini juga semakin berkembang karena anak muda dinilai lebih nyaman mengonsumsi informasi dalam bentuk visual singkat dibandingkan dengan membaca berita yang panjang ya. Kami akan membahas hal ini bersama dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat.
0: Wawancara Pro.

0: dengan Safira di studio RRI Pro 3, Pak Komarudin.
1: Oke, makasih Mbak Safira.
0: Iya, kabar baik hari ini ya, Pak Komarudin.
1: Baik.
0: Iya, kita menyoroti soal homeless media ya, Pak. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh publik. Fenomena anak muda yang lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan portal berita mainstream ini. Bagaimana Dewan Pers melihat fenomena ini, Pak Komarudin?
1: Iya. Ya, pertama, ini satu perkembangan zaman yang secara sosiologis satu realita yang tidak bisa dinafikan ya. Jadi bagi saya itu merupakan sarana bagi rakyat untuk bersuara, untuk berbagi pikiran, dan itu hak asasi mereka. Maka bagi saya teknologi digital itu merupakan fasilitas bagi mereka untuk menyampaikan pikiran-pikiran, dan itu kan hak asasi. Yang menjadi persoalan mungkin kita membuat mitigasi. Apa saja sih yang dianggap negatif, disitulah negatifnya baru kita atasi. Karena saya melihat banyak sekali homeless media dan juga YouTube-YouTube, medsos yang isinya bagus-bagus. Penyebaran ilmu pengetahuan, hobi, itu ada di sana kan. Bahwa kalau ada ini satu sisi kalau pandangan Dewan Pers ya, bagaimana kita menjaga melindungi kebebasan masyarakat berekspresi. Sisi lain melindungi masyarakat dan jadi korban munculnya disinformasi dan hoax. Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa diadakan, diberi regulasi sehingga melindungi masyarakat jangan sampai jadi korban. Nah, ini perlu dibicarakan bersama dengan berbagai stakeholder. Jangan sepihak membuatnya.
0: Oke. Baik, saya juga akan singgung ya bagaimana dengan keberadaan media mainstream saat ini. Ya, Pak Komarudin, apakah ini bisa dibaca sebagai sinyal menurunnya kepercayaan publik ya terhadap media mainstream?
1: Kalau saya bukan menurunnya ya, ini perkembangan kebutuhan dan dan mode komunikasi. Rakyat itu sekarang kan banyak pilihan-pilihan. Jadi misalnya kayak banyak mall, banyak kafe, itu kan pilihan. Oleh karena itu dalam beberapa hal orang tentu akan merefer pada media mainstream, misalnya berita informasi tentang krisis di Strait Hormuz misalnya. Orang toh tidak akan merujuk pada medsos tapi pada media mainstream. Kemudian kalau ada peristiwa-peristiwa nasional yang penting itu kan merujuk pada media mainstream. Tapi untuk sharing pikiran, pengalaman, hobi itu mungkin orang lebih nyaman dengan new media kan. Jadi kalau saya biarkan aja itu inovasi masyarakat, hanya kita mitigasi apa saja yang perlu regulasi untuk menghindari ekses-eksesnya saja.
0: Baik, informasi singkat tadi ya justru akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya butuh informasi yang lebih mendalam, bisa ke media mainstream seperti itu ya Pak Komarudin ya?
1: Iya.
0: Oke, terkait dengan regulasi seperti apa Pak sejauh ini? Kan ada juga ya pemerintah sedang menggodok publisher rights, betul ya? Untuk penggunaan berita di media sendiri Pak?
1: Publisher rights itu lebih pada aspek ekonominya ya. Tapi kalau aspek informasinya, penyebarannya, itu kan perlu dilibatkan semua stakeholder. Jadi orang-orang yang selama ini berkecimpung di situ, duduk bersama, inisiatifnya bisa saja mungkin komdigi atau siapa, dibicarakan. Kalau perlu diadakan survei. Dengan demikian kebijakan yang akan dibuat itu tidak sepihak tapi mempertimbangkan sekian banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya.
0: Baik. Tapi apakah masyarakat hari ini sudah bisa membedakan ya Pak jurnalisme dan juga yang hanya sekedar konten seperti itu?
1: Ada dua ya. Satu, sebagian medsos itu isinya kan sensasi, emosional, like or dislike, dan masyarakat karena lebih bekerja, lebih melihat situasi politik, orang kan cari hiburan. Hiburannya itu dua biasanya kalau orang krisis itu. Satu agama, kedua kemudian sebagian pornografi, dan sebagian hiburan-hiburan yang lain-lain. Nah, kalau yang mainstream, berita yang agak berat, ya edukasi, itu kan butuhkan pemikiran. Ada rakyat yang memang senang berpikir, tapi ada juga rakyat yang mungkin enggan berpikir, maunya yang santai, sekilas emosional, saja, ya? Sensasional, sekilas saja. Dan itu realitas masyarakat. Okay. Lebih-lebih masyarakat kita, tingkat pendidikannya mayoritas kan rendah. Kemudian fenomena para politisi yang dia senang pada buzzer-buzzer untuk mendukung popularitas dirinya menjelang pilkada pemilu. Ini juga realitas yang nyata, tidak bisa kita nafikan. Jadi kita petakan agak lebih komprehensif. Kemudian kalau di plan regulasi, dalam apa regulasi itu diperlukan. Ya. Itu juga kita bicarakan bersama.
0: Balik lagi ke regulasi ya Pak, yang Pak Komarudin yang harus diperkuat saat ini. Sehingga kepercayaan publik juga bisa timbul seperti itu, tidak hanya membaca sekilas tapi hanya langsung percaya seperti itu juga ya, dan juga keberadaan mereka Pak Komarudin ya.
1: Ada kebutuhan yang tidak perlu melibatkan kepercayaan. Kalau hobi itu kan namanya hobi. Tapi kalau misalnya berita yang memang kaitannya dengan informasi kebijakan negara, prestasi atau apa, itu kan butuhkan sumber yang reliable, butuhkan kepercayaan. Jadi kepentingan masyarakat informasi itu macam-macam ragamnya. Jadi disitulah maka nanti ada yang mungkin tidak perlu diregulasi sepanjang hobi. Tapi gini, siapapun yang masuk wilayah publik, itu kan dia terikat etika kan? Dulu sebelum ada digital, ngobrol di warung kopi itu tidak melibatkan, tidak masuk ke ruang publik lebih luas. Tapi begitu kita masuk ruang publik, itu kan kita perlu etika karena akan melibatkan banyak orang.
0: Baik, Pak Komarudin, mungkin dari Dewan Pers sendiri apakah ada pengawasan khusus ya sehingga bisa ada status verifikasi terhadap media homeless ini?
1: Nah gini, ada homeless yang itu memang terdaftar jadi bagian dari media mainstream. Ada misalnya ya? Dia itu bagian dari perusahaan. TV-TV itu kan juga dia punya media kan, majalah Tempo juga punya media kan, Bocor Alus itu. Itu kan bagian dari ranah Dewan Pers untuk mengawasi. Tapi banyak homeless yang mereka tidak terdaftar. Nah disinilah masih ada kevakuman, peraturan, perhatian. Tapi dengan catatan gini, jangan kemudian menindas apresiasi hak rakyat untuk bicara, tapi juga jangan membiarkan kalau itu membuat dampak negatif pada masyarakat. Harus balance antara melindungi kebebasan dan melindungi masyarakat dari korban kebebasan yang tidak terbatas, tidak terkontrol, itu juga harus dibatasi ya.
0: Tapi bisa tidak mereka ini diarahkan menjadi media yang lebih bertanggung jawab seperti itu Pak Komarudin?
1: Ya justru itu. Ada dua pendekatan. Satu dari pemerintah yang punya kewajiban melindungi rakyatnya dan memfasilitasi rakyatnya untuk berkomunikasi. Kedua datang dari komunitas pers atas dasar kesadaran mereka sendiri. Saya percaya bahwa mereka itu banyak orang yang baik-baik. Jadi kalau diajak, ayo kita membuat satu regulasi bersama, yuk, biar jelas identitas Anda, di mana posisi Anda. Saya percaya banyak yang mau kok. Nah yang ketiga, memang ada orang yang ngejar sensasi, monetisasi. Disitulah yang mungkin agak merusak, toksik, buat tantrum toksik itu mungkin itu yang semata mengejar sensasi dan monetisasi.
0: Dengan berkembangnya homeless media ini, perlu tidak Pak Komarudin, media mainstream ini untuk aktif ya memakai gaya komunikasi di media sosial dan juga melakukan pendekatan konten yang bisa dikatakan perlu berubah?
1: Saya pikir ada media mainstream yang harus dia menjaga identitas dirinya, tidak harus berubah. Toh pada akhirnya ibarat kafe-kafe itu kan punya kekhasan masing-masing. Orang akan mengenalnya dan membutuhkannya. Misalnya edukasi informasi yang bagus di koran apa, TV apa. Tapi kan ada yang kemudian yang ringan-ringan di mana. Tapi kita jangan kemudian hanyut tanpa strategi, tanpa arah. Yang repot itu kemudian kita gagap, lama-lama gagapnya bingung. Tidak bisa. Harus ada satu pemahaman yang komprehensif, mungkin lewat workshop, lewat penelitian-penelitian, survei-survei, dan dirumuskan kebijakannya. Jangan lama-lama, jangan sampai vakum, kelamaan.
0: Oke, okay. Apakah ini juga menjadi tantangan dari dunia jurnalistik sendiri ya Pak Komarudin? Untuk menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini untuk ibaratnya menggandeng media homeless ini juga.
1: Mari kita bicara tentang perkembangan zaman, yeah, tentang peradaban, bahwa informasi sekarang ini itu semakin dominan, layaknya air bah, itu luar biasa kan. Kalau itu ada kanalisasi, irigasi, kemudian sampah-sampahnya dibersihkan, itu kan bagus.
0: Yeah.
1: Yang dimasalahkan ketika campur aduk dengan sampah-sampah. Nah, sampah-sampah itulah yang kemudian dimitigasi.
0: Mm-hmm.
1: Ini realitas. Jadi, mari kita bersama, kita berempati. Kita warga masyarakat, kita adalah komunitas pers, tapi kita berempati juga pada pemerintah. Sebaiknya bagaimana mensikapi persoalan ini. Jadi jangan parsial, berangkatnya bisa saja dari sektor-sektor komunitas pers, dari mereka yang aktif engage di homeless, kemudian wakil pemerintah komdiki, bisa saja. Tapi pada akhirnya mari kita bicara tentang persoalan bangsa.
0: Oke, okay. Nah sekarang saya juga akan menyinggung ya, bagaimana dengan banyaknya homeless media ini sehingga masyarakat tidak mudah terjebak dengan arus informasi seperti hoax dan juga misinformasi seperti apa Pak Komarudin?
1: Pertama gini ya, di Dewan Pers itu kan idealnya kan terdaftar, tapi kalau ngikuti standar yang ada itu kan berat. Harus ada perusahaannya, ada pegawainya, ada apa ya,
0: ada cash banyak flow-nya, komponen ya di sana.
1: Banyak komponen yang itu bagi homeless media kan tidak mampu.
0: Tidak punya ya.
1: Tidak mungkin memenuhi. Nah, bisa juga ada satu aturan khusus yang kira-kira terjangkau oleh mereka, gimana dirumuskan sehingga mereka merasa disapa, dihargai dan diawasi. Siapa yang mengawasi, dibicarakan aja siapa yang kira-kira, apakah dibentuk satu lembaga baru untuk mengawasi atau di attach kepada Dewan Pers, pada KPI, pada apa gitu. Kalau ITE misalnya itu kan itu menjaga ekses yang negatif, itu baru ke ITE. Tapi kalau bisa memang ada satu entah lembaga atau badan atau desk yang memang mendampingi perkembangan mereka.
0: Oke, baik. Nah, terakhir Pak Komarudin, mungkin pesannya untuk anak muda yang hari ini bisa dikatakan lebih banyak mengonsumsi informasi dari media sosial ya. Bagaimana caranya agar tetap kritis terhadap informasi yang viral seperti itu?
1: Kalau kelas-kelas menengah yang educated, saya rasa mereka juga jenuh dengan informasi yang tidak berkualitas itu. Mereka membuat satu podcast-podcast yang bagus-bagus, saya banyak ikuti juga. Tapi ada juga kemudian masyarakat yang pendidikannya rendah, ekonomi juga rendah, dan mereka kan tidak kritis, tidak tahu. Ini perlu diedukasi. Jadi satu sisi kita edukasi, satu sisi ada regulasi, dan sampai kemudian ada homeless yang tidak peduli pada edukasi publik. Jadi ada dua, homeless medianya juga kita kasih warning, edukasi. Sisi lain masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi. Di sini melibatkan banyak sektor ya, misalnya mungkin lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama, di samping Dewan Pers, institusi kajian pers. Karena ini kan menyangkut perilaku sosial. Informasi itu kan layaknya udara yang kita hirup tiap hari. Layaknya air kita konsum tiap hari. Tidak bisa dinafikan. Informasi itu jadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu bisa juga hiburan, bisa juga edukasi. Dan kita jaga. Jadi pemerintah itu berkewajiban menjaga, dan sampai masyarakat itu mengkonsumsi entah air yang polutet, udara polutet, informasi polutet. Itu kan kewajiban pemerintah menjaga rakyatnya.
0: Baik, kalau pesannya ke apa ya, jurnalistik saat ini seperti apa Pak, ke media saat ini?
1: Ya satu, jaga objektivitas, jaga kualitas, profesionalitas, etika. Kalau masing-masing pers itu menjaga identitasnya dengan kualitas, etika, objektivitas, itu nanti kan juga ada pelanggan, ada nasabah, ada klien yang setia juga, gitu. Dan akan dipercaya. Tapi kalau tidak, orang nggak percaya. dengan banyaknya homeless ini juga imbasnya pada media mainstream loh. Citra masyarakat itu turun karena begitu banyak hoax yang beredar.
0: Itu tadi ya. Tapi media masih punya apa ya, nilai unggul mungkin ya Pak, untuk memverifikasi ini dengan data yang lebih akurat dan juga lebih mendalam seperti itu ya Pak Komarudin ya.
1: Tetap unggul, tapi barang yang unggul kan tidak selalu laku bagi masyarakat gitu kan. Nah, jadi gimana tetap unggul berkualitas, tapi juga itu menjadi referensi masyarakat, makanya perlu didekatkan. Dan perlu ada edukasi juga pada publik.
0: Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Komarudin atas perbincangannya. Sore ini kita harapkan semoga apa ya, jurnalisme kita semakin kuat dan juga ekosistemnya juga semakin terjaga ya di ruang digital. Terima kasih Pak Komarudin Sadegar, baru saja kami berbincang dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat.
2: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Masih menyoroti tentang homeless media ya, di mana media sosial sekarang bukan lagi sekedar ruang berbagi foto, video, tapi banyak juga anak muda yang mengakses platform Instagram, TikTok hingga X ini menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi, sehingga ini muncul berbagai homeless media yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan juga ya. Menariknya sebagian dari mereka sekarang lebih percaya pada akun-akun homeless media tanpa identitas dan juga redaksi yang jelas dibandingkan dengan portal berita arus utama. Kita masih akan membahas hal ini bersama dengan akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bapak Ujang Komarudin.

0: Pak Ujang. Bagaimana Anda melihat fenomena anak muda yang sekarang mungkin bisa dikatakan lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan media mainstream nih Pak Ujang?
1: Ya, karena memang begini, ini kan era-era media sosial, era kebebasan dalam apa namanya bermedia gitu. Ya. Maka suka tidak suka ketika misalkan tanda petik ya media-media mainstream, media-media apa namanya katakanlah berbasis web ya atau online itu dianggap tanda kutip gitu ya, bisa misalkan dikondisikan, bisa di apa namanya diatur misalkan contoh, maka
2: saya jajan bang
1: siapa ini benar, maka pilihannya adalah media-media yang berbasis tadi homeless itu. Oleh karena itu saya melihat bahwa homeless itu dipercaya karena menjadi apa ya salah satu alternatif media yang ada hari ini, karena memang jumlahnya besar,
0: yeah.
1: Langsung ada keterikatan emosional dengan publik,
0: okay.
1: Publik juga bisa langsung apa namanya mengkritisi. Oleh karena itu ini fenomena sebenarnya di mana di satu sisi memang publik percaya, tapi di saat yang sama dalam konteks aturan kan bebas-bebas saja kan, tidak ada verifikasi dari Dewan Pers, kan? Tidak yeah. berbasis web dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang perlu juga dipertimbangkan bagaimana ke depan, bahwa katakanlah ketika media homeless itu menjadi primadona ya bagi anak-anak muda, tapi di saat yang sama juga memang tadi harus paling tidak tanda kutip didaftarkan ya secara aturan, agar memang ke depan berita-berita memang yang muncul dari teman-teman media homeless itu betul-betul bisa dipercaya gitu, yeah. 100% begitu.
0: Bisa dipercaya dan juga dipertanggungjawabkan seperti itu ya Pak Ujang ya?
1: Betul-betul Mbak Safira. Okay. Hari-hari ini, akhir-akhir ini media homeless itu betul-betul laku gitu ya. Tapi memang tadi dikatakan bahwa ada yang persepsinya bahwa itu ada informasi awal gitu ya.
0: Yeah.
1: Ya, mencari informasi pendahuluan untuk lebih mendalami lagi dengan media-media yang lain. Tetapi apapun ini adalah era-era di mana tadi media dengan bebas bermunculan, dan tadi mesti ada tanggung jawab katakanlah individu ataupun kelompok ya yang membuat apa namanya media homeless itu, agar tadi bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks untuk bisa membangun masyarakat bangsa dan negara.
0: Okay.
1: Memang tantangannya adalah homeless ini kan tadi ya walaupun update ya cepat gitu, menarik gitu ya. Tetapi memang kalau nanti informasinya salah gitu kan, kalau informasinya ada misal tanda kutip ya hoax, atau di situ ada informasi misalkan yang keliru, yang di situ ada informasi misalkan ada saja misalkan ada punya target tertentu gitu kan. Ini yang memang tantangan di situ, sehingga nanti kan ketika menuduh orang dengan cara misalkan yang tidak baik atau tidak benar, nah tantangannya di situ.
0: Oke.
1: Okay. Nanti mau melapornya ke siapa gitu kan? Institusinya apakah ke Dewan Pers, apakah ke mana, ke kepolisian
0: ya,
1: gitu. Yeah. Iya, ini kan belum ada aturannya.
0: Yeah.
1: Tetapi tadi ini adalah media yang sedang laku-lakunya di kalangan anak muda. Oleh karena itu tadi di satu sisi kita memberi ruang itu gitu ya, agar mereka terus tumbuh dan berkembang gitu ya, agar mereka juga kita apresiasi kreativitasnya gitu ya, tetapi di saat yang sama juga harus ada regulasi yang tadi, jangan sampai ada timbul fitnah kebencian dan lain sebagainya kepada siapapun begitu.
0: Oke, tapi kondisi ini bisa dikatakan berbahaya tidak Pak Ujang bagi apa ya media mainstream kita? Apakah ini harus apa ya ada berbagai cara yang dilakukan media mainstream untuk merebut kembali kepercayaan dari anak muda tadi?
1: Ya, kalau media homeless ini terus bertumbuh ya, terus berkembang, terus menjadi besar, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang ya media-media mainstream akan turun. Kan begitu, seperti dua bejana yang berbeda.
0: Okay.
1: Di satu sisi akan turun, yang lain naik gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi kalau homelessnya naik, dipercaya, maka yang tadi media mainstream akan terpuruk. Oleh karena itu tadi butuh keseimbangan juga, bagaimana media-media mainstream itu bisa terus berkontribusi ya mengawal katakanlah perjalanan bangsa, di saat yang sama juga teman-teman yang memiliki media homeless juga sama untuk mengawal bangsa, tetapi tadi harus juga ya bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks pemberitaannya begitu.
0: Oke, tapi pendekatan apa ya mungkin bisa dilakukan oleh media mainstream saat ini sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu?
1: Ya, aduh ini yang harus dijaga oleh teman-teman media massa, kredibilitas.
0: Oke.
1: Okay. Kredibilitas dan kritis yang objektif kepada siapapun.
0: Oke.
1: Okay. Kan anggapan publik ini sekarang ini, anggapan ya, tentu ini harus dibaca sebagai anggapan tanda kutip gitu. Media-media mainstream itu dianggap tanda kutip bisa dikondisikan gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Nah itu tantangannya, oleh karena itu ya harus dijaga itu independensi dari teman-teman media mainstream, menjaga integritas dan menjaga berita agar tetap berimbang, sehingga publik mendapatkan kepercayaan lagi. Akhir-akhir ini kan kita suka tidak suka gitu ya, ketika misalkan oposisi tidak ada di parlemen gitu kan, maka yang muncul oposisi jalanan. Ya ketika misalkan media-media mainstream gitu ya, tanda kutip gitu ya, ada yang katakanlah, mohon maaf ya, saya tidak menuduh gitu ya,
0: yeah.
1: Ada yang mengondisikan misalkan begitu, atau ada kerjasama dengan pihak lain, maka masyarakat mencari alternatif. Nah yeah. Alternatifnya itu di media homeless itu, saya masih percaya tetap media mainstream masih bisa dipercaya, masih bisa terus tumbuh dan berkembang, tetapi memang tadi harus menjaga integritas itu sehingga kepercayaan itu makin terus tumbuh lagi gitu. Jadi biar nanti media homeless dipercaya, di saat yang sama juga media mainstream juga bisa dipercaya oleh publik begitu.
0: Jadi pendekatan komunikasinya juga harus disesuaikan seperti itu ya, Pak Ujang ya.
1: Ya, di era transparansi, di era terbuka seperti saat ini, maka masyarakat akan melihat siapapun gitu ya, dari media dengan, mohon maaf ya, dengan kasat mata ya, dengan telanjang gitu. Yeah. Mana yang jujur, mana yang tidak, mana yang memberitakan dengan benar, mana yang kalian kelihatan. Nah, disitulah Gen Z gitu ya, milenial dan lain-lain itu mengamati, menilai secara jelas gitu yang terjadi fenomena di kalangan teman-teman media. Okay. Ya oleh karena itu tadi, diakui atau tidak suka ini sudah menggejala. Artinya teman-teman media homeless itu sudah dipercaya oleh publik. Tetapi memang tantangannya tidak mudah tadi, media-media mainstream menjadi berkurang kepercayaan itu. Tapi saya percaya bahwa dengan integritas, dengan katakanlah kepercayaan kinerja yang baik ya dari teman-teman media mainstream, maka ya insya Allah lambat laun kepercayaan itu akan terus tumbuh begitu.
0: Oke, kalau menurut pandangan Anda, apakah homeless media ini akan terus berkembang mengingat media sosial sekarang masih apa ya, masih digencarkan oleh anak muda ya, masih sangat menjadi favorit sekali?
1: Ya, saya sih percaya bahkan akan cepat.
0: Akan lebih cepat
1: akan
0: ya?
1: Akan lebih cepat di luar dugaan. Saya melihatnya seperti itu. Makanya ya kemarin ya, gitu ya, tanda kutip dengan kontroversi gitu, Bakom ya mengumumkan gitu ya.
0: Homeless media ya, sejumlah. Ya,
1: walaupun dikalifikasi oleh banyak media. Teman-teman okay. Homeless media itu begitu.
0: Oke. Okay. Apa pesannya Pak Ujang mungkin untuk anak muda sehingga tetap kritis ya dalam menerima informasi di media sosial?
1: Ya, prinsipnya terbuka ya untuk mencari referensi dengan media manapun, tapi di saat yang sama kita harus menelaah gitu ya, harus memverifikasi mana berita yang benar, mana yang tidak gitu. Karena akibatnya sangat buruk ketika mohon maaf pemberitaannya yang salah dianggap benar begitu. Jadi harus tabayun, harus verifikasi saja, hati-hati saja dalam konteks tadi ya, mencari berita yang benar begitu.
0: Oke, terus mencari verifikasi dan mencari kebenaran sehingga literasi digital kita juga semakin baik ke depannya ya. Seperti itu Pak Ujang. Terima kasih.
1: Ya, betul Mbak Satira.
0: Pak Ujang atas waktunya sore ini di tengah kesibukan.
1: Sama-sama.
0: Ya, pendengar Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi RI ya, Pak Ujang Komarudin baru saja berbincang bersama kami.
2: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI. sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Berbincang mengenai nasi uduk Mak Lengket, kami sudah tersambung dengan generasi kedua pemilik nasi uduk ayam goreng Mak Lengket Jakarta Timur dengan Wijaya. Kalau mungkin bagi orang Jakarta sudah tidak asing lagi nama Mak Lengket ini, tapi sekaligus di awal obrolan kita, gimana sih sejarah Mak Lengket ini sejak tahun 1973, siapa pendirinya dan bagaimana tempatnya seperti apa dulu? Silakan, Pak Wijaya.
2: Mak Lengket dimulai dari tahun 73. Uh-huh. Awalnya nenek saya untuk bantu-bantu ekonomi kakek saya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kakek saya itu dulu kerja di samping rumah itu ada mebel-mebel. Nah, nenek daripada diem, ya coba-coba jualan nasi uduk plus ayam goreng. Jadi awalnya jualan kecil-kecilan di bangku di meja kecil depan rumah. Mm-hmm. Sore hari dia ngambil ayam cuma 5 ekor paling. Itu juga ayam-ayam yang kecil-kecil yang murah lah harganya. Oh, awal-awal kayak gitu, lama-lama banyak pelanggan. Berapa tahun kemudian bikin tenda depan rumah dan ayam pun makin bertambah gitu, maksudnya kita motongnya.
1: Kalau alamat dari dulu sama di Jalan Raya Bekasi Timur atau berpindah?
2: Masih sama. Ya? Tapi sekarang masih sama, cuma agak majuan ke arah Pulau Gadung. Okay. Tapi dari warung yang lama itu sekitar 200 meter lah.
1: Oh, nggak jauh berarti ya. Dan ya, sekarang juga masih ramai nih, terkenal sekali lah pokoknya Mak Lengket ini.
2: Alhamdulillah. Iya.
1: Nah, yang penasaran tuh apa arti nama Mak Lengket yang sebenarnya ini, Pak Wijaya?
2: Mak Lengket itu sebetulnya nama kalau orang Betawi itu kan biasanya Mak Pelor, Mak Gobang gitu.
1: Oh gitu. Nah,
2: kakek saya tuh terkenalnya di situ Mak Lengket gitu.
1: Oh, jadi itu nama panggilan atau julukan ya sebenarnya ya?
2: Julukan sehari-hari.
1: Oke, sebagai atau selaku generasi kedua, jadi Pak Wijaya itu mulai kapan terlibat penuh untuk mengelola ayam goreng nasi uduk Mak Lengket ini?
2: Saya koreksi dulu, Mas Rudi. Ya. Saya generasi ketiga.
1: Jadi, generasi ketiga? Mohon maaf.
2: Iya, nenek saya turun ke ibu saya, baru ke saya.
1: Oh, generasi ketiga ya berarti ya?
2: Iya.
1: Oke, jadi sejak kapan ini Pak Wijaya mulai langsung memutuskan terjun penuh di Mak Lengket ini?
2: Sekitar tahun 2000-an.
1: Tahun
2: 2000-an.
1: Dan kabarnya ini, cara atau bumbunya, cara memasaknya itu masih mempertahankan sejak dulu, betul nggak itu?
2: Betul iya. Sekali dari mulai bumbu sama ya aneka macam variasinya masih sama kayak dulu.
1: Masih
2: cuma
1: sama.
2: Ada penambahan sekarang, ada orek tempe.
1: Oh, itu bihun. Menunya ya berarti ya, ada tambahan.
2: Iya,
1: menu lain.
2: Ada okay. Menu tambahan, dulu belum ada soalnya waktu zaman nenek saya.
1: Artinya bumbu yang digunakan nasi uduk ataupun ayam goreng di tahun 73 sampai sekarang ini tidak ada perubahan ya?
2: Sampai sekarang, iya. Yang masaknya pun turun
1: oh, iya?
2: Turun temurun gitu, maksudnya dulu yang pegang bumbu ada ibunya, sekarang turun ke anaknya.
1: Oke, generasi ketiga juga mereka.
2: Masih generasi kedua.
1: Oh, berarti ya, satu keluarga ya dalam bisnis di Mak Lengket ini ya.
2: Iya. Betul.
1: Nah, kalau ditanya kan Jakarta ini nasi uduk ayam goreng sudah menjadi khas yang sangat dikenal ya. Apa yang membedakan atau menurut Anda nilai lebih Mak Lengket dibanding yang lainnya di Jakarta ini, Pak Wijaya?
2: Kalau beda kita beda di sambel. Soalnya kalau umumnya nasi uduk Betawi kan pakainya sambal kacang. Kalau kita sambalnya sambal merah, sambal tomat.
1: Sambal tomat justru ya digunakan.
2: Iya.
1: Satu hari bisa berapa banyak ini? Berapa potong ayam kampung yang terjual
2: kalau
1: ini?
2: Weekday itu bisa 300 ekor per hari. Nah, kalau weekend kita di 400.
1: Weekend 400, weekday 300 ekor sehari.
2: Iya.
1: Ya, kebanyakannya memang yang datang ini memang warga Jakarta atau justru kebanyakan yang dikenalnya justru dari luar Jakarta datang ke sana.
2: Umumnya sih Jakarta, orang sekitar, tapi ada juga kita punya langganan ya Jabodetabek lah paling.
1: Oke, ini saya sambil melihat Instagramnya ini ya, ternyata dilewati Jaklingko juga ya, gampang nyarinya ya.
2: Betul, dekat stasiun juga kok.
1: Ya, dan pas lagi nih videonya lagi pada makan semua, jadi lapar kan ini Pak Wijaya ya.
2: Boleh datang nanti sore, kita mulai buka jam 5.
1: Oh, bukanya jam berapa? Jam 5 sore? Sampai jam?
2: Jam 5 sore. Sampai resminya sih jam 10. Cuma ya, kalau weekend begini biasanya di bawah jam 10.
1: Udah pasti habis itu ya. 400 ekor udah ludes aja ya.
2: Iya.
1: Kisaran harganya gimana, Pak? Kisaran harganya?
2: Untuk ayam kita kan jual per piece ya.
1: Okay.
2: Nasi itu 10.000, ayam per potong 19.000. Ati ampela per tusuk 5.000. Itu.
1: Jengkol ada enggak?
2: Menu-menu lainnya.
1: Jengkol, petai gitu ada enggak?
2: Petai ada, jengkol ada, cuma lagi vakum dulu. Lagi vakum dulu soalnya yang bikinnya ini belum ketemu nih yang pas.
1: Yang pasnya. Oh, tapi sempat ada sebagai menu andalan juga itu.
2: Menu andalan.
1: Ya, soalnya, banget. Soalnya di video ini lagi pamer jengkol ini. Talentnya ini kan.
2: Iya.
1: Oh gitu. Dan tempatnya memang menarik ya. Dia sangat sederhana sekali, tapi tentu menawarkan rasa yang khas banget lah. Sampai dikatakan ya Mat Lengket ini salah satu yang sangat legend, sangat dikenal di Jakarta.
2: Amin.
1: Iya.
2: Amin.
1: Dan cara memastikan, Pak, menu itu tetap terjatuh, cita rasa itu tetap terjaga, terutama sambal tomatnya tadi. Ini gimana ini? Tiap hari dicicipin atau sudah terbiasa karena pemasaknya pun juga turun temurun ini?
2: Satu, memang turun temurun. Yang bikin sambalnya pun ada jatuh ke anaknya juga. Kedua, ibu saya masih suka nyicipin bumbunya.
1: Oh.
2: Kayak sambal, nasi uduk itu setiap hari dicicipi. Ya, adalah kurang dikit, pasti ditambahin apa gitu. Ya.
1: Mungkin kalau butuh tenaga magang, saya juga bisa tuh nyicip-nyicip ini.
2: Boleh, Pak Wijaya, ya? Boleh Mas Rudi, boleh.
1: Mesosnya apa ini, Pak Wijaya?
2: Mesos di TikTok ada, di Instagram pun ada.
1: Mat Lengket aja ya, begitu ya.
2: Mat Lengket, ya, betul.
1: Kalau GoFood atau ya secara online ini bisa ya?
2: Ada di GoFood, ada di GrabFood, ada.
1: Wah, lengkap lah pokoknya sekarang. Jadi, apa ini bisa Bapak bagikan ke masyarakat, terutama di weekend ini buat pendengar kami, pemirsa kami yang mau datang ke Jakarta, bisa langsung alamatnya di mana? Silakan, Pak.
2: Alamatnya kita di Jalan Raya Bekasi Timur, kilometer 17, nomor 15. Patokannya di flyover Klender, arah ke Pulau Gadung, pas turunan itu.
1: Pas turunan di situ ya?
2: Iya.
1: Iya, baik. Pak Wijaya, terima kasih banyak Pak ya, sudah berbincang, dan mudah-mudahan tetap nanti diteruskan untuk generasi ke empat, kelima dan seterusnya, dan tetap menjadi warisan budaya kuliner Jakarta tentunya. Terima kasih banyak Pak Wijaya, sukses selalu.
2: Sama-sama,
1: Pak.
2: Mas Rudi.
1: Iya, demikian tadi keragam kuliner Nusantara bersama dengan generasi ketiga pemilik nasi uduk ayam goreng Mat Lengket Jakarta Timur. Anda penasaran, silakan datang googling banyak informasinya yang bisa Anda nikmati cita rasa khas kuliner legend Jakarta.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Bulog cabang Kediri terus berupaya untuk meningkatkan serapan beras di kalangan petani guna mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
1: Hingga saat ini, Bulog cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog cabang Kediri, Harisun, hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei

0: Untuk beras ini per satu bulan itu ada spraying, nanti per tiga bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini
1: beras itu disungkup,
0: soal plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
2: Sebelumnya saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen meluruskan beras dari Bulog Kediri.
3: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-muntur. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun, ini juga dipikirkan. Sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
2: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mau mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.

0: Pendengar, Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri berkomitmen melayani seluruh jemaah haji secara maksimal agar dapat melaksanakan ibadah dengan aman. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, seluruh ketua kloter berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah secara maksimal, sehingga jemaah haji Kabupaten Kediri dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan aman, nyaman, tertib, dan menjadi haji yang mabrur. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, menjelaskan, dalam pelaksanaan haji 2026, pada setiap titik terdapat petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Mulai dari petugas embarkasi Surabaya, di Mekah maupun Madinah terdapat petugas perlindungan jemaah, petugas daker, petugas sektor, petugas konsumsi, akomodasi, dan transportasi yang aktif memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
2: Selain kita ada grup-grup, ketua kloter ada grupnya sendiri, kemudian bagian konsumsi, jadinya kita merangkum di dalam sebuah grup WA, jadi informasi selalu update dan aktual. Rata-rata per kloter kita 380 jemaah beserta petugasnya. Kita tim ketua kloter ini, kita sifatnya melayani, kita seoptimal mungkin kita bisa melayani para jemaah itu, bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan mabrur.
1: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan seluruh kloter jemaah haji Kabupaten Kediri, yaitu kloter 109, 110, 111, dan 112, berangkat pada gelombang kedua, sehingga memerlukan manajemen pelaksanaan haji yang baik agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar, karena ketika jemaah sampai di Tanah Suci, kota Mekah telah dipadati jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
3: Kondisi di Mekah ini sudah sangat krodit dan sangat penuh sekali, sehingga ini perlu sekali memantapkan manajemen, dan ada sebagian para pembimbing manasik yang menginginkan untuk melaksanakan haji ifrad. Ya tentu ini harus dikoordinasikan dengan pembimbing ibadah dan para petugas yang lain, sehingga nanti di dalam pelaksanaan ini sama-sama diberikan hak yang sama dan perlindungan yang sama, pelayanan yang sama oleh pemerintah atau dari Kementerian Haji maupun dari petugas.
1: Ia menambahkan informasi dari Embarkasi Surabaya untuk pemberangkatan haji tahun 2026 seluruhnya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung. Tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff.
2: Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga

0: tahun ini.
1: I love him. Menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

jadi juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jim Carter. Jaringan Berita Nasional.
1: Di tengah tingginya biaya pendidikan di ibu kota, sebuah gang sempit di Kelurahan Tugu Utara di kawasan Koja menawarkan solusi yang tidak biasa. Melalui BKB Green Spout, plastik bekas dan juga tumpukan kardus kini memiliki nilai setara dengan biaya sekolah. Program SPP Sampah tidak hanya meringankan dompet warga, tetapi juga sedang mencetak generasi baru yang melek lingkungan sejak usia dini. Tetapi bagaimana sebenarnya cara mengubah sampah menjadi ilmu pengetahuan di dalam kelas? Itulah yang akan kami hadirkan dalam perbincangan Sekolah Tanpa Uang di Koja, Jakarta Utara. Orang tua membayar SPP menggunakan sampah plastik dan kardus. Dan kami telah tersambung bersama dengan tenaga pendidik BKB Green Spout, Sri Yuliana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya Ibu ya?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah. Bu Sri, mungkin di awal bisa diceritakan awalnya bagaimana sekolah ini hanya membutuhkan sampah plastik dan kardus untuk membiayai SPP anak yang bersekolah di sana ini, Bu?
2: Ya, memang sekolah kami itu di pertama-tama ya didirikan di tahun 2019 ya.
1: Mm-hmm.
2: 7 tahun yang lalu gitu kan. Memang programnya adalah program bank sampah gitu, di mana di wilayah kita kan wilayah menengah ke bawah ya Mas ya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi RT dan RW setempat itu mendirikan sekolah yang benar-benar tidak dipungut biaya uang SPP. Jadi mereka itu cukup membayar 2 kilo sampah aja. Itu bisa berupa botol,
1: okay,
2: bekas botol minuman, kardus, atau minyak jelantah ya.
1: Minyak jelantah. Gitu. Jadi minyak yang bekas digoreng ini Bu ya.
2: Iya, minyak goreng bekas gitu.
1: Itu satu bulan dan, sekali atau bagaimana durasi penyerahannya itu, Bu?
2: Itu kita ini gini loh, Mas. Kita per satu minggu sekali ya.
1: Satu minggu sekali?
2: Satu minggu sekali. Dimana orang tua itu menyetorkan sampah. Itu tidak hanya, pokoknya dalam satu bulan itu boleh lebih dari 2 kilo.
1: Nah, boleh lebih dari 2 kilo.
2: Iya, okay. Boleh lebih dari 2 kilo dan kalau lebih itu akan menjadi tabungan mereka.
1: Oh, jadi nanti bulan ke depannya hanya sisanya saja.
2: Iya.
1: Gitu. Tapi kalau jadi, kurang dari 2 kilo gimana Bu Sri?
2: Yang karena sebenarnya sih untuk mereka semangat ya, dan selama selama ini tuh mereka itu nabung sampahnya tuh semangat sekali ya gitu kan. Karena kan selain mereka bisa bersekolah, terus mereka juga bisa punya tabungan pribadi,
1: yeah,
2: di mana tabungan itu bisa tabungan sampah itu bisa diuangkan menjadi tabungan mereka dan bisa mereka ambil gitu.
1: Tabungan sampah itu bisa diuangkan dan bisa mereka ambil.
2: Iya. Okay.
1: Itu gitu, hanya jadi terhitung dari yang lebih dari 2 kilo atau seluruh sampah yang diserahkan itu nanti berupa tabungan yang nanti sewaktu-waktu bisa diambil berupa uang. Bagaimana ya, Bu?
2: Jadi dalam satu bulan itu yang masuk ke sekolah yang apa harus masuk ke sekolah itu 2 kilo.
1: 2 kilo. Oke. Okay. Misalnya saya nyetornya ternyata 3 kilo. Nah, kan berarti lebih 1 kilo nih Bu ya.
2: Satu kilonya menjadi tabungan.
1: Tabungan. Oh,
2: untuk
1: okay,
2: wali murid.
1: Jadi bukan gitu, dikurangi nanti bulan depannya tinggal 1 kilo lagi, tidak ya Bu ya?
2: Oh, tidak.
1: Itu tabungannya.
2: Tabungan itu bisa diambil kapan saja, Mas.
1: Iya. Ini umur berapa siswa-siswi dan ada berapa Bu yang sekolah di sana?
2: Oh, di kami itu ada 52 murid.
1: 52 murid. Oke.
2: Okay. Ya, 52 murid. Dan ya mereka tuh berada di lingkungan kita ya.
1: Iya.
2: Tapi untuk lingkungan luar di luar sekolah, di luar lingkungan itu boleh juga, Mas. boleh juga boleh juga masuk di sekolah kami. Ya,
1: jadi tidak hanya yang berada di atau warga yang ada di sekitar sekolah ini, Ibu ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi di luar itu pun gitu. Boleh. Ada syarat tertentu tidak selain membayar SPP dengan sampah atau dari sisi lain mungkin menjadi persyaratan untuk bisa bersekolah di sana, Bu?
2: Oh, nggak ada, Mas.
1: Nggak ada ya?
2: Nggak ada. Jadi siapapun mereka dari latar belakang apapun keluarganya, mereka berhak sekolah di kami. Jadi kami tidak akan tidak akan membeda-bedakan ya.
1: Iya, iya. Ada berapa banyak tenaga pengajar, Ibu, di BKB Green sini?
2: Ada empat tenaga pengajar, tiga orang guru dan satu kepala sekolah.
1: Tiga orang guru, satu kepala sekolah. 52 ya. Murid ini setara dengan atau usia atau kelas berapa lah, Bu? Kalau di sekolah pada umumnya ini.
2: Ya, kita dibagi dua sesi ya untuk kelas ya. Jadi untuk anak usia 5 sampai 6 tahun itu ada di sesi pagi jam 7 sampai jam 10 jam 9.45. Dan anak usia 3 sampai 4 tahun itu ada di sesi siang ya, jam 10 sampai jam 12 siang.
1: Oh, tapi semuanya memang usia PAUD ini, Bu ya?
2: Iya, memang.
1: Ini kan anak usia dini ya?
2: Iya, betul.
1: Baik. Nah, rata-rata jenis sampah apa yang paling sering dibawa oleh orang tua murid ke sekolah ini, Bu?
2: Kalau yang sering dibawa itu ini sampah botol ya.
1: Sampah botol plastik.
2: Iya, gitu. Ada juga yang kardus gitu.
1: Iya.
2: Ada juga, tapi yang paling banyak itu ya itu sampah botol plastik yang dibawa.
1: Sampah botol plastik yang paling sering dibawa ini ya.
2: Iya.
1: Nah, betul. Nanti dikemanakan, Bu? Ketika berarti 2 kilo kali 52 udah banyak ini, Bu ya. Ini dikemanakan oleh pihak BKB Green sini, Bu?
2: Jadi kita tuh ada pengelolanya ya. Kita ada bank sampah gitu. Bank sampahnya pun berada di lingkungan kita. Jadi nanti diolah oleh petugas bank sampah. Dan petugas bank sampah tersebut adalah warga situ juga, Mas.
1: Warga situ juga, iya.
2: Iya, betul.
1: 52 murid itu sudah maksimal atau jangan-jangan masih sampai berapa kuota yang bisa diterima ditampung ini, Bu Sri?
2: Gini, karena sekolah kita kan tidak ini ya, Mas, tidak luas ya untuk ruangan kelas. Jadi memang untuk daya tampung untuk anak murid itu ya hanya sekitar 50 anak.
1: Oh, itu sudah optimal berarti maksimal ya, Bu ya.
2: Optimal 50 sampai 50 anak.
1: Iya, itu bangunannya betul-betul anak. Bangunan sekolah yang digunakan atau memang ada bagian dari rumah warga atau bagaimana nih, Bu Sri?
2: Oh, itu bangunan sekolah, Mas.
1: Bangunan sekolah ya?
2: Iya, jadi tanah wakaf ya gitu. Kayak begitu.
1: Okay. Materi belajar apa ini yang disampaikan terutama untuk masalah lingkungan?
2: Ya, jadi kami tuh sebenarnya kami mengajarkan tidak hanya anak murid aja ya. Kami mengajarkan orang tuanya untuk mencintai lingkungan. Karena kan untuk sampah sendiri kan di Jakarta kan wow sangat luar biasa ya, maksudnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya tuh sangat minim gitu. Jadi di sini tidak hanya untuk apa ya, untuk menabung sampah, kami juga memberikan edukasi kepada orang tua dan anak murid bagaimana kita harus mencintai lingkungan dan sampah dari sampah itu bisa menghasilkan uang loh gitu.
1: Ada perubahan dan, sikap ya, bagaimana Bu Sari?
2: Dan saya sendiri ya sebagai guru ya, jadi mulai mengikuti gitu. Saya kalau kemana itu bawa, saya beli minuman botol, minuman kemasan itu sampahnya nggak pernah saya buang, saya selalu taruh di tas.
1: Jadi karena sudah ada bank sampah di situ sudah menjadi kebiasaan ya, Bu ya.
2: Betul, dan kami guru-guru pun ikut juga gitu loh.
1: Termasuk ikut memilah sampahnya juga, memisah-misahkan plastik dan kardusnya, seperti itu juga, Bu.
2: Kan ada petugasnya, Mas ya. Jadi kan kita ini ada tugasnya masing-masing. Terkadang kami pun ada tugas, ada piket. Ada piket. Jadi seminggu sekali kami piket gitu.
1: Ada perubahan sikap dari anak-anak tuh terhadap kebersihan lingkungan, paling tidak kebersihan di sekolah mereka sendiri ini?
2: Oh, pastinya. Jadi mereka itu sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya.
1: sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan memilah, ya begitu Bu ya.
2: Iya, jadi kalau misalkan ada sampah-sampah botol itu, dia selalu, Bu Guru, ini sampah botol gitu kan. Oh iya, gitu.
1: Iya. Gitu. Baik. Dan respon dari warga sekitar bagaimana nih, Bu?
2: Respon warga sekitar itu sangat luar biasa ya. Mereka sangat antusias ya, Mas ya. Mereka sangat antusias dan mendukung ya. Dan mendukung kegiatan program di RT kami gitu kan. Yeah. Jadi lingkungan kita kan tadinya tuh lingkungan yang sangat kumuh ya. Gitu kan. Dan bagaimana sekarang tuh bisa tertata dengan rapi, terus lingkungannya tuh jadi benar-benar bersih gitu.
1: Oke.
2: Dan banyak kunjungan-kunjungan dari orang luar.
1: Iya. Kalau pengalaman atau tantangan lah yang paling yang mungkin terbesar dihadapi oleh ibu dan pengajar lainnya di sekolah dengan konsep yang unik seperti ini bagaimana nih?
2: Tantangannya tuh pada saat di awal-awal ya, ketika kita penerimaan murid baru. Jadi ada orang tua ya, orang tua baru yang masuk itu, mereka kayak gini, kok kita diajarin jadi pemulung ya gitu. Jadi kan karena mereka kan orang tua baru ya, orang tua baru dan belum terbiasa gitu kan. Dan kalau orang tua baru kan belum mendapatkan edukasi dari kita ya, Mas ya.
1: Mereka
2: tuh persepsinya gini, kok kita sekolah diajarin jadi pemulung gitu. Tapi kita selalu kasih arahan ya kepada orang tua.
1: Memberikan pemahaman begitu ya.
2: Memberikan pemahaman kepada orang tua sehingga mereka mengerti gitu.
1: Oke. Nah, itu kan dikumpulkan sampah-sampahnya, ada bank sampah sendiri. Hasil dari bank sampah ini, Bu, yang dikolek ini oleh pengajar dan juga disampaikan oleh orang tua murid, itu apa saja yang sudah bisa diberikan untuk sekolah, terutama untuk anak-anak, Bu?
2: Itu, jadi hasilnya kan kita jadi bisa bagusin sekolah lagi ya, Mas, ya? Gitu, karena kemarin kan belum bagus ya, sekolah kami tuh masih terbuka banget gitu lah. Waktu pertama-tama sekarang kan udah bagus, terus anak-anak udah gak kegerahan lagi gitu kan. Kalau dulu kan masih ruang terbuka tuh, Mas. Terbuka gitu.
1: Sekarang sudah tertutup. Tapi cukup ini, Bu, untuk memenuhi kebutuhan alat tulis, kemudian media belajar yang dibutuhkan anak-anak di sana, Bu Sri.
2: Iya, sudah cukup sih, Mas. Sudah cukup. Sudah sangat cukup ya, karena untuk operasional sendiri kan kami dibantu dari RT-RT setempat dan RW.
1: Oh, jadi ada kepedulian dari lingkungan sekitar, lingkungan setempat ini, Bu Sri.
2: Iya, jadi. Semua RT dan terutama RW-nya ya, Mas, ya, itu sangat sangat mendukung program kami dan sangat perhatian kepada guru-guru di sana.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi mereka itu uang operasional RT itu sebagian disumbangkan untuk biaya operasional sekolah, biaya kekurangan untuk
1: apapun itu. Kalau untuk
2: termasuk gaji guru.
1: Oh, termasuk gaji guru juga mendapatkan dari situ ya, Bu ya. Wah, luar biasa ini. Bu Sri, ini kan jenjangnya PAUD ya, Bu ya. Pendidikan anak usia dini ya. Menurut Ibu, apakah model membayar SPP atau SPP dengan sampah ini bisa diterapkan di jenjang sekolah yang lebih tinggi, Bu? Mungkin sekolah dasar atau bahkan SMP, bisa nggak ini, Bu?
2: Kalau menurut saya sih bisa ya, Mas ya.
1: Bisa ya.
2: Jadi ya bisa, karena saya sendiri gimana ya, awalnya pun saya bergabung di Green Spout itu kan, kalau saya kan wilayah situ, Mas, saya dari kelurahan lain. Jadi saya diajak kerjasama untuk mengajar sebagai tenaga pendidik gitu kan. Awalnya pun saya ngerasa, oh bisa nggak ya gitu kan. Tapi setelah saya jalani tuh banyak sekali manfaatnya. Itu selain meringankan beban orang tua ya untuk tidak membayar SPP dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Itu sangat luar biasa saya lihat kan. Terus dan untuk diterapkan di jenjang kayak SD, SMP, SMA itu sangat bisa ya. Tentunya juga butuh kerjasama ya, Mas. Kerjasama, dan kita tuh benar-benar harus punya prinsip gitu loh, harus punya
1: komitmen besar,
2: sehingga bisa diterapkan program seperti ini gitu. Ya,
1: namanya juga udah keren, BKB Greens, Bina Keluarga Balita Greens. Bina Keluarga Balita Greens atau disingkatnya BKB Greens gitu ya.
2: BKB Greens, Greens 01.
1: Oke. Okay. Harapan Ibu untuk anak-anak atau murid-murid lulusan BKB Greens di masa depan apa nih, Bu Sri?
2: Harapan saya sebagai seorang pendidik di Greens 01, saya mengharapkan anak saya itu, anak-anak murid saya setelah keluar dari BKB Greens 01 tetap mencintai lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan, dan tentunya mempunyai rasa percaya diri ya. Harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat gitu kan. Kalau untuk masalah akademik itu nomor sekian ya, tapi mereka berani tampil, mereka mereka punya rasa percaya diri, mereka bisa bergaul dengan lingkungan barunya, gitu kan, yang lebih utama seperti itu, Mas.
1: Kalau ada warga lain, Bu, yang ingin memulai hal serupa di pemukiman mereka, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan?
2: Pesannya, ya kita kan diawali dengan kita harus mencintai lingkungan kita sendiri ya. Kepedulian kita, kepedulian kita terhadap lingkungan tuh harus benar-benar dipupuk gitu. Terus kan semua ini kan demi kebaikan lingkungan gitu kan. Kita memungut sampah itu jangan gengsi gitu kan. Biasanya kan orang-orang tuh gengsi gitu kan. Saya sendiri gitu kan sebagai tenaga pendidik pun, saya di rumah juga sampah-sampah tidak pernah saya buang gitu. Saya kumpulkan dan saya saya tabung di bank sampah gitu. Saya ikutan menabung. Karena apa? Sebagai tenaga pendidikan kita harus mencontoh terlebih dahulu. Jadi kalau kita udah menjadi cerminan untuk anak-anak kita, pasti anak-anak kita akan mengikuti cerminannya gitu.
1: Oke, cara menjaga semangat tenaga pengajar ini bagaimana, walaupun mereka mendapatkan imbalan ya, Bu ya, dari hasil sampah yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Apa ini, Bu? Cara menjaga semangatnya?
2: Cara menjaga semangatnya itu kalau untuk pribadi saya ya, karena kan menjadi seorang guru itu adalah panggilan jiwa, panggilan hati gitu kan. Berapapun gaji yang kita terima, kita harus tetap enjoy, kita harus tetap happy gitu kan. Karena guru PAUD sendiri kan memang tidak bisa lah, Mas, kita mengharapkan gaji yang salary gitu kan. Di atas gitu kan, pasti
1: pengabdian
2: ya.
1: Pengabdian di sini, Bu ya, artinya
2: pengabdian kita sebagai seorang pendidik itu aja.
1: Ya, sejauh mana digitalisasi itu juga dikenalkan kepada murid-murid PAUD di BKB Greens ini, Bu? Ya, halo, Bu Sri.
2: Iya, halo.
1: Iya, iya. Sejauh mana pengenalan literasi digital itu juga menjadi bagian dari materi ajar di sekolah di BKB Greens ini, Bu Sri?
2: Bagaimana, Pak?
1: Ya, sejauh mana literasi digital ini juga disampaikan kepada murid-murid di sana?
2: Oh, gitu. Iya. Jadi, ya literasinya ya itu, kita setiap hari itu kita mengajak mereka tuh untuk mencintai lingkungan aja gitu. Karena kan sekolah kami itu, Pak, bisa dibilang sekolah alam ya. Karena selain bank sampah, kami itu kan punya tanaman anggur, terus punya kolam ikan sendiri gitu kan. Terus kami mengajak literasi untuk anak-anak kami ya, benar-benar dalam keadaan yang nyata gitu kan, dalam keadaan nyata yang mereka itu memang berada di dalam lingkungan yang memang sudah tersedia gitu. Kayak kita mengajak mereka, misalkan ya, kita mengajak mereka tuh untuk memberi makan ikan di kolam ikan yang memang kita ternak di belakang sekolah gitu kan. Terus bank sampah yang ada di lingkungan sekolah juga gitu.
1: Iya. Tapi ada juga daerah lain yang ingin mengikuti hal yang serupa ini, Bu? Ya mungkin Ibu tahu, atau mungkin studi banding ke BKB Greens untuk menerapkannya nanti di daerahnya?
2: Kayaknya kalau untuk sekolah itu belum ya, Pak. Maksudnya untuk sekolah yang seperti kami dengan bayaran sampah itu mungkin ada satu sekolah ya, mungkin di daerah center kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, cuman kalau untuk di wilayah-wilayah RW di Kecamatan Koja ini memang sudah ada bank sampahnya, Pak.
1: Sudah ada bank sampahnya.
2: Iya, betul, sudah ada bank sampahnya.
1: Artinya
2: gitu.
1: untuk lingkungan itu memang sebaiknya diberikan kepada atau di dipahamkan kepada mereka yang masih usia dini, Bu, ya, sejak usia dini.
2: Iya, iya, iya, sejak usia dini gitu. Kita harus memberikan contoh gitu untuk anak-anak usia dini kan.
1: Iya. Apa satu kalimat dari Anda nih, Bu Sri, yang paling menggambarkan kebahagiaan Ibu ketika melihat anak-anak belajar di sekolah tersebut, di BKB Green sini, Bu?
2: Satu kalimat.
1: Mm-hmm. Yang membuat saya, Ibu bahagia ketika mereka belajar di BKB Greens.
2: Saya bangga gitu ya, Pak. Saya bangga sebagai pendidik PAUD. Saya bisa berada di lingkungan Greens 01 yang sangat luar biasa, di mana saya pun ikut belajar gitu. Sebagai guru saya ikut belajar. Dan ketika saya melihat anak-anak saya sadar akan kebersihan lingkungan gitu kan, yang dari awal yang kami didik, yang kami berikan contoh sehingga mereka itu meniru kami gitu kan, dalam hal kecil aja mereka buang sampah bekas makanan mereka ke tempat sampah, mereka artinya kan sudah paham ya. Paham, itu menjadi kebanggaan saya sendiri. Oh, anak saya sudah bisa meniru gitu loh. Okay. Meniru untuk mencintai lingkungan dengan hal yang kecil, yang membuang sampah pada tempatnya, itu saya sangat sudah bahagia sekali.
1: Iya. Ibu Sri Yuliana, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di Pro 3 RRI. Kami apresiasi apa yang sudah Ibu lakukan bersama dengan teman-teman tenaga pengajar lainnya. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, Bu, ya, buat kita semuanya. Terima kasih, Bu.
2: Sama-sama, Iva.
1: Selamat selalu. Tenaga pendidik dari BKB Greens atau Bina Keluarga Balita Greens PAUD di kawasan Koja, Jakarta Utara.
3: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Permulaan dari virus Hanta menjadi perhatian global, bahkan di mana munculnya klaster kasus Hanta virus di kapal pesiar MV Hondius pada awal Mei 2026 memicu respon kesiapsiagaan global. Meskipun risiko penularan cukup rendah, masyarakat perlu waspada untuk mencegah potensi penyebaran virus tersebut. Sebenarnya, apakah memang virus Hanta ini seperti dengan virus yang pernah ada atau memiliki kemampuan penularan manusia ke manusia, atau bagaimana pencegahannya dan bagaimana dengan kelompok-kelompok rentan, apakah juga cukup untuk diwaspadai? Kami akan berbincang bersama dengan Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia yang juga guru besar bidang ilmu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Dominikus Husada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Domi, sebenarnya Hanta virus ini atau virus Hanta ini apa yang membedakan dengan virus-virus lain yang pernah ada di Indonesia ini, Prof?
2: Hanta ini termasuk virus yang diwaspadai karena dia bisa muncul tiba-tiba dan berpotensi untuk menjadi masalah. Memang tidak sebanyak COVID, SARS-CoV-2, tetapi dia akan merepotkan, seperti yang terjadi saat ini di kapal itu, ini merepotkan. Jadi, karena potensi re-emerging dan potensi menjadi wabah dalam tanda kutip, kenaikan jumlah kasus, maka dia perlu diwaspadai. Nomor tiga, karena dia bisa membuat kematian. Demikian.
1: Ya, kita sambil undang pendengar ini, Prof, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
2: Silakan,
1: ya boleh, kami undang boleh. Anda pendengar Pro 3 untuk dapat bergabung dalam perbincangan kami di siang hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sambil menunggu pendengar, Prof. Kalau begitu, bagaimana cara kerja virus ini sehingga sangat perlu diwaspadai bahkan bisa menyebabkan kematian ini, Prof?
2: Virus ini menyebar melalui tikus. Jadi ini sebagai penyebaran utama. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap kotoran, air kencing, dan liurnya tikus. Jadi semua yang berasal dari tikus ini perlu diwaspadai. Nah, tetapi dari ini Hanta ini namanya kelompok ya, bukan namanya virus perorangan. Dari kelompoknya Hanta itu ada sekitar 40 lebih virus. Hanya 22 yang kita sudah tahu, dan itu ada satu yang sekarang lagi ribut ini karena satu ini dia menyebar dari orang ke orang. Nah, yang lain enggak bisa, yang lain dari tikus ke orang.
1: Oke.
2: Okay. Yang ini yang di kapal ini dari orang ke orang. Nah, itu yang jadi masalah.
1: Oh, jadi memang ada yang kelompok yang ini tuh bisa menyebar dari orang ke orang ini, Prof, ya?
2: Betul. Jadi dari cairannya orang atau yang kita hirup atau yang kena kulit kita yang luka, nah, itu berpotensi tertular. Nah, ini tapi hanya satu ya, hanya satu yang kebetulan tidak ada di Indonesia. Itu namanya Andes. Andes kan nama Amerika Selatan. Jadi memang di Indonesia nggak ada.
1: Nah, Prof, Indonesia atau kita ini kan sangat akrab lah dengan habitat tikus ini, Prof, ya. Dan apakah memang virus Hanta itu baru atau memang sebelum-sebelumnya sudah pernah terdeteksi bahkan sudah memiliki catatan kematian? Bagaimana, Prof?
2: Sudah lama di kita.
1: Sudah
2: Kementerian
1: lama.
2: Kesehatan punya data mulai 2015. Penelitian sudah dilakukan sebelumnya bahkan 2013. Ada kasus-kasus yang sudah tercatat. Ya, misalnya Kementerian Kesehatan itu mencatat 23 kasus dengan 3 kematian. Tapi kematiannya bukan karena hantanya. Kematiannya karena sebab lain. Ada orang ini kebetulan sakit lain, terus dia meninggal. Nah, itu ada catatannya. Jadi bukan barang baru, dan di tikus dia ditemukan di 29 provinsi di Indonesia. Ada di mana-mana. Itu kita juga.
1: Tapi
2: harus
1: bukan jenis yang dari manusia ke manusia nih, Prof, ya, yang di
2: bukan,
1: Indonesia.
2: Betul,
1: bukan, ya?
2: Betul. Okay. Jadi Hanta ini memiliki kekhususan sesuai jenis tikusnya. Setiap jenis virusnya, tikusnya lain-lain. Maka yang ada di Amerika, benua Amerika, tidak ada di Eropa, Asia.
1: Oke.
2: Sakitnya juga beda. Sakitnya juga ada dua kelompok utama. Nah, itu berbeda. Jadi, virusnya beda, tikusnya beda, dan yang kita jumpai tikus-tikus yang menularkan Andes itu nggak ada memang di Indonesia, nggak ada.
1: Oke, sebelum saya tanya jenis tikus apa yang nggak ada di kita, jenis tikus apa nih Prof sebenarnya Prof? Yang memang mematikan ini Prof?
2: Iya, iya. Yang bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya, kan bahasa Indonesia itu kan kita cuma tahu tikus gitu aja, tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Latin itu kan dia lebih kaya. Ya, tikus yang di Amerika Latin itu tikus kecil yang ekornya panjang. Itu kita nggak punya.
1: Di kita tidak ada itu Prof ya?
2: Nggak ada, nggak ada. Tapi tikus kita itu ada hanta yang cocok, itu ada. Biasanya yang hanta yang jenis Seul. Jadi namanya virus Seul. Itu tapi nggak menular dari orang ke orang. Nah, tapi kalimat terakhir dari Ibu Julio itu sangat penting.
1: Iya.
2: Yang terbaik itu bukan menyapu atau apa ya. Yang terbaik itu adalah membersihkan dengan desinfektan. Jadi disiram dulu, baru dibersihkan supaya tidak terbang kemana-mana. Nah ini sangat-sangat perlu karena penularannya itu lewat hirupan.
1: Iya.
2: Jadi kita hirup partikel-partikel yang ada di kotoran-kotoran tikus itu. Sehingga kalau dia misalnya dibersihkan dengan desinfektan dulu, disiram begitu, ya nggak terbang. Nah itu lebih sehat. Ya, tapi kalau makanan memang tidak ada yang spesifik. Makanan spesifik berlaku umum, tidak ada. Ya, betul. Kalau secara umum ya, orang sehat pun bisa kena. Jadi dari data dunia, itu sebagian adalah orang-orang sehat, bukan orang yang komorbid. Tapi kalau ada komorbid, misalnya tua, punya penyakit paru, punya penyakit ginjal, itu lebih berat. Resiko lebih berat dengan segera, karena prosesnya itu cepat. Nah ini yang juga membedakan. Kalau yang kena di Amerika, itu yang kena lebih berat itu parunya. Kalau yang kena di Eropa dan Asia, itu yang kena lebih berat itu ginjalnya. Nah jenis virus rupanya membuat gambaran di orang itu juga tidak sama. Nah makanya yang banyak di Indonesia itu adalah jenis yang menimbulkan nanti masalah di ginjalnya, tapi tidak di parunya.
1: Prof, diinformasikan bahwa gejalanya itu flu, seperti flu biasa pada umumnya. Apakah memang tidak ada yang membedakan gejala bahwa ini adalah flu biasa atau memang itu diduga terkontaminasi dengan hantavirus ini, Prof?
2: Nggak ada. Jadi di awal tidak dapat dibedakan. Karena dia cuma demam, nyeri-nyeri, nyeri otot, nyeri kepala, gitu-gitu, tok, dan merasa lemas. Itu kan banyak sekali sakit seperti itu. Jadi kita hanya curiga kalau Anda baru bepergian dari daerah hanta, atau ketemu orang yang baru bepergian dari daerah hanta. Seperti turis yang meninggal di kapal, itu dia baru naik dari daerah hanta. Salah satu daerah hanta paling ganas di Argentina. Jadi dia naik dari situ. Itu pun waktu dia meninggal, orang di kapal, dokter-dokternya tidak curiga, sehingga tidak melakukan pemeriksaan laboratorium. Baru ketika istrinya memburuk, mereka baru curiga.
1: Jadi didiagnosa setelah laboratorium baru akan diketahui secara pasti nih dok ya. Tanpa itu
2: betul.
1: Dianggapnya biasa-biasa saja seperti flu pada umumnya. Baik.
2: Iya, dan sulitnya lagi, dia bisa antara kena sampai muncul gejala itu bisa 6-8 minggu, lama. Jadi 2 bulan yang lalu kontak, baru hari ini keluar gejala. Jadi itu menyulitkan, itu sangat menyulitkan.
1: Ya, jadi kasus ini pertama kali ditemukan di sebuah kapal pesiar. Itu kasus pertama yang akhirnya menjadi perhatian global. Mungkin bisa ditanggapi juga Prof. Domi, silakan.
2: Iya, karena yang kena ini sekarang semua yang di kapal itu. Dan yang sudah turun pulang tanpa keluhan, sekarang di karantina selama 1-1,5 bulan. Kalau 1-1,5 bulan mereka negatif terus labnya, baru diizinkan kembali ke masyarakat. Itu konsekuensinya. Kita sebetulnya nggak perlu terlalu takut, karena yang menular dari orang ke orang itu, yang terjadi di kapal itu, di Indonesia ini tidak ada. Nah, kalau ada orang baru pulang dari Argentina misalnya, itu baru kita waspada.
1: Artinya,
2: yang ada di kita itu yang dari tikus.
1: Artinya itu menjaga pintu masuk negara kan juga diperlukan juga nih Prof.
2: Oh iya, dan itu kementerian sudah siap. Jadi baik di pelabuhan-pelabuhan udara maupun di pelabuhan laut, itu lab-lab di rumah sakit-rumah sakit.
1: Prof, ya. Gak ada vaksinnya nih Prof ya?
2: Gak ada vaksin, gak ada obat. Jadi ada yang vaksin, sakit ada itu obat. Gak ada antivirusnya.
1: Oke, okay. Sebagai penutup di tema kita, waspada penyebaran virus hanta di Indonesia, apapun itu, pola hidup bersih dan sehat seperti apa ini yang bisa Prof sarankan buat kita semua ini Prof?
2: Ya, kita udah belajar selama COVID. Kalau itu kita lakukan ya, misalnya cuci tangan, pakai masker kalau banyak orang kerumunan, lalu membiasakan untuk menghindari kerumunan yang tidak perlu, dan kotoran-kotoran tikus, habitat-habitat yang disukai tikus kita bersihkan secara teratur dengan disinfektan, mestinya kita tidak terkena hanta ini. Okay. Tetapi hanta ini bukan satu-satunya ya, ada sekumpulan yang potensinya mirip dia, ya kita tinggal menunggu, dan itu semua sudah diwaspadai oleh semua negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
1: Baik.
2: Saya kira begitu.
1: Ya. Prof. Dominikus Susada, terima kasih Prof untuk waktunya sudah
2: berbincang
1: bersama kami
2: pada
1: hari ini. Saya selalu Prof. Selamat siang.
2: Terima kasih.
1: Demikian tadi unit kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI dan Guru Besar Bidang Ilmu Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I Kedokteran Universitas Erlangga atau UNER Surabaya, Profesor Dominikus Susada.
0: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek, keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Senin 11 Mei 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana pun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau yang dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Aini yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 11 Mei 2026 menemani Anda di program Religi Pendengar.

Baik, pendengar, mengawali kebersamaan kita tadi satu lagu kita dengarkan dari Tera dengan judul Assalamualaikum. Selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Az-Zukhruf bersama Istisan Arif Al-Fudali. Dan setelah itu akan ada Ustadz Abdul Basit kali ini dengan tema menjaga kehormatan dan harga diri dalam Islam. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

kaum muslimin pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lewat siaran radio RRI ini kami mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa terus bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Seharian kita telah melakukan aktivitas kita dengan baik. Semuanya adalah merupakan rahmat dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengharapkan semua kita tetap dalam naungan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita masih tetap dilimpah curahkan kekuatan kesehatan, dan tentu tak kalah pentingnya adalah kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan kita akan senantiasa tetap setia untuk berada pada jalur yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebahagiaan yang harus kita syukuri sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di atas buminya Allah ini adalah bahwa kita telah mendapatkan sebuah anugerah terhormat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kita adalah sebagai makhluk yang mulia dan yang paling mulia di antara sekian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Dalam hal ini kesempurnaan itu adalah merupakan sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk senantiasa bagaimana kita berusaha untuk mempertahankan kemuliaan dan kesempurnaan itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita supaya kita tetap menjadi makhluknya yang paling mulia dan paling sempurna itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mempertahankan kemuliaan dan kesempurnaan itu? Dalam sebuah penggalan ayat, Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling takwa. Kalau kita mencermati ayat ini, maka upaya yang harus dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan kemuliaan dan kesempurnaan itu adalah bagaimana kita selalu berada pada jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara terminologi atau dalam pengertian secara singkat bahwa ketakwaan itu adalah sebuah bentuk ketundukan ketaatan kita di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita selalu berusaha untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau semua bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah itu perintah yang bersifat wajib atau mungkin perintah itu bersifat sunnah, maka harus diyakini bahwa semua itu adalah dalam rangka untuk kembali memuliakan manusia. Artinya siapapun yang melaksanakan perintah itu, maka ini adalah merupakan jalan terbaik bagi kita untuk mempertahankan kehormatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah menganugerahkan kepada manusia. Dan siapa yang selalu menjaga untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, itu juga adalah merupakan dari bagian daripada ketakwaan. Sikap seperti inilah yang harus senantiasa dimiliki dan dirawat oleh kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang
termulia, yang terbaik, yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Kalau kita mencoba mencermati sambungan daripada ayat pada surah At-Tin itu, bahwa ada saja manusia yang nanti tidak akan bisa mempertahankan kemuliaannya itu. Bahkan Allah mengatakan tsumaradadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Artinya, posisi manusia yang tadinya diangkat derajatnya sebagai makhluk yang paling sempurna, paling baik, maka akan dicampakkan kepada posisi yang paling rendah. Bahkan pada beberapa ayat yang lain, bahkan posisi manusia yang tidak mampu mempertahankan kemuliaannya, bahkan dia terjun kepada jurang yang paling bawah, paling rendah, bahkan sebagai makhluk yang paling hina nanti, ketika dia tidak mampu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah contoh, di dalam sebuah ayat Allah menjelaskan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallun. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa nanti pada hari kemudian itu ada manusia yang mengisi neraka. Artinya neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Manusia yang mana? Padahal Allah telah mengangkat derajat manusia itu pada level yang paling mulia, paling tinggi. Tapi kenapa nanti ada manusia di hari kemudian, dia akan menjadi makhluk yang rendah, bahkan makhluk yang terhina? Kata Allah, lahum kulubun layafqahuna biha. Manusia yang baik, yang diberi kemuliaan oleh Allah, telah dilengkapi oleh Allah berupa akal pikiran. Tapi ketika manusia yang diberi akal pikiran itu tidak mampu menggunakannya sebagai bentuk kemuliaan dari Allah, sebagai penghargaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka ini merupakan salah satu manusia yang akan menempati posisi yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melengkapi penciptaannya pada manusia itu dengan memberikan mata untuk melihat, untuk menyaksikan bagaimana kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat yang lain ada penegasan dari Allah yang menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya antara siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Artinya orang yang berakal itu adalah orang yang senantiasa merenungkan, melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan melalui alam raya ini. Bagi orang-orang yang berakal, dia akan cukup dengan menyaksikan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Ketika kita berada di pinggir laut, kita menyaksikan bagaimana Allah membentangkan laut ini, sehingga di sana di laut itu betapa banyak kekayaan yang dapat kita gali dalam rangka untuk melanjutkan kehidupan manusia. Bagi orang-orang yang berakal, tidak akan ada satu jengkal pun yang ada di atas dunia ini yang tidak menjadi alat untuk dijadikan untuk melakukan perenungan dalam rangka untuk semakin meningkatkan kapasitasnya sebagai hamba Allah, untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang berbahagia. Kemudian Allah memberikan kepada kita telinga. Tujuannya adalah pakai untuk mendengar. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, para pendengar sekalian, di mana-mana di lingkungan kita, khususnya di Tarakan ini, kalau azan itu sudah dikumandangkan, pasti kita dengar dari corong-corong masjid. Tapi seberapa kita bisa merespon azan itu? Padahal azan itu dikumandangkan dalam rangka untuk didengar. Artinya didengar, kemudian direspon, memenuhi panggilan Allah. Tujuannya untuk apa? Supaya kita dapat mempertahankan kemuliaan. Karena siapa yang paling dekat kepada Allah, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah.
Orang yang semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada dirinya. Ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita senantiasa merespon setiap panggilan dan seruan itu. Jangan sampai kita nanti di hari kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kau kemanakan telinga yang engkau miliki? Apakah engkau tidak mendengarkan ajakan? Hayyalash shalah, mari kita sholat." Tujuannya apa? Hayyalal falah, supaya kita meraih begitu banyak kebahagiaan, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah memberikan kepada kita telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Termasuk diantaranya adalah semakin banyak kita mendengarkan nasihat, siraman-siraman yang mengajak kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah, maka ini adalah berarti kita telah memfungsikan telinga kita. Jadi kita harus senantiasa mewanti-wanti kepada kita, diri kita, karena ini ada sebuah pernyataan Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, seterusnya. Nanti pada hari kemudian itu neraka itu akan dipenuhi dengan jin dan manusia, karena mereka diberikan akal, yang akal itu menjadi sebuah ukuran kemuliaan seseorang. Tapi ketika akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka dia akan jatuh menjadi hina. Diberikan mata, tidak dipakai untuk melihat hal-hal yang baik dan benar. Kemudian diberikan telinga, tidak dipakai untuk mendengar. Maka Allah mengatakan, ulaika kal an'am. Yang demikian itu seperti halnya dengan binatang ternak. Artinya apa? Yang tadinya kita diangkat sebagai manusia yang paling sempurna, memiliki kehormatan dan kemuliaan, tapi Allah mencampakkan, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Bahkan derajatnya bisa lebih rendah daripada binatang ternak. Balhum adallun, kata Allah, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillahi min zalik. Tentu kita tidak akan mau menjadi makhluk yang hina. Maka oleh karenanya, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di atas buminya Allah, karena bumi ini dengan segala isinya adalah milik Allah, bukan milik siapa. Kepemilikan kita hanya kepemilikan yang bersifat sementara. Hakikatnya semua adalah milik Allah. Udara yang kita hirup, semua adalah merupakan ciptaan Allah, yang menjadi fasilitas yang diberikan kepada kita bersama-sama dengan pencipta Allah. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kata Allah. Allah tidak membiarkan kita begitu hidup saja, tapi Allah memberikan kepada kita begitu banyak fasilitas. Maka sungguh orang-orang yang tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di atas dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak, saking begitu banyaknya kita tidak akan mampu menghitung. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjaga kehormatan dan kemuliaan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah adalah merupakan keniscayaan ketika kita ingin di dalam hidup ini meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Tentu tidak akan berhenti pada kehidupan di dunia ini, tetapi akan berlanjut dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Ini ya poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menjaga martabat, harkat, kehormatan dan kemuliaan diri kita. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan penjelasan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu beberapa derajat. Artinya kalau kita ingin mencermati ayat ini, kemuliaan dan kehormatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita pertahankan supaya tidak turun pada level-level menjadi makhluk yang hina. Maka Allah menambarkan dua sisi penting. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk menumbuh kembangkan kekuatan iman
dan ketakwaan yang harus kita miliki ini. Bahwa iman dan takwa adalah merupakan prasyarat utama yang harus dimiliki oleh kita. Semakin kuat iman seseorang, semakin bertakwa seseorang, maka dia akan semakin mulia di sisi Allah. Sebagaimana yang ayat yang saya sampaikan pada mukadimah tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Artinya kalau ketakwaan kita itu semakin tinggi, ketakwaan yang kita miliki, maka akan semakin meraih kesempatan dan terbuka kesempatan bagi kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Di dalam surah Al-Anfal, sebuah ayat yang sangat populer, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan seterusnya. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu dalam rangka untuk menumbuh kembangkan kekuatan iman yang kita miliki, maka tentu tidak harus berdiam diri, tapi kita harus berikhtiar melakukan berbagai macam hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang ingin menumbuh kembangkan keimanannya supaya keimanan itu menjadi sarana bagi kita untuk mempertahankan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah maka derajat kita akan tetap menjadi makhluk yang mulia. Bahkan dengan sendirinya, dengan banyak mengingat Allah, hidup akan menjadi tenang. Jadi orang yang selalu mengingat Allah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa dengan mengingat Allah, hidup akan menjadi tenang. Ketika hidup menjadi tenang, hidup menjadi nikmat. Ketika hidup menjadi nikmat, maka kita akan merasakan bagaimana kebahagiaan di dalam hidup ini. Kenapa banyak orang selalu mengeluh? Kenapa banyak orang selalu berkeluh kesah? Karena boleh jadi dia tidak mengingat Allah. Boleh jadi dia meninggalkan Allah di dalam hidupnya. Padahal yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membudayakan di dalam hidup ini? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kita senantiasa berusaha untuk membaca, mengkaji, mendalami, melakukan eksplorasi terhadap isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itulah merupakan pedoman hidup yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang paling tahu aturan-aturan yang harus diperlakukan kepada manusia. Maka tidak mungkin Allah yang menciptakan kita kemudian yang lain memberikan aturan yang terbaik. Tapi Allah yang menciptakan kita, maka harus kita yakin bahwa aturan yang terbaik yang diberikan kepada manusia di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pernah menomorduakan aturan Allah. Maka aturan Allah itulah yang harus nomor satu di dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, wala rabbihim yatawakkalun. Kita di dalam hidup ini selalu berikhtiar, berusaha, berdoa. Ikhtiar adalah merupakan sebuah upaya terbaik. Apa yang kita lakukan berdasarkan pada profesi kita, tapi kita harus senantiasa memasrahkan segalanya kepada Allah. Karena kita tahu bahwa semua yang menentukan itu adalah Allah. Orang yang beriman, maka rasa pasrahnya kepada Allah, dia akan semakin dalam. Karena dia yakin bahwa apapun yang dilakukan, kalau Allah tidak Allah tidak menjamin, maka dia tidak akan bisa mendapatkan apa. Yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Yang akan memberikan pembalasan-pembalasan terhadap apa yang kita lakukan adalah Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa mendapatkan kehidupan yang baik di sisi. Jadi wala rabbihim yatawakkal, mari kita senantiasa hanya kepada Allah kita bertawakal. Supaya kita tidak menjadi manusia yang hina, maka jangan bertawakal kepada makhluk Allah. Karena siapa yang bertawakal kepada makhluk Allah, maka dia sudah memperlakukan Allah dalam bentuk syirik. Padahal syirik di dalam Islam adalah merupakan dosa terbesar. Logikanya bagaimana? Kenapa mempersekutukan Allah itu dianggap sebagai syirik?
Bukankah Allah telah menciptakan kepada kita sebagai makhluk yang paling mulia sebagaimana dalam surat At-Tin yang saya sampaikan tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya tidak ada makhluk lain yang lebih mulia lagi daripada semua makhluk Allah, hanya manusia. Maka tidak pantas dan tidak layak bagi manusia untuk mengambil makhluk untuk dimuliakan. Maka yang pantas untuk kita muliakan, yang pantas untuk kita sembah, yang pantas kepada kita untuk berserah diri hanya kepada Allah. Maka jangan pernah berpasrah diri kepada makhluk Allah. Karena ketika kita berpasrah diri kepada makhluk Allah, maka kita telah melakukan perbuatan syirik. Artinya kita telah menempatkan posisi kita sendiri sebagai makhluk yang berada di bawah posisi makhluk, di mana tempat kita mempasrahkan diri kita. Itulah hakikat daripada sebuah syirik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat kita, bukan hanya persoalan iman semata. Di dalam kehidupan ini betapa banyak orang yang bisa tergelincir atau tersingkir dari persaingan kehidupan ini disebabkan karena apa? Tidak punya modal dan tidak punya bekal dalam menghadapi kehidupan ini. Modal yang terpenting ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini dalam rangka untuk merebut persaingan adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita terkait dengan ilmu pengetahuan. Maka disinilah Allah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memberikan sebuah pertanyaan, kul hal yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawaban kita secara singkat, tentu tidak sama. Tapi apa yang membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah ilmu hanya berdasarkan pada raihan titel yang sederet, ataukah ilmu yang bagaimana? Di dalam Islam, semua ilmu itu kita harus yakin bahwa ilmu yang kita raih itu adalah semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua ilmu diraih dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu akan dimanfaatkan pada hal-hal yang baik dan benar. Maka disinilah kita selalu berdoa ketika kita menuntut ilmu dalam bentuk kita berdoa bagaimana supaya kita diberikan berupa rezeki pemahaman. Artinya ketika orang dia punya pemahaman, ada pendapat mengatakan berbeda dengan orang yang tahu dengan orang-orang yang paham. Jadi pemahaman itu mengandung pengertian yang lebih dalam. Karena orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang nantinya diharapkan menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana inilah orang-orang yang mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Kalau kita mencoba mencermati fenomena di dalam kehidupan kita ini, apakah di masyarakat kita, di lingkungan kita, atau mungkin di negara kita, kurang orang yang berilmu? Sesungguhnya sudah terlalu banyak. Tapi boleh jadi masih harus dikaji dalam terminologi yang lebih luas lagi. Apakah banyak orang-orang yang sudah paham? Karena boleh jadi ada orang yang tahu, tapi belum paham. Maka itulah senantiasa kita minta kepada Allah supaya kita diberi pemahaman. Pemahaman dalam pengertian apa yang kita tahu dapat kita laksanakan. Saya kira orang semua tahu bahwa sholat itu wajib hukumnya. Tapi kenapa banyak orang yang sudah tahu sholat itu wajib hukumnya, tetapi banyak orang yang meninggalkan sholat? Saya kira semua orang tahu bahwa zakat itu wajib hukumnya. Tapi kenapa banyak orang yang tahu tentang kewajiban zakat tetapi masih enggan untuk menunaikan zakat? Karena dia belum paham. Artinya tingkat pengetahuannya itu baru berada pada tataran teoritis, sedangkan pada pemahaman semestinya ada penyatuan antara akal otak yang ada di dalam diri kita dengan hati yang diberikan oleh Allah
supaya bisa bersinergi sehingga melahirkan pemahaman. Orang yang paham, maka dia akan senantiasa mempraktikkan sedikit demi sedikit apa yang dia ketahui, sehingga ilmu itu bukan hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi dia akan berlanjut pada tataran praktis. Maka inilah yang akan mengangkat harkat dan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita, kalau kita kembali kepada melihat berkaitan dengan berbagai macam problema kriminalitas misalnya, mungkin misalnya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, kenapa banyak orang korupsi? Yang korupsi itu kan orang yang boleh jadi tingkat keilmuannya tinggi, akan tetapi boleh jadi tingkat pemahamannya masih kurang. Maka disinilah barangkali perlu dilakukan diskusi-diskusi secara mendalam untuk mengkaji kenapa ini terjadi. Tapi yakin bahwa semua pengetahuan yang kita miliki itu adalah semua adalah dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini bahwa semua yang ilmu yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekecil apapun ilmu yang kita miliki, ketika mampu kita praktekkan, maka inilah merupakan cara bagi Allah untuk mengangkat harkat dan martabat kita dalam kehidupan ini. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagai pengantar daripada dialog kita pada kesempatan ini, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya kehormatan, kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, jangan sampai tersungkur ke dalam curang, bahkan kita akan menjadi makhluk yang paling hina. Tsumma radadnahu asfala sabilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi untuk mempertahankan kemuliaan itu adalah kita tingkatkan keimanan, kemudian kita amalkan, kita melakukan berbagai macam amal-amal kebajikan yang berupa amal-amal soleh di dalam kehidupan.

Dalam riwayat perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami."

bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka. Gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Para sahabat Rasul adalah orang-orang yang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat Muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Abu Talha, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Abu Talha disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Bashia. Abu Talha selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talha yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talha bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk berjalan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan, Abu Talha sakit dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Talha, para Muslim tidak menemukan daratan untuk menguburkan jenazahnya hingga 7 hari. Dalam waktu itu, jenazah Abu Talha hanya ditutupi kain saja. Namun anehnya, jenazah Abu Talha tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di kapal dalam keadaan tiada bernyawa. Kebiasaannya berpuasa dan setia dengan jihad yang dilakukan Abu Talha membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan.

0: Kenapa keran ayam dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu kita nanti. Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.

0: RRI Malinau di 95,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Intim Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, damkar hingga pengelola perbatasan. 8 pejabat di Malinau hasil seleksi terbuka pada April 2026 dilantik dan resmi menjadi kepala OPD baru.
1: Bupati Malinau melantik 8 kepala organisasi perangkat daerah baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama di Ruang Tebengang kantor Bupati Malinau pada Rabu 6 Mei 2026. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan strategis yang sebelumnya mengalami kekosongan, termasuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Badan Pengelola Perbatasan, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Bupati Malinau Wempi Wemawar menegaskan pentingnya kesiapan para kepala dinas dalam menjalankan tugas yang diemban.
2: Memahami secara sempurna visi-misi daerah, termasuk visi-misi pemerintah pusat. Karena inilah yang akan kita kerjakan di daerah kita untuk masyarakat Kabupaten Malinau. Nah, karena visi-misi itu kan 5 program saya itu adalah janji politik yang harus saya tunaikan kepada masyarakat Malinau. Jadi sekali lagi, apa yang saya ucapkan pada saat pilkada, inilah yang harus saya realisasi, saya kerjakan untuk masyarakat. Ya, karena program visi-misi itu kan adalah ikatan saya kepada rakyat Malinau. Sehingga hari ini mereka menunggu yang saya ucapkan itu bisa saya wujudkan bersama-sama untuk seluruh elemen masyarakat yang ada di bumi.
1: Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama yang telah dilaksanakan pada April lalu. Sebanyak 40 peserta mengikuti proses seleksi tersebut guna menjaring aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi dan kemampuan manajerial. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Malinau, Stim Ala, salah satu pejabat terlantik, mengatakan jabatan baru merupakan amanah yang harus diemban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
3: Kebetulan saya sebelumnya kan camat di perbatasan, khususnya di Kecamatan Kayanglu. Tentunya permasalahan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan saya sangat memahami dan mengerti sekali dengan kondisi-kondisi yang ada di sana. Oleh karena itu, kebetulan saya di badan perbatasan, tugas yang baru, ya kita akan usahakan apa jadi kendala dan masalah yang pernah kita lihat itu sendiri, itu yang kita akan berusaha untuk komunikasi, koordinasi ke pihak pusat, provinsi, bahkan ke OPD yang ada terkait untuk membangun wilayah perbatasan itu sendiri.
1: Adin Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Malinau tegaskan, Ketua RT pemimpin terdepan yang sangat dekat dengan masyarakat.
4: Pelaksanaan pemilihan Ketua RT serentak di Kabupaten Malinau yang digelar pada Senin 4 Mei 2026 berlangsung sangat kondusif, aman, dan penuh sukacita. Hal tersebut disampaikan langsung Bupati Malinau Wempi Wemawa SEMH yang meninjau langsung pelaksanaan Pesta Demokrasi Tingkat Lingkungan tersebut. Kemudian menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan Ketua RT bersama anak dan istrinya di TPS 2 Malinau Kota di lokasi eks gedung Aula SMPN 1 Malinau Kota. Bupati menegaskan proses demokrasi ini merupakan puncak dari rangkaian tahapan yang telah berjalan cukup panjang. Ketua RT merupakan pemimpin terdepan yang sangat dekat dengan masyarakat, sehingga figur yang terpilih nanti diharapkan benar-benar memiliki kapasitas dan kepercayaan dari warga.
2: Ya, kalau proses demokrasi ini kan bagian dari rangkaian ya, yang memang tahapannya cukup panjang. Dan pasti Ketua RT itu kan orang yang ada di lingkungan, orang yang pasti telah membangun komunikasi bahkan mungkin ya, kepada masyarakat-masyarakatnya, sehingga mereka harus memberi keyakinan bahwa kalau terpilih menjadi Ketua RT, mereka akan mampu ya menjalankan program-program sinergi yang ada di wilayah mereka, terutama memastikan warga masuk dan keluar dari lingkungan mereka ya. Jiwa ya bukan hanya bicara tentang menjaga lingkungan, bagaimana lingkungan mereka tetap damai ya, dan itu yang paling penting hari ini ya, dan menghindari hal-hal yang bisa merugikan masyarakat di lingkungan RT sendiri ya. Oleh sebab itu ya, melalui komitmen pemerintah daerah Kabupaten Malinau, kita ingin ya ketua-ketua RT ini ya, akan menjalankan ya semangat mereka ya, sehingga RT bersih itu, RT sehat itu di lingkungan masing-masing ya bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Karena sekali lagi ketua RT ini tugasnya luar biasa, terutama di daerah sekitar kota, bagaimana memastikan warga masuk dan keluar ya. Apalagi kan kalau kita tahu wajib lapor kan, nah, kalau ada warga yang masuk ya harus, selain dia melapor, ketua RT ya juga harus memastikan bahwa semua warga yang berada di lingkungannya adalah warga yang ramah. Semua warga yang ada di lingkungannya warga yang mentaati aturan-aturan yang berlaku di Kabupaten Malinau ini, siapapun itu ya.
4: Sebagai informasi, pemilihan ketua RT serentak yang digelar pada Senin 4 Mei 2026 tahun ini diikuti oleh 381 RT yang tersebar di 109 desa dari 15 wilayah kecamatan se-Kabupaten Malinau. Proses tahapannya telah berlangsung sejak awal Februari lalu. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia. Pelaksanaan pemilihan ketua RT serentak di Kabupaten Malinau mendapat perhatian dari pemerintah daerah, DPRD hingga masyarakat. Peran strategis RT disoroti.
1: Pelaksanaan pemilihan ketua RT serentak di Kabupaten Malinau mendapat perhatian dari berbagai pihak, dari pemerintah daerah, DPRD hingga masyarakat menyoroti pentingnya peran strategis RT dalam pelayanan publik dan penguatan pemerintahan di tingkat RT. Bupati Malinau, WMP Wemawa, mengingatkan ketua RT terpilih memiliki tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat. Menurutnya, tugas ketua RT tidak terbatas pada jam kerja formal karena selalu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
2: Tidak mudah bagi seorang ketua RT, nanti jika terpilih akan bekerja 24 jam. Karena yang paling luar biasa kalau pekerjaan wajib lapor 24 jam, berarti kan PRT juga kan 24 jam kapanpun warganya ya melapor, ya harus siap ya, karena memang itu adalah bagian dari komitmen bagi kita semua, terutama ketua-ketua RT yang paling persis tahu.
1: Senada ketua DPRD Malinau, Pingding, menilai RT merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Ketua RT dinilai berperan penting dalam pelayanan administrasi, menjaga ketertiban, sekaligus menjadi penghubung warga dengan pemerintah.
5: RT ini kan bagian memperkuat pemerintah, ada di lingkungan masyarakat langsung, kemudian mengatur tertibnya kehidupan masyarakat seperti itu. Setiap ada apa saja yang ada di kisaran masyarakat, yang paling duluan tahu itu RT. Nah, kita apresiasi ke Malinau bahwa posisi RT ini sangat dipandang baik ya. Strategis sekali, RT itu sangat penting dan dapat pembiayaan.
1: Dari sisi penyelenggara, ketua panitia di salah satu TPS, yakni TPS 14 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Mardani, mengatakan pemilihan RT juga menjadi ruang pembelajaran demokrasi bagi masyarakat.
6: Dalam pemilihan RT ini kami panitia mulai belajar bagaimana tertibnya menjadi panitia pemilihan, dan ke depan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik pemilihan ini. Dan kami berharap dari 14 TPS di Kecamatan Malinau Barat semuanya rapi terkendali.
1: Pelaksanaan pemilihan di sejumlah wilayah terpantau berjalan aman dan tertib. Pemilihan ketua RT serentak diharapkan menghasilkan ketua RT yang siap melayani masyarakat serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Apel Hardiknas, Bupati Malinau tekankan kolaborasi dan sinergitas dari pemerintah pusat sampai kepada masyarakat. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau dan dipimpin langsung Bupati Malinau, WMP Wemawa, pada Kamis 7 Mei 2026 pagi. Sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para guru dan siswa dari semua jenjang tingkatan sekolah serta para ASN di lingkungan Pemkab Malinau turut serta pada apel tersebut. Kegiatan diawali dengan pengibaran bendera dan pembagian hadiah kepada pemenang berbagai lomba dalam rangkaian kegiatan Hardiknas tahun 2026 ini. Peserta dan undangan mengenakan pakaian batik lokal Malinau. Bupati Malinau, WMP Wemawa, usai memimpin upacara tersebut menegaskan, dalam memajukan dan menyukseskan pendidikan dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas semua pihak, sehingga dukungan tersebut menjadi tolak ukur kepedulian dan kemajuan dunia pendidikan secara menyeluruh.
2: Pendidikan itu harus sinergi, saling berkolaborasi. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai di desa memberikan dukungan yang sama. Demikian juga para penggiat literasi, penggiat pendidikan, semua berkolaborasi, termasuk anak-anak kita, masyarakat kita. Kita ajak untuk terus peduli dan mendukung dunia pendidikan. Karena kan tanpa dukungan orang tua, anak-anak juga tidak akan bisa mencapai tujuan pendidikan yang kita. Nah, itulah harapan kita. Jadi bukan hanya para guru. Nah, oleh sebab itu, guru adalah keteladanan. Guru adalah spirit. Guru adalah sahabat. Guru adalah harapan dan masa depan. Guru adalah pendidik. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keserbusi besar dari generasi ke generasi untuk membangun negeri yang kita cintai.
4: Sementara itu, Bupati Malinau yang membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah lebih menekankan bahwa semangat untuk memanusiakan manusia melalui proses pendidikan yang penuh kasih sayang, ilmu, dan pendampingan sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan sistem Among, Asah, Asih, dan Asuh.
7: Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional.
4: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau mencatat jumlah peserta terbanyak tahun ini resmi dibuka Bupati Malinau.
1: Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau mencatat jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan dengan total 328 peserta yang ambil bagian pada tahun 2026. Peningkatan ini dinilai menjadi indikator tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Ketua Panitia MTQ, Sarwani, menjelaskan bahwa jumlah peserta tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.
8: Yang mana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2025 sebanyak 301 peserta. Jadi tahun ini insya Allah mengalami peningkatan yang luar biasa. Yang mana jumlah peserta MTQ biasanya hanya mencapai sekitar 180 orang.
1: Agenda MTQ dibuka Bupati Malinau pada Selasa 5 Mei 2026 malam di Masjid At-Tauhid Malinau Kota. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 6 hari hingga 10 Mei 2026 dan dipusatkan di 3 arena lomba, yakni Masjid At-Tauhid sebagai arena utama, kemudian arena kedua di Balai Diklat, serta di MTSN Malinau sebagai arena ketiga. Bupati Malinau, WMP Wemawa, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penguatan nilai keagamaan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat di tengah keberagaman.
9: MTQ adalah momentum strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan berakhlak mulia.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, Sapriansyah Ali, menekankan pentingnya nilai moderasi dan pembangunan sumber daya manusia melalui MTQ ke-22. Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi peran strategis MTQ dalam kehidupan masyarakat.
10: Kita ingin bahwa melalui MTQ, kita bisa sebenarnya bisa mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, gitu ya. Tetapi juga mereka tetap berpijak kepada tuntunan wahyu atau Al-Quran Karim. Al-Quran Karim mengajarkan kita bukan hanya sekedar dari apa yang dibaca pada ayat-ayatnya, tetapi juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita harus mengatengahkan sikap wasatiyah, yaitu moderat, bisa menghargai perbedaan dan selalu menjaga toleransi.
1: Pihaknya juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Malinau dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ. Ketua LPTQ Kabupaten Malinau, Kamran Daik, dalam momen pembukaan menambahkan bahwa MTQ memiliki peran penting dalam membumikan Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat.
9: Yang lebih utama adalah membumikan Al-Quran di bumi intimu yang kita cintai bersama ini.
1: Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Manfaatkan lahan tidur, Bupati Malinau gelar tanam jagung dan komoditi pangan. Bupati Malinau, WMP Wemawa, SEMH beserta istri didampingi Wakil Bupati Malinau Jakaria, Sekda, para asisten dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Malinau melakukan kegiatan tanam perdana jagung bersama dan berbagai komoditas pangan lainnya. Kegiatan yang digelar Jumat 8 Mei 2026 itu dipusatkan di lahan aset daerah di sepanjang jalan samping Pengadilan Negeri Malinau, Desa Malinau Hulu hingga Desa Malinau Hilir. Usai menanam jagung bersama, Bupati Malinau WMP Wemawa menjelaskan bahwa lahan dengan lebar sekitar 20 meter dan panjang sekitar 8 km tersebut sebelumnya tidak dimanfaatkan. Saat ini, lahan tersebut sudah diubah fungsinya menjadi kawasan pertanian terpadu yang tidak hanya menghasilkan produk pangan, tetapi juga memperindah tata ruang lingkungan, yaitu dengan ditanami jagung, serta tanaman pepaya, pisang, serta komoditas lainnya.
11: Bahwa sepanjang jalan ini ya nanti akan ditanami. Nah, salah satu produk yang kita tanam adalah jagung. Dari hasil kunjungan saya beberapa waktu lalu ke Universitas Hasanuddin ya, pakar saham secara khusus dari kampus pertanian, di mana kualitas dari jagung ini itu kalau lihat bentuk jagungnya berbeda ya. Nah, kami ingin mencoba, mudah-mudahan ini mampu ya, karena pH tanahnya sudah cukup yang mendukung. Ya, jadi ini tanam perdana kita dengan bibit yang diserahkan langsung oleh Bapak Profesor ya dari UNHAS pada saat itu ya, bersama dengan Pak Hamsa, ya Prof. Hamsa. Ini salah satu ya, hasil dari kunjungan kami ke UNHAS beberapa waktu yang lalu. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti dari Rektor ya, dekan beberapa universitas di UNHAS juga akan berkunjung ke sini. Jadi saya menawarkan bagaimana nanti termasuk produk-produk yang atau komoditi yang mereka sedang kembangkan ya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Mahdalena, mengatakan bahwa program tanam jagung bersama ini bagian dari wujud nyata dari salah satu program unggulan pembangunan daerah di bidang pertanian dalam meningkatkan komoditas jagung dengan target 10 ton per hektar dengan bibit unggulan dari Universitas Hasanuddin Makassar.
12: Jadi kami berharap apa yang dihasilkan dari UNHAS itu semoga berhasil juga di Kabupaten Malinau. Bibit yang 1 hektar ini mendapatkan hasil 10 ton. Nah, program dari Dinas Pertanian bersama pusat ini lahan terus kami kembangkan karena ini lahan baru dibuka, jadi cocoknya tanaman jagung dulu untuk keseluruhan. Setelah itu akan tanaman semusim, 3 bulan kemudian 3 bulan akan berganti terus menerus karena kami sudah persiapkan semua bibit yang akan kami tanam di lahan ini. Karena kami tidak ingin seperti pesan Pak Bupati, lahan-lahan pemda ini dibiarkan tidur. Jadi kami dari Dinas Pertanian akan mengusahakan setiap lahan tidur ini kami manfaatkan.
4: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimum sepekan kali ini. Saya, Widayat, dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimum sepekan berikutnya.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Selanjutnya kita akan dengarkan update info perakirawan cuaca untuk edisi hari ini 11 Mei 2026 dari BMKG Tanjung Harapan yang akan disampaikan oleh Kavizo Rahma.
1: Info cuaca.
2: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar sobat BMKG pendengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar sobat BMKG pendengar setia radio RRI Malinau? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Kembali lagi di siaran yang sobat nantikan setiap harinya, yaitu perakiraan cuaca untuk wilayah Malinau, Tanah Tidung, Bulungan, dan sekitarnya. Bersama saya Kavizo Rahma, yang akan menemani sobat BMKG dan pendengar setia radio RRI Malinau untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini yang berlaku Senin 11 Mei 2026 pukul 8 WITA hingga Selasa 12 Mei 2026 pukul 8 WITA. Langsung saja informasi cuaca Kabupaten Malinau. Secara umum, pada pagi hari hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Pada malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cenderung berawan. Suhu di Kabupaten Malinau hari ini diperkirakan pada kisaran 19 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembaban hari ini di Kabupaten Malinau pada kisaran 60 hingga 100%. Selanjutnya, informasi cuaca di Kabupaten Tanah Tidung. Secara umum, pada pagi hari hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga cenderung berawan. Pada malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cenderung berawan. Suhu di Kabupaten Tanah Tidung hari ini diperkirakan pada kisaran 23 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan kelembaban hari ini di Kabupaten Tanah Tidung pada kisaran 60 hingga 95%. Informasi cuaca Kabupaten Bulungan. Secara umum, pada pagi hari hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga cenderung berawan. Pada malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cenderung berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Suhu di Kabupaten Bulungan hari ini diperkirakan pada kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan kelembaban hari ini di Kabupaten Bulungan pada kisaran 60 hingga 95%. Berikutnya, informasi arah dan kecepatan angin serta tinggi gelombang. Di sekitar perairan Kalimantan Utara, angin diprediksi bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 8 hingga 13 knot yang dapat berpotensi menimbulkan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,6 meter. Di perairan Sulawesi bagian barat, angin diprediksi bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 10 knot yang dapat berpotensi menimbulkan tinggi gelombang 0,5 hingga 0,75 meter. Demikian seluruh update perakiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Malinau, Tanah Tidung, Bulungan, dan sekitarnya. Seperti biasa, sobat BMKG dan pendengar setia radio RRI Malinau dapat mengunjungi akun media sosial kami di @bmkg.tanjungselor untuk informasi lebih lanjut. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat beraktivitas dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info cuaca.
0: Demikian pendengar update info perakiraan cuaca hari ini 11 Mei 2026 yang disampaikan oleh Kavizo Rahma dari BMKG Tanjung Harapan. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

0: Tun, Atun, kenapa kerang dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Nak. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 7 pagi hari ini, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Menunjukkan sikap berani dan tegas. Dalam acara dialog kentongan di RRI Tarakan, Tri Cahyono selaku koordinator program bimbingan konseling dari Universitas Borneo Tarakan menjelaskan bahwa anak-anak perlu diajari cara menolak perlakuan buruk dari orang lain dengan sikap asertif atau tegas. Tri menekankan anak jangan sampai terlihat ragu-ragu saat diganggu.
2: Salah satu cara yang paling tepat adalah mengajari kepada si anak bagaimana caranya dia minimal menolak dulu, menolak. Nah, kan ini kita melihat dari sudut pandang behavioristik ya. Jadi ada agresif nih paling atas nih, biasanya pelaku nih di sini. Kemudian di bawah ada pasif, di tengah ada asertif. Nah, kita pengen meningkatkan ini si anak yang pasif ini agar dia lebih asertif. Kalau enggak ya katakan enggak dengan nada yang berani. Ya, enggak. Jangan sampai dia jangan dong, jangan

0: membiasakan anak berbagi makanan atau menjenguk teman yang sakit agar mereka tidak tumbuh menjadi pelaku bullying. Keberanian anak untuk bicara dan perhatian orang tua di rumah adalah kunci utama memutus rantai perundungan di sekolah. Setiap dari Arya Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, pemerintah Australia mendukung program pemutakhiran data penyandang disabilitas yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2: Pemerintah Australia merasa bangga dapat mendukung upaya ini melalui kemitraan dengan pemerintah Indonesia.
3: Pemerintah Australia mendukung program pemutakhiran data penyandang disabilitas yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan itu sampaikan Wakil Kedutaan Besar Australia, Gita Kamat, saat menghadiri kick-off pemutakhiran data penyandang disabilitas di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, Kamis 7 Mei kemarin. Dukungan diberikan melalui program kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar skala yang turut mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, dengan kegiatan ini, Kaltara menunjukkan satu komitmen yang kuat, di mana setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan pelayanan yang setara.
2: Pemerintah Australia merasa bangga dapat mendukung upaya ini melalui kemitraan dengan pemerintah Indonesia, termasuk program skala, Kami percaya bahwa penguatan sistem mulai dari data, perencanaan hingga kebijakan adalah kunci untuk memastikan bahwa layanan publik dapat menjangkau semua.
3: Keberhasilan inisiatif ini, menurut Gita Kamat, tidak terlepas dari kolaborasi yang kuat. Pemerintah berperan dalam meningkatkan kebijakan dan layanan, sementara organisasi penyandang disabilitas memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan kebutuhan nyata benar-benar didukung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif harus dimulai dari proses yang melibatkan masyarakat secara langsung. Yang paling penting, lanjut Gita, manfaat dari kartu ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, mulai dari potongan pajak kendaraan melalui program Sadar Benuanta, akses transportasi, hingga dukungan untuk pendidikan dan ekonomi. Gita juga berharap penerima manfaat dapat berperan dengan memberikan masukan untuk membantu memastikan bahwa program ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat berdasarkan data angka pencari kerja selama triwulan 1 sebanyak 481 pencari kerja.
4: Triwulan 1 itu datanya yang kami dapat, yang ini belum ada ini rekrutmen.
5: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat berdasarkan data angka pencari kerja pencakar selama triwulan 1 sebanyak 481 pencakar. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto. Agus mengatakan jumlah 481 orang pencakar tersebut tidak dapat dikatakan sedikit, mengingat hingga bulan Mei ini belum ada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Agus mengaku angka pencakar tersebut tentunya akan bertambah dan lowongan pekerjaan baru ada pada saat anak sekolah menengah atas atau SMA lulus.
4: Pencari kerja yang terdaftar itu ada 481, terakhir data terakhir, 481 pencari kerja. Sampai triwulan 1 itu datanya yang kami dapat, yang ini belum ada ini rekrutmen, belum ada lowongan yang disampaikan. Biasanya lowongan itu nanti setelah inilah, sekitar pertengahan tahun.
5: Agus berharap pada tahun ini lowongan pekerjaan yang dibuka serapannya bisa sebanding dengan angka pencakar. Sebab jika melihat data pada tahun 2025 lalu, jumlah pencakar sebanyak 1.263 orang. Sementara lowongan kerja yang dibutuhkan hanya 448 orang. Artinya masih ada 815 pencakar menganggur. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Turnamen biliar Popsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan diikuti ratusan atlet dari seluruh Kalimantan Utara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kegiatan ini menjadi ajang ukur kemampuan atlet biliar Bulungan dalam menghadapi Poprov Kaltara 2026 di Kabupaten Malinau.
6: Sehingga saya mengapresiasi

0: filial Bulungan, karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga.
1: Turnamen biliar Popsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan menjadi ajang pengukuran kemampuan atlet menuju Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Malinau. Kegiatan ini diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Kaltara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan turnamen tersebut diharapkan menjadi barometer kemampuan atlet biliar Bulungan dalam menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Menurutnya, kehadiran atlet dari luar daerah menjadi kesempatan bagi atlet lokal untuk mengasah kemampuan sebelum menghadapi Porprov maupun event olahraga lainnya.
0: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet filial Bulungan, karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga berasal dari seluruh Kalimantan Utara, termasuk di luar wilayah Kalimantan Utara dari Kabupaten Berau. Sehingga minimal ini akan menjadi tolak ukur kita menghadapi pelaksanaan kegiatan nanti Pekan Olahraga Provinsi di September 2026 di Malinau, dan sekaligus mungkin menjadi bagian daripada ikhtiar khususnya bagi atlet filial Bulungan untuk kita masih bisa punya kesempatan waktu beberapa bulan ke depan untuk kita terus meningkatkan kapasitas kemampuan kita sekaligus mengasah kemampuan kita untuk menghadapi kejuaraan ataupun nanti Pekan Olahraga di tingkat provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.
1: Bupati berharap turnamen seperti ini dapat memacu semangat atlet untuk terus berkembang hingga mampu bersaing di tingkat lebih tinggi termasuk menuju PON 2027 mendatang. Sementara itu, Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menyebut kegiatan tersebut sejalan dengan program pembinaan Bulungan Unggul yang dijalankan KONI Bulungan. Program itu difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet potensial menjalani training camp dan pembinaan di luar daerah.
2: Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan KONI Kabupaten Bulungan tahun 2026. Tahun 2026 kita ada namanya program Bulungan Unggul. Bulungan Unggul ini bukan hanya semata-mata untuk pembinaan olahraga di kabupaten. Bulungan Unggul ini kita alokasikan khusus Bapak Bupati bahwa anak-anak kita dari Kabupaten Bulungan yang punya potensi yang akan menjadi andalan kita baik itu dengan provinsi nasional dan internasional, kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk magang untuk SC luar.
1: Di sisi lain, Ketua Popsi Bulungan Risdianto mengatakan tingginya antusiasme peserta membuat panitia menambah kuota atlet dari 162 menjadi 192 peserta. Risdianto menyebutkan turnamen Popsi Cup 1 dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 10 Mei 2026.
3: Tentu juga selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ya atas motivasi semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam mendorong olahraga biliar di Kabupaten Bulungan.
1: Risdianto menyebutkan, selain meningkatkan prestasi atlet, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, transportasi dan industri olahraga di Kabupaten Bulungan. Data Newsweb Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peringat dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, YouTube Channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Malinau, bidik KLA Paripurna 2029, sejalan dengan visi penguatan SDM melalui berbagai program inovasi daerah.
5: Karena target-target kita di 2029 itu adalah Malinau menjadi kabupaten layak anak yang sudah sempurna.
6: Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan peningkatan status Kabupaten Layak Anak KLA hingga mencapai predikat tertinggi atau paripurna pada 2029 mendatang. Penguatan KLA sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia di Malinau. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan investasi pada anak perlu dimulai sejak dini. Sejumlah program daerah seperti Wajib Belajar Malinau Maju dan Desa Sarjana menjadi bagian dari upaya membangun kualitas generasi mendatang. Ia menegaskan target jangka menengah pemerintah daerah ialah membawa Malinau mencapai status KLA Paripurna pada 2029.
5: masing-masing OPD pengampu, jadi masing-masing klaster itu, supaya melakukan kolaborasi dan inovasi yang bisa mendukung. Karena target-target kita di 2029 itu adalah Malina menjadi kabupaten layak anak yang sudah sempurna. Ya, mudah-mudahan ke depan OPD-OPD tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa OPD yang nilainya masih kurang. Ya, kita masih cukup waktu sampai bulan September awal untuk memperbaiki. Ya, kita juga sudah memerintahkan OPD pengampu untuk segera melengkapi baik itu kebutuhan manajemennya, ya, misalnya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan dukungan untuk perlindungan anak di Kabupaten Malino. Karena ini penting sekali, karena Malino punya target bahwa sumber daya manusia itu adalah yang utama.
6: Yang menambahkan, KLA merupakan tahapan awal atau hulu pembangunan sumber daya manusia. Melalui penguatan setiap klaster, pemerintah berharap tidak ada lagi anak yang hak-haknya tak terlindungi di Kabupaten Malino. Adin Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Sosial atau DP3AS Kabupaten Malinau melakukan ekspos penyusunan kajian akademik pembentukan UPTD PPA untuk mematangkan kembali isi kajian agar seluruh pihak memahami substansi yang akan diajukan.
7: Saya rasa semuanya ini sudah berjalan, sudah ada, dari tahapan-tahapannya sudah ada, sehingga nanti kita akan memberi saran dan...
4: Pemerintah Kabupaten Malino melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Sosial DP3AS terus bergerak cepat mewujudkan unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA. Langkah konkret saat ini dilakukan dengan menggelar rapat ekspos penyusunan naskah akademik sebagai dasar hukum pembentukan lembaga tersebut. Kepala DP3AS Kabupaten Malino Mulyadi SH saat membuka rapat ekspos penyusunan kajian akademik UPTD PPA di kantor DP3AS Malino pada Jumat 8 Mei 2026 menjelaskan bahwa tim penyusunan naskah akademik yang telah disahkan Bupati Malino telah menyelesaikan draft dokumen tersebut. Rapat ekspos ini digunakan untuk mematangkan kembali isi kajian agar seluruh pihak memahami substansi yang akan diajukan serta mencari masukan dan saran atas perbaikan draft tersebut.
7: Saya rasa semuanya ini sudah berjalan, sudah ada, dari tahapan-tahapannya sudah ada, sehingga nanti kita akan memberi saran dan masukan dari teman-teman yang mana yang harus kita jadi ditambah atau yang mendapat perhatian dari teman-teman semuanya. Jadi pertemuan ini nanti biar saya mohon dari teman-teman APD terkait supaya bisa memberi saran dan masukan terkait dengan rekomendasi untuk pembentukan APD ini.
4: Sementara itu, Sekretaris DP3AS Kabupaten Malino, Lewi, menambahkan keberadaan UPTD PPA dinilai sangat mendesak atau urgen. Salah satu alasan utamanya adalah untuk mendukung pencapaian predikat Kabupaten Layak Anak.
8: Sangat urgensi sekali, karena pertama, ini juga salah satu indikator yang cukup besar mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak, tentunya karena Malino pada tahun kemarin, 2025 itu, sudah mendapat predikat pertama. Nah, namun meskipun sudah dapat predikat pertama, karena di indikator penilaian itu ada predikat-predikat mencapai yang lebih tinggi gitu ya. Ada nanti tingkat madya, tingkat tanindya, tingkat utama, dan juga untuk kabupaten layak anak yang betul-betul layak anak itu dengan skor yang ada. Nah, ini salah satu skor yang sangat besar mendukung kabupaten layak anak.
4: Dengan kehadiran UPTD PPA sebagai unit layanan yang lebih dekat dengan masyarakat ini, diharapkan dapat membantu akses yang lebih luas bagi korban untuk berani melapor dan mendapatkan penanganan yang lebih cepat serta tepat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pagi ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Pakar bimbingan konseling UBT mendesak orang tua untuk melatih sikap asertif pada anak guna memutus rantai perundungan yang sering tersembunyi di sekolah. Malino Bidik KLA Paripurna 2029 sejalan dengan visi penguatan SDM melalui berbagai program inovasi daerah. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat, berdasarkan data angka pencari kerja, selama triwulan 1 sebanyak 481 pencari kerja. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Sekian berita Kaltara.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugani Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.